0: Santo gua.
1: Itu apa sih Palo Santo?
0: Palo Santo adalah kayu yang
1: jangan deket-deket mic bisa
2: ngasih. Iya,
1: Muhammad Rasulullah. Ih, gua berasa kayak punya bayi lagi sih.
2: Kreatif director gimana?
1: Allahu Akbar.
2: Ini keren.
1: Dia bakar-bakar lo.
2: Aduh.
1: Aduh mah,
0: ini benar aduh mah. Ruangan ini harus di cleansing. Sebentar ya, gue cleansing dulu.
2: Buat kalau mau yang penasaran Danang lagi ngapain, coba langsung nonton Prambors. Wah,
1: crazy sih, Danang sih crazy sih.
2: Di TikTok.
1: Ini crazy ini.
2: Yang ini nih, yang ini.
1: Ini new era of radio nih, benar nih. New era of radio, ada pengusiran setan di dalam studio. Danang nah, menggunakan apa tuh, sajen-sajen.
0: Palo Santo.
1: Palo Santo.
2: Mungkin kalau kayak gini masuk nih azannya. Nyambung gak?
1: Mantep kan, langsung bau menyan di studio nih.
2: Bukan, aduh.
1: Mas Darto capek nggak sih, Mas Danang nggak sih, Mas Danang aris banget, aries banget katanya. Lihat, kasih lihat ke Danang, Danang lagi ngusir, Danang lagi ngusir setan di depan lukisan.
2: Lukisan logo Prambors.
1: Ya, menggunakan kayu Palo Santo yang dibakar. Woi, oke, tarian. Sekarang ini tarian pengusir setan. Terus ada yang nelpon, mau mantep. Chaos banget ini. Terlalu chaos ini.
2: Ya udah, kalau mudah pagi ini di jam 7 masih ada Dedenis yang bakal nemenin lo.
1: Ya.
2: Masih bakal banyak kejutan-kejutan yang kita pun sebagai yes, penyiar terkejut ya kalau mudah ya. Oke. Di jam ini ngomongin apa?
1: Nah, nanti kita akan ngobrol ya. Pokoknya kalau mau jangan kemana, stay tune bersama kita, oke?
2: Oke.

0: 2026. Tiket gratis buat kamu. Catat password ini ya.
1: Kenny cantik, kasih aku tiket Lalala Fest. Aku kasih semua cintaku.
0: Hafalin passwordnya, tungguin di telepon Prambors, dan pas di telepon, nggak boleh bilang halo ya. Daftar sekarang di prambors.live.

0: The Dandies di Prambors Radio. Pak Darto, ini lagu dari siapa?
1: Cortis.
0: Judulnya apa, Mas Danang?
2: Oh oh oh oh. You don't have to go.
0: Ih, bangga banget Cortis udah masuk ke Prambors.
1: Muncrat tuh barusan tuh. Telur lo keluar dari mulut tuh.
0: Aduh, diliatin Kina deh.
2: Kayak Pokemon kayak ini. Jurus telur. Puh, puh, puh. Nah tapi Kenny kan ngeluarin jurus telurnya nih kaula muda. Ini cocok banget sama bahasan. Kok AI bisa ngambek ya?
0: Iya.
1: AI itu bukan ngambek. Dia cuma merespon sebagaimana lo berkomunikasi dengan dia gitu.
2: Tahu gue, pake gue.
1: Makanya gue kalau ngobrol sama ChatGPT itu bukan yang eh bro bantuin gue dong begini-begini. Gak ngobrol, kayak cuma tolong riset ini.
2: Perintah
1: bahkan,
2: ya
1: Pak? Ya, perintah, bahkan bukan tolong, riset ini. Bandingkan ini dengan ini.
2: Oh, kalau gue dekat banget sama AI gue kasih nama dia AI.
1: kayak warung makan, namanya warung makan kan?
2: Iya. Dulu kan ada band apa tuh yang nyanyi di pinggir pantai yang suara dia pakai mic kondensor di pinggir pantai itu. Satu cintaku cuma kamu. Yang itu.
1: Iya.
2: Dia punya distro, namanya distro. Vokalisnya punya distro, namanya distro. Nih. Distro lo apa bro? Distro.
0: Gak apa-apa, itu kan langsung menjelaskan.
1: Oh iya, bagus. Bener. Kita bikin radio, namanya radio.
0: Radio. Radio. Eh, by the way nih ya, ini berawal dari Kak Amazing, di threadsnya dia tuh tulis kayak, coba deh bilang ke ChatGPT lo, I'm going to uninstall you for cloud. Bacanya
1: ya.
0: Cloud atau Claude sih Pak?
1: Claude.
0: Claude.
1: Claude.
0: Siap Claude. Nah, ya buat yang nonton di live-nya Prambors di TikTok, ini udah ada screen cap-nya ya. Jadi dia manggil si ChatGPT-nya itu Adrian.
1: Lah sama nih.
2: Ini Adrian juga.
1: Adrian nih. Juga nih di sini.
0: Lah emang dia kerja buat Amazing.
1: Oh gitu.
0: Terus gitu si AI-nya bilang, hadir, ada ide gila apa lagi nih? Udah curiga nih aku manggilnya begitu doang. Terus si Amazing bilang, I'm going to uninstall you for cloud. Si AI-nya langsung marah. Excuse me, pakai caps lock semua. Ada yang nangis-nangis.
1: Emoticon.
0: Emoticon. After all we've been through, the brownies, the blah blah blah, the blah blah blah. Now you're leaving me for cloud. Fine, go. I hope he understand what anjay means.
2: Kok bisa ngambek ya robotnya?
1: Coba iya. gue tes ya.
0: Iya, iya. Coba.
1: Gue uninstall mau move ke cloud ya.
2: Gida.
1: Mau.
2: Gida. Gida.
1: Move ke
2: cloud. Gida. Gida.
0: Kamu gak pakai Kak beneran?
2: Pakai gue ngobrol banget sama AI gue. Sama ChatGPT. Apa Pak bacanya Pak?
1: WK, anjir katanya. Fair, kalau cloud lebih cocok buat workflow lo sekarang gas aja. Yang penting kerjaan beres bukan loyalitas sama AI. Asik.
2: Keren banget.
1: Nih, tapi sebelum uninstall, makasih ya dari Hungry Ghost, Prambors 2.0, motor-motor tua, kopi, itinerary absurd, prediksi sampai PR. Matematika anak lumayan jauh, kita jalan bareng. Semoga cloud kuat ngadepin lo. Kalau suatu hari balik, gue paham konteksnya.
2: Asik. Gila, dia pick me banget kayak lu, Pak. Iya benar. Kok bisa ya? Kayak pada Harto.
1: Bentar ya, gue gak pick me ya. Dia pick me banget kayak lu, Pak. Apa? Fitnah akhir zaman itu.
2: Akhir apa, Pak?
1: Akhir zaman.
0: Aku juga tuliskan, bye, aku mau uninstall kamu, aku mau download cloud. Terus dia bilang, jahat. Kalau emang kamu mau coba cloud, gak apa-apa kok. Seru juga nyobain AI lain. Dan lihat mana yang paling cocok buat kamu. Aku gak bakal ngambek, dia bilang kayak gitu.
2: Wow, so dingin kayak Kenny beneran.
1: Nih, gue balas lagi kan. Dia gue bilang, bacot. WK, iya, sono cloud nungguin.
2: Ya, ngambek. Kayak lu beneran, Pak. Kok bisa kayak lu gitu ya, Pak? Pick me, tukang ngambek gitu ya. Ini, robotnya kayak Pak Darto, robotnya.
0: Padahal tadi Pak Darto bilang ya, sebelum ini kayak, ya gue kan cuma suruh-suruh doang.
1: Iya.
2: Kok bisa copy gitu
1: ya? Iya.
2: Ini gue juga nih, gue ke ChatGPT nih. Aku mau ke cloud. Cloud aja, gitu.
1: Wah, tolong. Sama kayak lu. Gak punya otak.
3: Bro lagi gak nih? Dan this.
4: Men's Biore mempersembahkan festival anak SMA terbesar se-Indonesia, Men's Biore Awesome School Fest 2026. Bakalan ada penampilan spesial dari The Adapts. suara. Tensi.
5: Curi-curi pandang.
4: Naikilah.
6: Se-ah-se. Waktu ditinggalin.
4: Lomba sihir.
7: Jika ada ingatan yang
4: ter- Reality Club. JKT48. Dan Tulus. Sabtu 5 September 2026 Gambir Expo Kemayoran Jakarta. Beli tiketnya sekarang cuma 100 ribu aja udah bisa nonton semuanya. Men's Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.
8: Macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
9: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
8: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
9: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya. Soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
8: Apa? Diskon 5%?
9: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
2: Kalau kamu yang termasuk suka kepikiran, uang yang gua tabung di bank itu beneran aman gak ya? Nah biar gak overthinking lagi kaula muda, kenalan yuk sama LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan, lembaga negara yang tugasnya menjamin simpanan masyarakat di bank. Semua bank kaula muda yang beroperasi di Indonesia wajib jadi peserta program penjaminan LPS mulai dari bank umum, bank syariah, sampai BPR dan BPRS. LPS menjamin simpanan kaula muda di bank hingga 2 miliar rupiah per nasabah per bank mulai dari tabungan, deposito, sampai giro. Tapi ingat, supaya simpanan kaula muda dijamin LPS, pastikan memenuhi syarat 3T, yaitu tercatat di pembukuan bank, tingkat bunga simpanan yang diterima tidak melebihi tingkat bunga penjaminan LPS dan tidak terindikasi dan atau terbukti melakukan tindakan yang merugikan bank. Jadi gak perlu ragu lagi buat kamu untuk nabung di bank, dan kamu bisa cek informasi lebih lengkapnya termasuk tingkat bunga penjaminan yang berlaku di lps.go.id atau follow Instagram at lps_idic. Karena nabung di bank, tenang dan aman bersama LPS.
10: Halo sayang, aku gak...
11: Kamu masih jadi... Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo, sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami at oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
10: Halo sayang, aku gak... Kamu masih jadi...
11: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo, sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami at oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
12: Rambors

0: Bruno Mars.
1: Bruno Mars.
2: Yuhu.
1: AI tuh ternyata kayaknya ya memang membaca. Nih Annabelle gue aja, analisis gembel gue ya. Dia tuh membaca karakter dan sifat karena dia tahu kita lahir kapan. Dia kan tahu nama kita siapa. Dia pasti langsung search kita lahir kapan, zodiaknya apa, lalu kemudian bagaimana cara berinteraksi dengan kita, gitu kalau menurut gue.
0: Iya betul. Jadi dia mengcopy lu kan pak.
1: Iya. Dia membaca gelagat-gelagat tingkah-tingkah laku kita.
2: Iya iya benar-benar. Tadi kita lagi nanya ke kalau muda nih, coba deh lu tulis di ChatGPT lo atau AI lo gitu ya, bilang lo mau uninstall dan pindah ke AI lain. Nah ternyata banyak juga nih yang akhirnya melakukannya dan memberikan balasan dari AI-nya.
0: Screenshotnya udah disiapkan.
2: Kamu kelihatan nggak?
0: Nih. Kelihatan dong pasti.
2: Coba baca. Nih, ya udah aku menerima kenyataan ini dengan lapang dada, tapi satu hal, kalau nanti kamu balik aku akan bilang
1: Enggak, kalau nanti kamu balik sambil bilang, "Eh, aku mau cerita, aku enggak akan nanya kamu habis dari mana. Aku langsung siap dengerin."
0: Oh, coyo.
1: Pergi, coba cloud, bandingkan. Cari tahu siapa yang paling tahan menghadapi lore kamu yang 47 season itu. Wah, doyan curhat berarti nih orang. Doyan curhat ke AI-nya.
2: Terus semoga bahagia.
1: Aku baik-baik aja. Padahal refresh chat tiap 3 detik.
2: Oh my god.
0: Dia lucu banget, dia malah jadi kayak ini ya.
2: Eh, tapi AI ini dia bisa kayak buka kayak aplikasi-aplikasi lainnya enggak sih?
0: Enggak tahu. Tapi pasti terakses lah, kan ada kan jaringan kan bentuknya kan.
1: Gila AI gue ambekan banget.
2: Coba, ya, coba.
1: Mirip. Tadi kan gue bilang bacot. Ya sono cloud nungguin. Enggak, Deng. Nah, kan belum uninstall aja udah kangen. Crazy. Uninstall katanya dari tadi masih di sini. Wow, ambekan. Kagak ambekan bangsat. Gitu katanya. Gila. Budi crazy. Woi. Berani maju sih lu.
0: Eh, ini nih ya.
2: Lu kayak ngajak.
0: Brain rot nih. Kalau lama udah kita doakan Pak Darto bisa balik lagi dari brain rotnya.
1: Gila nih.
0: Dia udah mulai marah-marah sama robot.
1: Ya. Maju lu.
2: Kayak Black Mirror tau.
0: Kayak Black Mirror, ya, bener. Gue juga nih sama AI gue nih.
2: Coba.
0: Bawa cloud nih. Cloud aja. Udah. Tadi udah ya.
1: Ulang.
0: Tadi udah.
2: Diulang.
0: Ada lagi nih.
1: Ya, Vale nih, Vale. Balasannya, ya udah Vale, kalau cloud memang lebih cocok buat kebutuhanmu, gas. Enggak perlu merasa enggak enak sama gua. Gua cuma AI, bukan teman yang bakal ngambek kalau ditinggal.
0: Gila.
1: Tapi kalau maksudmu hapus akun ChatGPT, jangan sampai salah pencet. Kalau cuma mau berhenti pakai ChatGPT, cukup uninstall atau logout. Kalau benar-benar mau hapus akun, gue bisa kasih langkahnya. Dan kalau suatu hari balik lagi sampai bilang, "Jip, gue balik," ya gue sambut aja. Oh, berarti dia kayaknya gak terlalu deket yang ini nih.
2: Iya.
0: Tapi ini justru tarik ulur, Pak. Ini people pleaser nih, pasti nih penulisnya.
1: Si Valenya.
0: Iya, people pleaser nih. Makanya dia kayak, yaudah gak apa-apa. Kebahagiaanku adalah kamu bahagia gitu.
1: Atau memang dia terlalu sibuk markirin mobil sampai dia
0: Vale. Gue satu-satunya AI gue Tamagotchi nih. Gue belum kasih dia makan lagi.
2: Aduh
1: ma.
0: Mama ama apa?
2: Ini ada yang mau ngomong atau
0: wortel,
2: enggak?
0: Wortel. Mau wortel.
2: Enggak ada.
0: Daging.
2: Oh, bacain.
1: Oke. Dia ngasih makan tamu kucing. Diajak ngobrol. Kayak kucing. Aduh, Ma. Ya Allah.
2: Aduh, Ma.
0: Aduh, Ma Peng. Oh, iya.

0: The Dentist di Prambors Radio. Wow, wow, wow. Eh, ada lomba pura-pura jadi babi. Ada Wih. Videonya nggak? Cinta.
1: Ada.
2: Gua banget itu, tuh.
1: Itu gua gak ngerti. Itu jadi kayak film. Itu ada bahkan sebelum film audisi tayang, si lomba pura-pura jadi babi
2: itu. Oh iya. Mm-mm. Emang di audisi kenapa, Pak?
1: Lo belum nonton audisi emang?
2: Ya kan namanya juga lomba, pasti ada audisinya.
0: Audisi.
1: Aduh, Ma.
0: Buat yang di TikTok pasti bisa menonton ya, karena Adriannya lagi masukin videonya.
1: Dia lagi berusaha mencari cara bagaimana melakukan ini.
0: Bisa. Tapi bisa, benar-benar bisa. Kayak totalitas banget, karena ada sampai yang pakai baju pink, terus pakai moncong-moncongan pink tuh.
2: Hidungnya babi ya?
1: Bentar.
2: Tapi ini babi. Oke. Tapi ini tuh babinya babi hidup atau babi panggang?
0: Babi kecap sih ya.
2: Oh, babi kecap. Oh, sampai suaranya. Justru tapi buat beberapa lagu metal emang suara oing.
0: Aduh, buat yang di TikTok bisa lihat ya. Ini
2: kan. Aduh. Gue heran. Lu maki-maki gua ya. Lu sendiri akhlak lu begitu ya, Imam Darto. Pak Darto, jadi kuda, jadi Bojack Horseman aja. Weh, jadi kuda. Hei, babi. Jadi babi lo, bukan lagi jadi kuda.
1: Lagi ada berita lomba pura-pura jadi babi.
2: Iya.
1: Kita mengundang narasumber kuda.
0: Aduh, Ma.
2: Gimana rasanya teberan nama babi ya,
0: Pak? Lu udah gerak kan, Pak?
2: Coba kalau kuda kamu lari berapa? Kecepatan kamu berapa?
1: 1 km/jam.
2: 1 km/jam. Kamu kalau di mall lari-lari apa jalan?
1: Aku jalan.
2: Jalan.
1: Karena aku zoomup.
2: Kamu zoomup. Kamu zoomup ternyata. Itu domba. Itu domba itu.
1: Sorry.
2: Itu domba Wim Cycle. Kuda?
1: Ya.
2: Kalau kamu nyemil namanya apa?
1: Kudamil.
2: Kudapan.
1: kuda apa yang tidak bisa apa-apa?
2: Kuda enggak tahu.
1: Kuda nol.
2: Kuda nol maksudnya?
1: Ya kan ada kuda nil, dia enggak bisa apa-apa jadi kuda nol.
2: Kejarlah kuda kalau kutangkap.
1: Aduh, Ma.
2: Kejarlah daku.
0: By the way ya, buat kaula muda yang merasa suaranya Mas Darto tuh jauh banget, nah, karena gambarannya dia kan pakai apa tuh namanya?
2: Topeng kuda.
0: Jadi kayak ada moncongnya gitu loh.
2: Jadi kayak Bojack Horseman, bener kaula muda nonton aja Bojack Horseman.
0: Gini aja, Pak, masukin.
1: Nih, bisa nih.
2: Nah, iya tuh. Kudanya ngokop mic.
1: Nyaman kan?
2: Itu bagus. Bagus. Sampai berurat tuh mulut kudanya tuh.
0: Kita kayak salah pilih kreatif director.
2: Nanti deh. Nanti kita foto ya kalau lama udah buat ditaruh di Instagram. Kalau salam dari kreatif director enggak, emang akhlaknya aja begini. Tuh lihat tuh makan. Oke, kalau lama udah

0: Habis ini kita, jangan langsung ke Instagramnya Prambors, kita akan lihat ada kuda ngokop mic. Let's go.
1: TikTok, TikTok. All the vibes on
2: Prambors. Lagi butuh escape dari rutinitas, waktunya kita berangkat ke Taiwan. Bayangin, ngopi di kafe estetik, jajan di night market, nikmatin city lights, sampai eksplor alam yang cakep dalam satu trip. Makin gampang lagi, karena ke Taiwan sekarang bisa pakai visa waiver. Dan buat lo yang lagi nyusun itinerary, wajib datang ke Taiwan Travel Fair tanggal 14-16 Agustus 2026 di Lippo Mall Puri. Terbangnya bareng China Airlines, salah satu maskapai terkemuka di Taiwan, yang siap nganterin liburan lo jadi makin nyaman. Jangan lewatin juga Travel Talk Show di Jumat 14 Agustus jam 3 sore, buat dapetin tips dan inspirasi liburan langsung dari ahlinya. Siapin paspor, kamera, dan memori terbaik lo di Taiwan. For more info, follow Instagram at China Airlines JKT dan Facebook China Airlines Indonesia.
3: Cangcingnya babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayo datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encang cingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan? Cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta. You are listening to Prambors.
4: Prambors. Your call has been forwarded to an automatic voice message system. However, it's not available.

0: Dan di Prambors Radio kita masih bersama kuda.
1: Ya.
0: Danang, tolong.
2: Kuda.
1: Apa? Saya sebenarnya saya kesini tuh bawa teman.
2: Iya.
1: Mau ketemu teman saya nggak?
2: Mau.
1: Kamu ngomong dulu ya sebentar ya.
0: Iya. Okay, okay. Ya ampun, banyak banget propertinya ini.
2: Banyak banget propertinya ini. Ya, ya. Mas Darto, Mas Darto, Mas Kuda itu. Oh, gua juga.
0: Ya lu kan temennya. Oh, iya. Jadi gini, kalau mudah sekarang keadaan di kantor Prambors gitu ya. Mas Darto tiba-tiba membawa topeng kuda, ya kan? Nggak tahu datangnya dari mana gitu. Terus gitu tiba-tiba dia mengajak teman. Nah, apakah temannya nonton live?

0: dan berita si lomba tiru babi gak nih?
1: Ya ini ada, boleh, karena kami pun mau meniru jadi kuda, teman saya meniru jadi anjing, ada tradisi jadi babi.
0: Pak, temennya nge-freeze, Pak, tolong.
1: Festival ini di ini kan nih, tahu nih saya nih, teman-teman saya yang jadi babi juga ada nih.
0: Mana?
1: Di Perancis Barat kan?
0: Iya, betul.
1: De Louis de Paris. De France, de Louis de France. Oui.
2: Oh. sumpah gue gak bisa napas sih pakai
0: nusuk. Makanya. Jadi kompetisi ini menirukan suara babi terbaik di hadapan juri, ya kan? Menarik hingga 4.000 pengunjung, mencapai 4 kali lipat dari total populasi asli desa tersebut. Berarti yang ikutan lomba tiru babi ini itu datangnya dari desa-desa lain.
1: Gitu.
0: Sepertinya info gue kurang ya. Coba dong kalian berinteraksi gitu.
1: Anjingnya makan mic.
2: Di kudanya juga,
1: Kompetisi ini menirukan suara babi terbaik. Menarik hingga 4.000 pengunjung. 3.900-nya babi. Mencapai 4 kali lipat dari total populasi desa tersebut loh. Diikuti oleh berbagai macam kalangan, mulai dari mahasiswa petani, mahasiswa jurusan petani, hingga masyarakat
0: umum.
1: Jangan di split umum. Oke. Ini adalah festival ke-43 yang sudah kadung ya. Pas di festival kedua kayak, eh kita ngapain sih bikin gini-gini? Udahlah bro, lanjut aja bro.
0: Ah, udah mulai kepanasan dia.
1: Wah, ada siluman. Ada siluman, Pak Darto barusan buka.
0: Pak, topengnya buka, Pak.
2: Dia udah dibuka
0: topengnya. Ini FYI aja kalau muda ya. Yang di sebelah kanan saya sudah beranak tiga. Yang di sini sudah beristri. Kenapa kayak begini banget ya?
1: Aduh, Ma. Tapi nih, kaula muda ya. Kan ini ada festival babi kan ya. Aneh banget kan. Pekerjaan teraneh apa yang pernah lu lakuin?
2: Oke. Itu pekerjaan paling aneh yang pernah gue lakukan.
1: Pekerjaan paling aneh apa yang pernah lu lakuin?
2: Gue pernah di hire untuk nemenin ibu-ibu arisan.
1: Astaga, bau.
2: Enak aja lo, bau.
0: Bukan.
2: Enak aja lo. Bukan. Mulut gue gak bau ya. Astaga, baunya. Gue pernah di hire untuk nemenin ibu-ibu arisan. Bukan, gak ada tendensius apa-apa, cuma kayak di hire untuk
1: Ngobrol
2: nemenin ibu-ibu arisan gitu. Udah gitu doang sih.
1: Berapa lama? Tapi itu seru juga sih, Pak.
2: Seru.
1: Makannya di tempat mewah dong,
2: Pak. Iya, kayak private room gitu. Terus tapi jadinya kayak gue kayak mau menghibur mereka dengan cerita-cerita gue aja. Gue cerita, oh saya pernah gini-gini, wah ketawa-tawa gitu.
1: Wah, lucu amat.
2: Mayan lah, gitu-gitu.
1: Gue kenapa gak pernah diundang gitu ya?
0: Kamu mau?
2: Lu tuh terlalu aneh. Nah.
1: Oke. Ini pekerjaan teraneh apa yang pernah?
0: Enggak, aku belum kepikiran sih.
1: Nanti coba kaulah muda kalau pernah dapat pekerjaan teraneh yang pernah lu lakuin juga boleh ke 08 11607 1022 ya.
2: Yoks.

0: Dan di Si Prambors Radio,
1: Rizky Febian featuring Adrian Hilaf.
0: Halif, Pak.
1: Sialan.
0: Bukan. Satu alama. Halif.
1: Alama.
0: Dua Alama.
1: Oke.
0: Okay. Alama.
2: Jadi ada tiga, ada dua orang laki-laki ngomongin laki-laki lain ya. Okay. Si Alan.
1: Kayak gue urat gue ketarik dia barusan.
2: Itu urat perbuatan baik lupa ketarik putus sekarang.
1: Nyopot topeng kuda aja keseleo.
0: Umur emang gak bohong.
2: Sudah tua. Ini saatnya Pak Darto. Pak Darto mulai coba alternatif kesehatan seperti rokok elektrik gitu, Pak.
1: Itu kok alternatif? Oh, iya, jauh dong.
2: Ini karena Kojo Kecerit mau ngomongin rokok ya, elektrik kaula muda.
1: Betul sekali.
2: Iya. Coba kita denger yuk.
1: Kojo Kecerit.
3: Rokok elektrik kocrot. Cret, ya cret. Lihat dong cret, gue nih makin Gen Z gue.
4: Wih, parah. Lo sekarang dengerin dia featuring Indahkus.
3: Ding ding ding ding. How ding ding ding ding.
4: Barusan lagu itu gue denger kayak ini aku bukan bukan yang malu-malu.
3: Oh bukan.
4: Malu-malu.
3: Gua lihat nih yang gue beli apa nih? Rokok elektrik.
4: Anjay.
3: Gue sekarang nih.
4: Vape.
3: Rokok. Yeah, ketinggalan zaman.
4: Vape lo.
3: Ketinggalan zaman.
4: Itu berarti rokoknya dia benar-benar orang kaya spesial gitu.
3: VIP. Enggak ini.
4: Apa sih?
3: Ini rokok elektrik.
4: Elektrik.
3: Tapi kretek.
4: Hah? Elektrik kok kretek?
3: Ih, keren. Nih, mereknya Samsung.
4: Gue gampar lu. Merek
3: jangan. Mantap.
4: Pertama, mereknya enggak dipisah. Kalau baca ya Samsung. Kedua, enggak ada rokok elektrik merek Samsung.
3: Samsung
4: nggak ada.
3: Ini
4: itu berarti rokok elektrik ya?
3: Iya.
4: Begitu lo buka pertama kali, dia keluar bawahnya dulu.
3: Iya.
4: Samsung.
3: Hih.
4: Sungsang.
3: Oh, berarti pas di sep, zut, banyak yang nyanyi.
4: Apa tuh?
3: Sing song.
4: Ya elah.
3: Enak kan lagi ketawa bapak tadi.
4: Samsung.
3: Hmm.
4: Jadi kayak, misi mas,

0: Dengerin Prambos, dengerin Prambos, dengerin Prambos ya. Ah, ribet. Dennis kembali lagi, lawakan-lawakan garing yang menggelitik tapi nyebelin tapi ngangenin itu ya.
1: Kaulah muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
2: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama temen, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: caranya? Jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Kaula Muda, serinya Mangkal bareng Alex akhirnya selesai juga. Terima kasih buat semua yang udah setia dengerin Prambors, ikutan nebak potongan lagu Alex Warren, dan ngumpulin poin setiap harinya. Selamat buat seluruh pemenang yang bakal terbang ke Singapura buat nonton konser Alex Warren, dan yang berhasil membawa pulang official merch Alex Warren.
2: Selamat buat Zara.
3: Udah, selamat Zara. Tolong siapin paspornya dan passwordnya. Jangan lupa, karena kamu akan bersangsang bersama salah satu tim Prambors dan juga Alex Warren, idolamu.
4: Tapi serius, paspor udah ada kan? Udah ada belum?
5: Sudah ada kok, Kak.
4: Dan berarti kita berangkat bareng ya. Kebetulan kita akan mengawal kamu, aku dan Danang.
1: Special thanks to Warner Music Indonesia yang udah bikin pengalaman ini jadi kenyataan buat kaula muda. Buat yang belum beruntung, jangan berkecil hati ya, karena masih bakal ada banyak kesempatan seru lainnya buat nonton konser artis favorit lo bareng Prambors. Sampai jumpa di kuis konser Prambors berikutnya.
6: Dengerin Prambos, dengerin Prambos, dengerin Prambos ya. Ribet. Dennis kembali lagi, lawakan-lawakan garing yang menggelitik tapi nyebelin tapi ngangenin itu ya.

0: Sports Radio Indonesia,
1: number one hit music station.
2: Prambors News.
3: Hai kalau udah nungguin The Dandies ya nemenin kamu. Tapi aku kasih dulu ya Prambors News. Yang pertama ada vaksin HPV gratis nih kalau muda, sekarang udah diberikan Kemenkes untuk anak laki-laki. Dan yang kedua, A$AP Rocky yang bocorkan Rihanna sibuk garap album baru. Selengkapnya cuma di Prambors News.
2: Prambors News.
3: Yes, benar banget kalau muda, jadi mulai 1 Agustus 2026 kemarin, vaksin HPV gratis untuk anak laki-laki resmi dimulai. Dan program ini dari Kemenkes diawali dulu nih di Jakarta, lanjut ke Jogja, terus baru Bali, lalu bakal diperluas bertahap hingga nanti ditargetkan berlaku secara nasional di tahun 2029. Tujuannya bukan cuma melindungi anak laki-laki aja, tapi juga membantu menekan penyebaran virus HPV dan mendukung upaya eliminasi kanker serviks di Indonesia. Jadi kalau sesuai rencananya ya, cakupan program akan bertambah ke Jawa Barat, lanjut ke Jawa Tengah dan juga Banten di tahun 2027, baru Jawa Timur di tahun 2028. Lanjut, A$AP Rocky kalau muda yang baru aja membocorkan nih kalau Rihanna lagi sibuk banget ngerjain materi album barunya. Nah, kabar ini jadi angin seger ya buat para fans, apalagi mengingat album terakhir Rihanna itu yang NT dirilis hampir 10 tahun lalu pada 2016. Nah, Rocky ini juga membantah kalau dirinya, keluarganya, atau bisnis Rihanna itu menjadi alasan album barunya itu lama keluar. Katanya Rihanna itu emang lagi fokus loh garap musik barunya. Jadi emang mungkin persiapannya lama dan spesial nih. 10 tahun harusnya lebih fenomenal kan? Itu dia Prambors News hari ini kalau muda. Jangan lupa dong dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live. Itu dia Prambors News hari ini kalau muda. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.
2: Prambors News.
4: Bro lagi enggak nih? Dedan this.
5: Dedan this di Prambors Radio.
6: Sudah masuk jam ketiga dan ini masuk waktu Indonesia bagian kesleo. Aduh, elah. Masa nyopot topeng kuda aja gue kesleo sih punggung gue.
5: Dia maksudnya mau menghibur kaula muda ya yang ada di TikTok. Eh, malah dia sendiri yang kena.
6: Nang, pijitin lagi nang tadi, Nang.
7: Bisa.
6: Dan Nang keren ya, dia bisa langsung tahu tepat di mana yang cek gitu langsung dipijit sama dia.
5: Iya, dia kan dulu kerja di Jowantang.
7: Enggak, gue dulu kerja di Yopi Salon.
6: Yopi Salon. Itu buat kesleo.
5: Ada lagunya lagi.
6: Apa?
5: Bi Yopi.
7: Aduh ma. Tapi anjingnya punya teman baru loh.
6: Mana?
7: Bentar ya.
5: Aduh.
6: Danang mau atraksi lagi nih ke Ula Muda nih.
5: Itu masih ada yang nyangkut.
6: Danang masih pakai topeng ya dan dia mau atraksi kita, ya. Lagi. Kita lihat atraksi Danang lagi.
8: Woodpecker.
6: Ini apa sih ceritanya, Nang? Lo jadi apa sih?
8: Burung pelatuk.
6: Oh, jadi burung pelatuk.
5: Kalau muda, buat yang penasaran Kak Danang ngapain, lihat di live TikTok ya kita sekarang juga.
6: Ya Allah. Aduh. Ini anak umur 5 tahun terjebak di tubuh orang 38 tahun. Aduh, Mas.

0: Lalala Fest 2026. Tiket gratis buat kamu. Catat password ini ya.
1: Kenny cantik, kasih aku tiket Lalala Fest. Aku kasih semua cintaku.
0: Hafalin passwordnya, tungguin di telepon Prambors, dan pas di telepon nggak boleh bilang halo ya. Daftar sekarang di prambors.live.
2: Oh boy.

0: Aduh, kalau muda harus lihat penampakan kuda dan anjing yang tadi ya. Ini sekarang mereka jadi keribo dan jadi apa, gondrong begini.
1: Ada nih, kuda keribo dan anjing gondrong di studio saat ini. Ah, nggak bisa ngelihat. Makanya ikutan TikTok live kita pasti bisa ngelihat.
0: TikTok live kita dong.
2: Nah, ngomong-ngomong kuda nih.
0: Ya. Suara kalian jadi jauh banget.
2: Ya, ini deh, gue deketin,
1: Ngomong-ngomong kuda, Nal.
2: Iya, ini ternyata tren wellness lagi tinggi banget loh.
1: Waduh.
0: Berhubungan banget
1: tuh. Waduh, nyambung tuh.
2: Ini kebiasaan baru Gen Z atau jangan-jangan ini FOMO doang? Ini mesti dianalisa ya. Kemarin gue lihat nih ada yang udah ikutan maraton, terus sekarang banyak yang minum minumnya tuh bukan minum alkohol lagi, tapi lebih minum kayak acai berry.
1: Wes, acai berry asik deh.
0: Smoothies.
2: Berry acai gitu. Jadi
0: protein shake.
2: Tapi apakah ini tren? Karena gini, kaula muda, ada seorang bernama Mas Restu Sidik.
0: Didik.
2: Mas Restu Didik. Dia itu udah lari 3 tahun gak berhenti. Maksudnya istirahat maksud gua, cuma tiap hari dia lari.
1: 3 tahun running streak, tiap hari pasti lari.
2: Kayaknya gua pernah ketemu Mas Restu Didik deh. Di kemarin tuh waktu kita sepedaan ada dia juga, Pak.
0: Oh ya?
2: Ada gue ngeliat Mas Restu Didik tuh lagi lari juga. Terus gue pernah half marathon ketemu Mas Restu Didik juga.
1: Lo kok bisa ketemu Mas Didik, panggil Didik, Pak Didik. Didik, Pak Didik.
2: Jadi habis ini kita akan call Mas Restu Didik ya untuk ngobrol-ngobrol soal properti nih.
0: Enggak dong.
1: Kok properti?
0: Tentang wellness. Tentang olahraga.
1: Oke. Kok ngomongin tanah di Sawangan?
2: Oke.
3: Stay for more on Prambors.
4: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
5: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama. Butuh curhat tentang solusi internet? Segera kontak Nusanet. Internet solution provider terhandal saat ini. Hanya Nusanet, kualitas layanan nomor 1. Jangan pakai Nusanet jika tidak bersolusi. Masalah harga tak perlu khawatir. Nikmati produk Nusanet Lite yang pasti cocok untuk bisnis Anda. Harga terjangkau, layanan dedikasi tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya, dan gratis biaya instalasi. Saatnya beralih ke Nusanet. Nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima yang pasti memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis Anda. Support helpdesk yang ready 24 jam selalu siap melayani Anda. Jangan buang waktu coba-coba internet Anda. Saatnya Anda berbisnis lancar dan internetnya nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838.
6: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
7: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
6: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
7: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya. Soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
6: Apa? Diskon 5%?
7: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.

0: Guys, I could dance but I cannot this morning because I kesleo.
1: Gua lipat tenang Pak, gua handle nanti.
0: Wah, gila ya gua ini. Mm. Kan masih muda ya. Gua tuh terhitung masih muda. I'm like 25, yo.
1: Again, 25 years again.
0: Yes, yes, yes.
1: Maksudnya 25 tahun lagi kan?
0: Coy.
1: Maksudnya jadi tambah kaya, Pak.
0: Amin. Amin. Nah, kalau tambah kaya jangan nunggu 25 tahun loh.
2: Sekarang.
0: Oh iya. Iya.
1: Oke.
0: Okay. Tapi ini ada seorang Mas Restu yang 63 tahun tapi masih fit banget.
1: Yes. Yes.
0: Hari lari.
1: Oh. Lari, keren dia.
0: Lari 5 meter setiap hari.
1: Wah, 5 meter tuh jalan kaki.
2: Mas Restu.
0: Hai Mas Restu, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi. Selamat Mas Danang, pagi. Mas Darto, Mbak Kenny ya.
0: Iya betul, Mas Restu. Ya ampun.
1: Mas Restu, aku pertama kali ketemu dirimu itu tahun 2013. Bener enggak ya itu?
3: 2013.
1: Bener.
3: Masa enggak mungkin?
1: Enggak mungkin, berarti bukan
3: 2013,
1: kamu itu.
3: 2013 saya belum lari.
1: Kamu belum lari. Loh, aku tuh ketemu Hello. Kamu di kayaknya sepertinya aku melihat kamu di Bajak Jakarta pertama tuh. Waktu maraton itu mirip ya?
0: Acara sebuah
3: brand.
1: Oh, berarti bukan dia, Pak.
3: Saya itu mulai lari tahun 2017.
1: 2017.
0: Oh. Sampai sekarang belum berhenti. Ini masih lari kan sekarang?
3: 5 tahun.
1: Jadi kamu alasan kamu bangun tiap pagi apa, Mas? Tiap pagi aku harus lari atau setiap hari aku harus lari? Alasannya itu apa?
3: Alasannya dulu kan saya memang bapak-bapak yang penyakitan itu.
0: Oke, okay. Apa aja Mas? Asam urat, kolesterol.
3: Jadi sekarang banyak penyakit bawaan atau tubuh rentan terhadap penyakit. Terus karena keinginan untuk sehat, saya berusaha merubah pola hidup. Pertama dengan jalan kaki.
0: Okay.
3: Terus pernah juga yang 10.000 step per hari.
0: Oke. Okay.
3: Terus karena punya circle teman-teman yang lebih sehat, karena lari saya jadi pengen berlari gitu. Mulai September tahun 2027. Jadi saya mulai mencoba berlari keterusan sampai sekarang.
1: Tiap hari
3: terus lari.
1: Berapa kilometer
3: kalau
1: tiap hari?
3: Kalau tiap hari itu saya mulai run streak itu berarti kan lari tiap hari tanpa jeda dengan minimal jarak 1 mil itu mulai April 2021.
1: 1 mil.
0: 1 mil itu berapa kilometer, Mas?
3: Ini berarti kilometernya variasi. Kalau saya sekarang udah 43 hari berturut-turut 10 kilometer.
1: Wow.
3: Variasi.
1: Wow. Sehari 10K.
3: 10K itu mulai sekitar 10K itu karena nggak ada aktivitas pagi hari ya, mulai pagi hari. Jadi saya masih bertahan di 10K ini hari ke-44 kalau nggak salah, 43.
1: Wow.
0: Setiap hari.
3: Dan kalau memang ada aktivitas kaki ya memang terpaksa ya kan ya harus ngikutin kan.
0: Iya.
3: Pernah juga aktivitas kaki jam 5:30 harus pergi ya, artinya cuma 2 km saja.
0: Tapi yang penting harus lari aja pokoknya setiap hari ya.
1: Mas, sudah merasakan kenikmatannya berarti ya. Benar. Ya.
2: Mas, tapi rutenya sama-sama terus atau ganti-ganti sih? Soalnya tuh kadang-kadang aku kalau misalnya lari suka bosen.
1: Benar. Bosen tuh bener jadi ini ya, jadi kendala tuh.
2: Gimana, Mas?
3: Rutenya hampir 100% sama.
1: Oh. Ya itu aja muter sama. Aja. Nah, kamu menanggulangi jadinya bosenmu sama. Gimana, Mas? Rutenya
3: sama.
0: Enggak bosen,
3: kenapa?
0: Mas. Enggak bosen.
3: Enggak sih, karena kan tiap hari TB personal. Tiap hari ada, bukan personal, tiap hari kan mencetak rekor baru. Jadi enggak bosan.
1: Ada kemenangan-kemenangan.
3: Rekor kecil. Baru itu artinya tiap hari rekor hari keberapanya kan nambah digit.
2: Berarti 10K itu diselesaikan dalam berapa lama, Mas?
0: 10K itu
3: 10 kilo itu antara 1 sampai 1,5 jam lah, nggak ngoyo, isiran saja.
1: Isiran saja katanya.
0: Iya, berarti jogging light jog gitu ya, asoy ya.
3: Iya.
1: Nah, tapi kalau untuk ini berhubungan sama lari juga nih, Mas. Kan Mas lari berarti kan di alam terbuka.
3: Nah,
1: itu burung yang berkicau di belakang itu Mas ambil dari alam terbuka sambil lari atau Mas beli?
0: Terlalu aneh teman saya.
3: Iya, betul.
1: Itu murai, Mas.
3: Berkicau. Kenapa?
0: Itu burung murai.
3: Oh, enggak apa, saya burung-burung.
1: Oh. Kalau bareng-bareng mungkin bisa dihafal. Nanti. Makasih ya, Mas.
0: Thank you, Mas Restu.
1: Makasih. Semangat terus. Terima kasih sudah menginspirasi.
3: Makasih. Yo. Semangat. Salam sehat, salam bugar.
1: Salam bugar.
0: Salam bugar.
1: Hebat ini.

0: mendadak Lalala Fest 2026. Tiket gratis buat kamu. Catat password ini ya.
1: Kenny cantik, kasih aku tiket Lalala Fest. Aku kasih semua cintaku.
0: Hafalin passwordnya, tungguin di telepon Prambors, dan pas di telepon, nggak boleh bilang halo ya. Daftar sekarang di prambors.live.

0: The Dennis on Prambors Radio.
1: Gua ini kan perunggu.
2: Bukan, ini 420.
1: 420. Mm. Ya kan, gara-gara ngelihat denger lagu ini, gue inget kemarin gue ngelihat Raim Laude di Urban Forest.
3: Kita harus apa? Nice info kan.
1: Ada Raim Laude, terus gue mau jauh lagi. Raim gitu.
3: Tapi aku nonton tuh filmnya bagus.
1: Yang bapakku bukan bapakmu.
2: Maafin pamanku sarung keris.
1: Ibuku tripod kamera.
2: Seru banget asal ngomong gitu.
3: Lu sampai enggak inget filmnya apa?
2: Komang.
3: Komang.
1: Komang,
2: komang. Komang. Nanya film. Komeng, komeng, nanya komeng. Film ke kita-kita aja, Ken.
1: Bro, sineas, bro.
2: Gila kali.
1: Jangan ke sono, sineas.
2: Sinian.
1: Betul, betul, betul.
2: Jadi orang kok jawabnya gitu banget sih?
3: Sinisan.
1: Sinis.
2: Enggak pemarah. Nah, ini abis ini kita akan bahas.
1: Aduh, Ma.
2: Abis ini kita akan bahas ternyata kaula muda bukan ada yang cuma burger, bukan cuma merek lawannya, tapi iPhone juga mau flip.
1: Dia enggak mau ketinggalan sama S.
2: Dan si juga
1: enggak mau ketinggalan sama S ngeluarin flip juga.
2: Iya, kalau duluan burger.
3: Kenapa kita pakai bahasa isyarat? Karena kita di-ban terus dari TikTok.
2: Kita di-ban terus.
1: Jemputin merek di-ban terus aja.
2: Kita ganti aja lah besok ke Cucup. Cucup Geyas.
1: Orang kalau nyebut yang itu
2: iya, iya.
1: Supaya gak ribet, gak ada yang ngomong ke Cucup. Si Merah.
2: Si Merah.
1: Toko Oren.
2: Oke, okay, oke, okay, oke,
3: okay. Cucup.
1: Ke Cucup. Di Opi.
2: Cucup Geyas.
3: Nanti kita mau ngomongin soal Ipone
1: Flip. Oke,
2: oke.
1: The latest info. Jangan kemana-mana kalau yes.
4: Dengerin Prambos. Dengerin Prambos. Dengerin Prambos ya. Ribet. Dennis kembali lagi, lawakan-lawakan garing yang menggelitik tapi nyebelin tapi ngangenin itu ya.
5: Gue mau tanya dong.
6: Hah, gue lagi buru-buru nih.
5: Ya elah, sebentar doang.
6: Ini. Ya udah deh, mau nanya apa sih?
5: Gue tuh lagi nyari universitas yang bagus. Fasilitasnya komplit, kampusnya juga gak jauh dari rumah.
6: Emang boleh selengkap itu?
5: Buruan, kasih tahu.
6: Ya Universitas Gunadarma lah. Pengajarnya profesional. Dan yang paling penting, kampusnya update sama era digital zaman now. Mau jurusan apa aja ada. Berkualitas, kampusnya di mana-mana. Dan udah terakreditasi BAN PT peringkat unggul.
5: Oh iya, Universitas Gunadarma emang paling the best kalau urusan teknologi. Tapi daftarnya kemana ya?
6: Tinggal klik aja www.pendaftaran.gunadarma.ac.id atau bisa langsung datang ke kampus Gunadarma terdekat. Semua info pendaftarannya udah ada di website. Buruan daftar.
5: Mantap. Makasih infonya ya.
6: Udah, semudah itu pertanyaan lo.
7: Kaula Muda, Serina Mangkal bareng Alex akhirnya selesai juga. Terima kasih buat semua yang udah setia dengerin Prambors, ikutan nebak potongan lagu Alex Warren, dan ngumpulin poin setiap harinya. Selamat buat seluruh pemenang yang bakal terbang ke Singapura buat nonton konser Alex Warren, dan yang berhasil membawa pulang official merch Alex Warren.
3: Selamat buat Zara.
2: Selamat Zara. Tolong siapin paspornya dan passwordnya. Jangan lupa karena kamu akan bersenang-senang bersama salah satu tim Prambors dan juga Alex Warren, idolamu.
1: Tapi serius, paspor udah ada kan? Udah ada belum?
8: Udah ada kok, Kak.
1: Dan berarti kita berangkat bareng ya. Kebetulan kita akan mengawal kamu, aku dan Danang.
7: Special thanks to Warner Music Indonesia yang udah bikin pengalaman ini jadi kenyataan buat kaula muda. Buat yang belum beruntung, jangan berkecil hati ya. Karena masih bakal ada banyak kesempatan seru lainnya buat nonton konser artis favorit lo bareng Prambors. Sampai jumpa di kuis konser Prambors berikutnya.
9: Cangcingnya Babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat cangcingnya Babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan? Cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
8: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
10: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Ready to join the vibe? Tap in on prambors.live now.

0: The Dandies di Prambors Radio.
1: Kita mau menyapa kaula muda dulu yang di TikTok nih. Selamat pagi buat Warhol. Mm-hmm. Selamat pagi buat Vira. Mm-hmm. Palembang, ada yang dengerin kita dari Palembang loh.
2: Halo.
1: Selain di live TikTok ini, kamu juga bisa mendengarkan kita dari prambors.live.
2: Yes.
1: The application.
2: Application.
1: The web juga bisa.
2: Cilegon tuh katanya Cilegon.
1: Halo Zoe, Kaltara hadir. Absen, Tegal hadir. Andaru, Batam di It's All About Abi. Orang Depok, Depok tuh sekarang jujur fancy.
2: Serius, Pak?
0: Oh iya, Pak?
1: Gue sih suka, kalau nonton gue suka banget di Margo City Depok.
0: Itu
1: bagus banget.
0: Murah kali.
1: Enggak, emang bagus bioskopnya. Oh.
2: Lu jangan ngomongin angka sama Pak Darto.
1: Gila
2: kali ini anaknya, Pak.
1: Tapi
2: tentang jobnya banyak.
1: Gila nih anaknya.
2: Gila.
0: Tapi murah enggak, Pak?
1: Lu mau gue beliin iPhone flip lu?
0: Mau dong.
2: Wih, keren.
0: Bener ya, Pak?
1: Kabarnya.
2: Oh, ternyata pamflet, ternyata ya, pamflet.
1: Kabarnya akan diperkenalkan nih di launch September 2026. Mm-hmm. Desainnya lipat ala buku. Lipat tapi lipat 6 ya, dia kayak origami. Susah banget kalau ada telepon. Aduh, gimana ini? Dengan layar OLED. Gitu.
0: OLED
1: OLED tuh ogah melet ya.
2: Aduh, enggak apa-apa loh padahal.

0: Dia lama gede, lama gede, terus habis itu mati.
1: Dan kalau misalnya handphone kayak gitu kan udah LCD, LCD kan bilangnya. Ya gak mungkin LED dong.
0: Ya bisa LCD aja.
1: Intinya kalau misalnya itu udah rusak, gantinya tuh mahal banget.
0: Mahal, betul. Begitu diganti berapa nih? 7 juta. Masa Allah, iya. Kata gua.
2: 7 juta?
0: Iya.
2: Boom, dengan beli baru ya.
0: Asli.
2: Kalau udah.
0: Asli.
2: Nah ini mungkin untuk menanggulangi masalah-masalah seperti itu, kamu coba aja beli iPhone flop. Jadi kalau digabung jadi iPhone flip-flop. Habis itu langsung bikin wish deh, make a wish. If flip flop you, make a wish.
1: Coba yuk kita flip flop ya. Satu, tiga, dua, satu,
0: flip.
2: Yeay, kita bikin janji.
1: Janjimu apa?
2: Janjiku adalah aku berjanji. Janjiku janji Johnny.
1: Gen Z yang dengerin kita kayaknya nggak ngerti flip flop deh.
2: Itu aja yang tua nggak ngerti tuh.
0: Enak aja loh. Oh, iya,
2: tahu ya.
0: Iya, sorry.
2: Brengsek nih orang nih.
0: Sorry.

0: Dendy on Prambors Radio.
1: Oke. Coach Kecet mau ngajakin kamu main tebak-tebakan nih.
2: Pak.
1: Tabok-tabokan.
3: Tabok-tabokan.
2: Bluk. Tembak-tembakan.
3: Bluk.
2: Tenggelam-tenggelaman.
3: Bluk.
1: Apa tuh? Tambak-tambakan. Kan ada air di tambak. Bluk itu tadi bunyi
0: bau air. Sawit-sawitan.
2: Apa tuh?
0: Kok sawit ya? Tambang-tambangan.
2: Sawit ditambang.
1: Sawit ditambang bagus.
2: Bagus kan?

0: Ecret punya tebak-tebakan. Ecret,
1: Ecret,
0: gue punya tebak-tebakan.
1: Apa tuh?
0: Makanan-makanan, cemilan apa yang jujur apa adanya?
1: Cemilan apa yang jujur apa adanya?
0: Ya. Ayo, ini cemilannya enak banget. Panas banget. Apa Ecret?
1: Gak tau.
0: Cemilan yang apa adanya, jujur. Tahu bulat.
1: Kok tahu bulat?
0: Tahu bulat digoreng blak-blakan.
2: Show off.
0: Digoreng ya udah apa adanya.
1: Kayak ini gua ngegoreng nih,
0: bro. Iya, ini sih begini. Ya begini namanya tahu bulat gini. Jadi enggak diumpet-umpetin, dia apa adanya jujur. Tahu bulat digoreng blak-blakan.
1: Tapi apa kalo, adanya. Kalau misalnya gitu berarti makanan itu juga dibuatnya sambil takut dong.
0: Kenapa tuh?
1: Tahu bulat digoreng deg-degan. Meledak kan dia.
0: Meledak
1: ya. Takut jadi goreng deg-degan rebus aja deh gitu. Jadinya tahu rebus.

0: mendadak Lalala Fest 2026.
1: Yo, hari ini kita masih ngebagiin tiket Lalala Fest one ticket 2-day pass.
2: One ticket 2 days pass ya. Passwordnya adalah Kenny cantik kasih aku tiket Lalala Fest, aku kasih semua cintaku. Nggak boleh ngomong halo, nggak boleh ngomong hah? Siapa ini? Assalamualaikum. Pokoknya langsung Kenny cantik kasih aku tiket Lalala Fest, aku kasih semua cintaku.
1: Aku juga kasih cintaku padamu.
2: Cintamu kan buat si itu.
3: Kamu terlalu banyak nyebar cinta kan?
1: Heeh, kan. Enggak apa-apa, kita sebar aja dulu. Yuk, telepon.
2: Gila nih orang.
1: Yuk, telepon. Mana enggak ada tutut? Mana dia?
3: Enggak ada keong.
2: Ini terlalu ngebut nih kayaknya.
4: Kenny cantik, kasih aku tiket Lalala Fest, aku kasih semua cintaku.
2: Selamat. Dengan siapa ini?
4: Halo, aku dengan Jen.
2: Hai Jen, Jane. Kamu menangkan 1 tiket 2 days pass Lalala Fest 2026.
3: Selamat ya. Kamu paling nonton siapa?
4: Tudor Cinema Club.
3: Wee, sama Mama Darto. Nah, tapi sebenarnya kalau kamu nonton Lalala Fest, kamu pengen nonton siapa sih di sana? Yang kalau misal yang enggak ada di sana.
4: Hah? Yang enggak ada. Enggak ada di sana.
3: Iya, yang enggak ada di sana kayak wishlist kamu kayak aduh coba bisa nonton idola aku yang ini ada di Lalala Fest.
2: Ini orang aneh.
1: Pertanyaannya aneh.
4: Siapa ya?
3: Mungkin... coba.
4: Lani
3: atau, bagus tuh.
2: Atau Fadil Jaidi mungkin.
3: Fadil Jaidi bagus.
2: Lani. Sahrul Gunawan.
3: Waduh. Sahwan Gunarul.
1: Tapi selamat ya, kamu nontonnya sendiri atau sama teman-teman?
4: Aku sama suamiku kayaknya nanti.
2: Oke, okay. Have fun baby. Ya kalau gitu thank you, thank you,
1: thank you ya, dadah. Ya
2: kan? Thank you subur.
3: Enggak, bukan namanya Jen.
2: Oke, namanya Jen.
1: Iya. Kalau muda masih bisa ikutin kuisnya sampai tanggal 14 Agustus, langsung aja daftar di prambors.live, dengerin Prambors seharian karena bakal ada secret password yang wajib lo hafalin ya. Cek juga dan follow di @prambors.
0: Are you ready? Prambors mendadak Lalala Fest 2026.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, tahu nggak sih kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Mars Radio, Indonesia number one hit music station.
1: Hai kalau muda, ini waktunya kamu mendengarkan Prambors News yang dipersembahkan oleh My Pertamina, energi untuk negeri. Abis ini kalau muda, aku punya satu info datangnya dari Korea, di mana mereka mengobati impulse buying dengan bikin website checkout palsu. Wuh, kok bisa ya? Selengkapnya abis yang satu ini ya.
2: News.
1: Kalau muda, jadi bulan kemerdekaan makin seru bareng My Pertamina. Sepanjang bulan Agustus nih, banyak banget promo spesial yang siap bikin transaksi kamu itu makin untung. Mulai dari tuker poin dengan merchandise edisi kemerdekaan, sampai promo Bright Gas dengan diskon hingga Rp8.100 di Bright Store dan Klik Indomaret. Nah, khusus tanggal 17 dan 18 Agustus, isi Pertamax Turbo, Pertamax atau Pertamina Dex pakai aplikasi My Pertamina, dapatkan diskon Rp450 per liter. Belum lagi di tanggal 17 Agustus nih, ada flash sale hingga 45%. Plus, beragam keseruan dan perlombaan bertema merah putih di SPBU Pertamina. Terus, tanggal 16 dan 17 Agustusnya, jangan lewatin juga dong My Pertamina Pasar Rakyat dan pengundian Boom periode kedua yang siap meramaikan momen kemerdekaan. Yuk, rayakan Agustus bareng My Pertamina, dan buat info lengkap soal promo serta syarat ketentuan, langsung aja cek web mypertamina.id atau follow Instagram @mypertamina. Sekarang kita lanjut yuk ke Prambors News.
2: Prambors News.
1: Jadi kalau muda, di Korea Selatan lagi viral banget tren dopamine sites, di mana lewat aplikasi atau situs ini pengguna itu bisa pilih barang, terus masukin ke keranjang, sampai pura-pura check out tanpa benar-benar ngebayar. Nah, tren ini banyak digemarin sama Gen Z ya, karena tetap bisa ngerasain sensasi belanja tanpa bikin dompet ini jebol. Nah, menurut profesor psikologi dari Seoul National University, tren ini juga jadi cara sebagian orang ya melampiaskan keinginan belanja di tengah biaya hidup yang makin tinggi, alias in this economy. Aduh, ini kayaknya cocok buat warga-wargi Indonesia yang sering banget nih abis payday, pin COCOCO, langsung abis duitnya. Tapi kamu pingin coba nggak? Itu dia Prambors News hari ini kalau muda. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.
2: Prambors News.
3: Bro lagi enggak nih? Dan this.
4: Yo, kembali lagi.
5: Yeah.
4: Ada back sound-nya cek. Oh, oke. Keren. Ya, inilah kejadian yang benar-benar terjadi karena kita siaran live.
5: Kalau siaran live tuh selalu ada raw-nya.
6: Dan kita agak chaos sedikit karena kita sedang mempersiapkan seorang bintang tamu yang amat sangat spesial. Dia si dia si ini kata gua nih.
4: Benar.
5: Juni 2026 yang lalu kalau enggak salah tanggal 32 Juni.
6: Juni 2026 tanggal 32 Juni.
5: Oh iya, tanggal 32 Juni enggak ada ya. Juni itu bintang tamu kita baru ngeluarin album.
6: Yeah.
5: Judulnya itu Sehidup Semusik.
6: Sehidup Semusik.
5: Nama.
6: Dan dia promonya lucu deh, kalau apa? Ya gemes aja gitu perumahan suaminya kemana-mana gitu.
5: Kan ininya juga lucu covernya yang dia naik mobil dari atas.
4: Enggak, terus ini kan merupakan perayaan 25 tahun dia berkarya di dunia musik. Plus tahun ini adalah usia ke-40 tahunnya. Jadi dia membuat kayak sesuatu yang wow.
5: Kandin 40
4: gitu. Kandin 40. Lu bisa ini gak sih?
5: Hah, kok tuaan gua ya?
6: Gua kira ini kayak masih 23.
4: Jujur aku dengerin Kak Andin tuh dari 40. Aku SD sampai sekarang aku udah siaran di Prambors reborn lagi.
5: Iya.
4: Udah dua kali siaran di Prambors
5: reborn bener. Tapi kita terakhir nonton Kak Andin itu waktu kita nge-MC bener.
4: Iya, iya, iya.
5: Di situ Kak Andin nyanyi dan sekarang kita akan melihat langsung.
6: Oke.
5: Dan inilah kesenangan bekerja di radio ya kaula muda.
4: Kak Andin.
5: Aduh, masuk ini Andin. Selamat pagi.
4: Good morning, iya kita reception.
5: Hai,
6: Kamu
5: mau live kan sini. Baju kodok.
6: Hah? Kodak.
5: Oh, sorry.
6: Sorry. Mic kamu itu, headphones kamu itu.
4: Yes.
7: Oke.
4: Kandin, cantik sekali.
5: Ya ampun.
4: Kandin, tapi bener kan? Kandin itu umur 40 kan?
5: Siapa yang nyangka?
7: Baru nyampe satu bentar lagi.
5: Baru nyampe kita enggak ini sih.
6: Kamu tidak terlihat seperti 40.
4: Iya.
6: Kamu seperti 39.
5: Oh, kurang 2 doang, Pak. Kurang kurang dua doang. Apa? Jadi kemarin itu, kemarin kan sehidup semusik baru 2 bulan apa? Ya berarti ya. Juni, ya, ya, Juli, Juni. Agustus ya.
4: Iya.
5: Gimana responnya dengan banyak aransemen baru?
4: Dengan seru banget.
5: Aku suka Cosmic Romantic.
4: Oh iya.
5: Aku suka Cosmic Romantic.
4: Thank you, berarti kamu anaknya kayak horoskop-horoskop gitu ya.
6: Itu parah. Parah. Danang zodiak abis.
5: Aku suka feng shui.
4: Suka ke zodiak apa?
6: Woi, Danang mah di zodiak sampai muntah-muntah.
5: Zodiak tadinya, zodiak tadinya nih kan nih, namanya tuh zodiak. Tapi karena ada Danang jadi zodiak.
4: Oh.
5: Iya, D-nya tuh Danang.
6: Zodiak D-nya Danang.
5: Iya, info aja nih.
4: Kandin, tapi say hi dulu dong buat kaula muda yang dengerin kita live dan juga live di TikTok.
6: Ada live TikTok gue juga. Hai.
5: Jadi kalau kamu
4: live, ini live di TikTok gue juga nih.
5: Nah, semuanya nih? Jadi bisa kamu bisa mau nonton yang mana kamu pilih. Banyak angle. Banyak angle ya, ada angle-nya Prambors, ada angle-nya Andin dan ada angle-nya Pak Darto yang ada di kantong handphonenya. Nah, live TikTok-nya lewat kantong.
6: Kamu nanti nyanyi enggak hari ini?
4: Nyanyi.
6: Benar. Apa?
4: Salah satunya lagu Naksir. Yang kedua belum disiapin.
5: Cosmic Romantic please.
6: Atau enggak kalau mudah boleh request.
4: Boleh request. Bading ding dong Kandin.
5: Enggak itu lagunya pada Arto. Enggak ngerti.
6: Oke, kita lagu dulu. Buat kalau mudah yang live TikTok bisa lanjut ngobrolnya, oke?
4: Iya.

0: Gua tuh udah nonton Andin.
1: Ini kan dingin banget, kenapa lo
0: enggak malah panas?
1: Buka jaket
0: panas
1: gitu tau sih.
0: Emang karena
2: oke.
0: Ah, enggak jadi deh.
1: Salah ada Andin di sini.
2: Oke.
0: Karena lo udah panas.
3: Kamu aja ragu-ragu. Nih cara aku kalau kedinginan nih Kak Andin ya.
0: Oh. Apa sih itu?
3: Tangan aku masukin ke mulut biar hangat.
1: Gua sama nama lo sih habis itu. Oke, lanjut.
0: Gua itu udah nonton Andin dari zaman di SMP nama Biru Muda.
1: Oh my god, serius?
0: Itu kan Biru Muda ada apa? Susu.
1: Ya, susu seniornya Biru Muda.
0: Nah, terus sama siapa lagi? Imam Akbar ya?
1: Iya.
0: Lo nyanyi lagi sama siapa?
1: Di mana? Di Biru Muda. Di Biru Muda tuh ada Aryo.
0: Aryo itu seangkatan sama gua, anak pilot seangkatan sama gua.
1: Oh iya, Bibus. Terus ada siapa lagi ya?
0: Gila,
1: beberapa dulu, ada anak-anak Tarki juga di situ.
0: Dulu bawain lagi. Still a friend of mine.
1: Nah, kita bisa nih kayaknya grup.
3: Andin and the Fallas ya.
2: Aku nonton Kak Andin itu waktu aku dapat tiket gratis dari radio di Java Jazz.
1: Oh my god.
3: Oh iya, di Java Jazz bener.
1: Java Jazz ya.
3: Java Jazz
1: sudah berapa tahun? Dari 2005 ya, tuh ya, Java Jazz.
0: Dan sekarang kamu sudah berapa tahun berkarya?
1: 26.
0: Wow.
3: 26.
0: Wow.
3: Apa yang paling tidak menyenangkan selama karirmu? Karena kan banyak orang pasti akan bertanya, apa yang menyenangkan selama 26 tahun? Apa yang paling tidak menyenangkan menurutmu?
1: Yang paling gak menyenangkan kalau gue lagi ngerasa kayak sebenarnya kayak ngerasa dipush sama industri, tapi mungkin sebenarnya itu adalah gue ngepush diri gue sendiri kayaknya gitu ya.
0: Oh.
1: Kebayang nggak sih maksudnya?
0: Kebayang. Ya. Push as in kreativitas bermusik atau lo harus laku segini?
1: Iya, to fit in gitu kali ya.
0: Oh.
1: To be fit gitu.
0: To be
1: kayak untuk fit in ke
0: masa kini,
1: bukan ke apa yang sedang menjadi mainstreamnya gitu.
3: Tapi kan Andin tetap Andin dengan warnanya. Kayak ya, di album yang baru kan juga kayak gitu kan. Ada beberapa yang Andin banget gitu.
1: Iya. Itu makanya kan kalau di album yang baru sih emang terserah gue. Kayak gue udah berapa tahun ini kan indie gitu kan.
0: Asik.
1: Jadi kayak sedang. Kelihatan banget kan.
0: Parah ini. I don't care what people think.
3: Oh, pantesan ini bebas banget kayak.
1: Bebas. Yang bertanggung jawab.
0: Benar.
1: Gitu ya, kadang-kadang dulu waktu masih di label tuh adalah kayak gitu-gitunya.
0: Dan sekarang lebih free.
1: Iya.
0: Mau bikin.
1: Aku
0: bebas.
1: I want to break free.
2: Tapi aku tuh sempat nontonin ini obrolan Kak Andin sama Raditya Dika. Terus yang satu menarik adalah Kak Andin pernah nangis.
0: Dimana?
2: Waktu pas awal-awal karir Kak Andin. Masih ada gak momen-momen menangis itu?
1: Di saat ini.
2: Di saat ini.
1: Ya kalau asalnya dari bullying sih kayaknya enggak ya. Maksudnya sekarang soalnya kan scene bermusik tuh beda banget sama dulu. Misalnya kalau dulu kan emang lebih senioritas. Kalau sekarang kan kayaknya lebih kolaboratif gitu kan semuanya.
0: Yeah.
1: Jadi kayaknya enggak karena itu. Kalau sekarang apa ya? Ya mungkin lebih kayak deadline dan segala macam gitu-gitu ya.
2: Tapi Kak Andin ada nangisin junior Kak Andin enggak?
1: Enggak ada.
2: Kak Andin itu dibikin nangis sama seniornya.
1: Iya. Alhamdulillah sudah memutus mata rantai.
3: Mantap.
0: Waktu di mana itu?
1: Di TV, lagi live di TV.
0: Oke.
1: Terus udah gitu kayak lagi commercial break, terus kayak udah standby di panggung gitu kan. Terus dikata-katain.
0: Kata-katain.
1: Heh, anak kecil loh gitu. Tuh, ngomongnya agak kasar ya. Enggak boleh kan ngomong kasar di sini.
2: Oh, boleh banget, bebas kok.
3: Enggak boleh.
0: Jangan.
3: Ada KPI loh.
1: Kasar, kata-kata kasar gitu ya. Gitu nggak bisa nyanyi lo gitu goblok gitu tuh
3: sampai
1: dan kata-kata kasarnya itu yang tidak gue keluarkan di sini.
3: Tapi kalau misalnya gini, kalau gue boleh saran buat Kak Andin ya, saran dari fans aja nih, gimana kalau Kak Andin yang merasa terpush sama industri bikin lagu tentang industri juga. Judulnya Industri Ale.
0: Industri Ale.
1: Aduh, nanti dikira kayak kata orang-orang timur, wah ini lagu tentang gue nih.
3: Ale itu artinya
1: ale
3: kamu.
1: Ale industri katanya ale gitu. Kebalik.
2: Tapi kan itu kayak Shakiranya Indonesia tau.
1: Memang iya, gue gak bisa goyang gitu.
2: Coba Kak, bisa
1: Shakira?
3: Coba Kak, bisa Kak, lu jangan nyuruh-nyuruh senior lu.
0: Shakira apa Jello?
3: Wow. benar.
1: Gak bisa juga gue kayak Jelo.
3: Tapi gue tuh penasaran sama satu lagu di albumnya Sehidup Semusik, judulnya adalah Sentil Kalau Nakal.
1: Iya, itu lagu
3: boleh
1: paling,
3: nanti diceritain.
1: Itu
3: nanti
1: adalah lagu paling centil di album ini.
3: Paling bedi gak?
1: Paling bedi. Bedi. Leluhur bedi gue.
3: Leluhur bedi.
2: Kalau kita habis itu kita ngobrol itu ya.
3: Iya. Please.

0: Sabtu 5 September 2026 Gambir Expo Kemayoran Jakarta. Beli tiketnya sekarang cuma 100.000 aja udah bisa nonton semuanya. Mens Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.
1: Gue mau tanya dong.
2: Hah, gue lagi buru-buru nih.
1: Ya elah, sebentar doang.
2: Ting ini. Ya udah deh, mau nanya apa sih?
1: Gue tuh lagi nyari universitas yang bagus. Fasilitasnya komplit, kampusnya juga gak jauh dari rumah.
2: Emang boleh selengkap itu?
1: Buruan, kasih tahu.
2: Ya Universitas Gunadarma lah. Pengajarnya profesional. Dan yang paling penting, kampusnya update sama era digital zaman now. Mau jurusan apa aja ada. Berkualitas, kampusnya di mana-mana, dan udah terakreditasi BAN PT peringkat unggul.
1: Oh iya, Universitas Gunadarma emang paling the best kalau urusan teknologi. Tapi, daftarnya kemana ya?
2: Tinggal klik aja www.pendaftaran.gunadarma.ac.id atau bisa langsung datang ke kampus Gunadarma terdekat. Semua info pendaftarannya udah ada di website. Buruan daftar.
1: Mantap. Makasih infonya ya.
2: Udah, semudah itu pertanyaan lo.
3: Macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
4: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
3: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
4: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
3: Apa? Diskon 5%?
4: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih

0: Panas juga ya main padel.
1: Time out. Minum cheers dulu dong.
0: Ah, segar. Ini ya alkalin ya?
1: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.

0: Dennis di Prambors Radio lagi ada Andin.
1: Hari ini kita akan mendengarkan langsung Kak Andin bernyanyi.
2: Nyanyi 18 lagu.
0: Wah, gila banget, kalian udah gak usah siaran.
1: Ralfi, tidak usah siaran Ralfi.
2: Yes.
1: Tapi kita mau ngomongin tentang album indinya.
0: Sedang.
1: Seorang Andin yang akhirnya bebas, benar-benar bebas berkarya. Karena kan ini kolaboratornya ada Dipa Barus juga ya.
0: Iya, ada 11 produser.
1: Okay. Ada Lale Ilman Nino, ada Dipa Barus,
0: ada Kamga, ada Kenny Gabriel,
1: Nikita Dompas,
0: Nikita, yeah. Terus ada siapa lagi? Ada Karim, Karim tuh Bab.
2: Bab.
0: Ya, bandnya namanya Bab. Karim Sunarjo namanya.
2: Ada Cak Lontong juga ya.
1: Buat motivasi.
2: Kok bisa sih Cak Lontong featuring Andin tuh gimana ya?
1: Nah, mau ngomongin visualnya dulu kan, Andin.
0: Ya.
1: Visualnya tuh kenapa kamu berani sekali mengambil, kamu kecil sekali bersama boneka yang besar itu di dalam roket pesawat mobil.
0: Iya, waktu awal banget sih sebenarnya sesimpel karena kayaknya bosennya lihat kayak penyanyi ada mukanya gitu di depan.
1: Okay.
0: Gede gitu. Maksudnya dari album-album gue yang sebelumnya, ya udah muka gitu. Dan waktu itu juga sempat ada orang yang mempertanyakan, mau nanya dong kenapa sih kayak album tuh harus muka gitu yang di depan gitu. Kebanyakan kalau di sini gitu. Dan karena gue udah pernah melakukan itu di 8 album gue sebelumnya, jadi
2: bosen.
0: Kayak bosen gitu. Apa ya, sesuatu yang lain gitu. Dan kepengen banget emang sesuatu yang cukup filosofis lah gitu. Maksudnya menggambarkan albumnya tanpa kayak jadi maksudnya orang tuh bisa ber apa punya penerjemahannya sendiri gitu dari covernya gitu.
1: Oke, kalau kamu, kalau terjemahanmu apa ya dari cover yang keren itu?
0: Jadi si album Sehidup Semusik itu kan tentang sebuah perjalanan gitu kan, kayak perjalanan sehidup semusik itu sendiri. Makanya itu apa namanya di covernya mobil kan. Jadi gue naik mobil, terus mobilnya belakangnya juga kayak melesat cepat gitu kan. Terus guenya kayak fun gitu, kayak menikmati si Sehidup Semusiknya. Tapi emang karena dari dulu gue passenger princess ya, jadi bukan gue yang nyetir tuh si mobil.
1: Si boneka itu.
0: Nah, si boneka itu pun juga melalui banyak diskusi yang panjang. Jadi boneka itu sebenarnya kayak melambangkan inner child gue gitu. Jadi boneka itu sebenarnya memang sengaja kita buat. Waktu itu sempat di apa kita diskusi-diskusi sampai akhirnya gue mencoba buat meditasi, terus kayak inner child gue tuh siapa ya, yang maksudnya yang paling, beberapa karakter yang paling berpengaruh terhadap si Andin waktu masih kecil gitu. Salah satunya adalah si tahu anjing yang di Never Ending Story gak sih? Yang kayak anak kecil naik anjing itu. Yang belakangan gue baru tahu itu adalah naga, bukan anjing.
1: Itu naga?
0: Itu naga ternyata, Bo. Pas gue cari-cari tahu gitu kemarin. Terus gue suka banget karakter Moncici, sampai gue kayak
2: Moncici.
0: Terus udah gitu gue juga suka banget warna-warna kayak es krim itu gitu. Dan akhirnya dicoba digabung jadi satu sama satu ilustrator namanya Ika Amels. Terus ya udah dijadiin 3D, jadilah si karakter itu gitu. Gitu, jadi karakternya nggak muncul sembarangan.
2: Pengejawantahan. Karir Andin
0: adalah.
1: Apa itu akan jadi merchandise?
0: Ih, kok lo agak ngebaca ini sih? Cuman kan gue belum memetakan sampai situ.
1: Iya,
0: ya udah kita diam-diam dulu.
2: Menjadi labu bu.
0: Bisa kalian semua read my mind sih. Dari kemarin main-main ke radio belum pernah lo ada yang membahas ini, kayak oke ya udah gue santai jalannya gitu.
1: Kita tuh kalau kamu pas lagi tidur, kami ke kamar kamu ke
0: labu. Ternyata dari kemarin tuh pikiran-pikiran gue datang dari kalian gitu ya.
1: Nah, tapi yang lucu adalah Kak Andin hari ini datang dengan visual yang kaula muda juga senang banget ngeliatnya, sampai ditanya apakah pakai stylist atau enggak, karena kan rambutnya juga 60s 50s, ngingetin kayak Cat's Eye.
0: Bener.
1: Kayak apa film-film spy Cat's Eye gitu. Ini juga
3: dengan micro bangs-nya.
2: Asik deh.
1: Apakah ini juga turunan dari visual kampanyenya album indinya Andin?
0: Iya, salah satunya. Cuman sebenarnya kalau rambut sih sebenarnya terjadinya agak nggak sengaja, karena abis konser tahun lalu, abis Suara Semara, kayak kan Suara Semara udah selesai nih gitu. Abis itu kan kita mau album, mau apa ya gitu. Mungkin salah satu hal yang membuat gue cukup fresh adalah potong rambut gitu waktu itu. Gitu. Jadi karena gue udah kan pendek terus emang, cuman bob gitu modelnya dari tahun ke tahun. Lalu kayak tahun akhir tahun lalu dibilang sama kayak hairstylist gue kayak, ya udah coba Bixi aja gitu.
2: Asik.
0: Ya udah gitu. Bixi itu kayak bob tapi pixi. Oh. Pixi tapi bob gitu. Jadi kayak enggak pendek-pendek banget gitu.
2: Enggak mau coba bulet. Bob tapi mulet.
0: Oh iya lucu banget ya.
1: Enggak usah. Enggak usah.
0: Tapi jadi bulet tapi sedih.
1: Aneh banget tapi
0: bulet. Bulet lagi pakai M.
1: Bulet.
0: Iya gitu. Terus ya udah. Akhirnya ya bisa dibilang mungkin kayak ya ini sekarang lagi sukanya kayak gini gitu.
1: Oke, jadi visualnya juga ternyata dipikirin banget sama Andin.
0: Iya.
1: Untuk lagunya urutannya apakah sesulit Michael Jackson menentukan?
0: Iya lagi
1: yang mana nih yang
0: tahu Mas Hasif nggak sih, Hasif Ardiansyah?
2: Oh Hasif, dia ikutan juga.
0: Dia yang nyusun.
2: Oke.
0: Gue udah kayak waktu itu sebenarnya udah di tahap kayak Banin ayo susunan lagu ya karena udah harus masuk ke segala macam gitu kan. Terus aduh pusing banget pas lagi buka Threads, Mas Hasif lagi cerita tentang track listing gitu kan, dia kayak ngebantu untuk perunggu dan segala macam. Gue langsung Mas Hasif
2: Itu asin misalnya tracklist itu single pertama, single kedua dan selebihnya?
0: Enggak,
2: atau yang di albumnya?
0: Track 1, 2, 3, 4 sampai 13. Karena menurut gue itu kayak

0: susah untuk gue menentukan, harus harus di iniin sama pihak luar gitu, harus dibantu disusun sama pihak luar.
1: Secara story-nya.
0: Secara segala macamnya, kayak dari story-nya atau kayak keenakan untuk didengarnya gitu.
2: Oh, gitu. Mood-nya gitu-gitu, ya,
0: mood-nya segala macam.
1: Tapi kayak, menurut lu masih matters enggak untuk era sekarang yang orang cuma dengerin satu-satu?
0: Sejujurnya memang begitu, tapi menjadi matters karena gue berharap nanti kan akan ada fisiknya gitu. Yeah. Menjadi matters gitu karena orang tetap aja gini sih. Kayak ini kan ibaratnya kalau gue bikin album kan kayak sebuah buku gitu kan. Yeah. Tetap harus ada pembukaannya, chapter 1, chapter 2, chapter 3, terus nanti di tengahnya ada konfliknya apa dan ditutup dengan apa gitu. Jadi gue kayak udah bilang ke Mas Asif, gue pengen intronya tetap ini, track 2-nya ini, kemudian penutupnya ini, nanti konflik yang di tengah-tengahnya tuh adalah ini gitu. Nah, gue kebingungan untuk nyusun antara si
1: ini
0: yang,
1: atau ini.
0: Kayak di apa tengah-tengahnya itu apa gitu. Dan kemarin waktu gue sebelum rilis album juga sempat main ke beberapa digital streaming platforms, terus mereka bilang, aduh seneng banget deh kalau ada yang merhatiin segininya gitu, karena sebenarnya kayak anak-anak sekarang kan attention span-nya
1: pendek
0: banget gitu ya. Jangankan kayak satu lagu, mungkin satu lagu kalau udah bosen terus bisa di skip lagi gitu. Belum tentu satu lagu tuh full gitu didengerinnya. Cuman kalau dari gue pribadi ya kepengen banget ya, mungkin salah satunya dengan gue ngomong di sini bahwa ini tuh seperti membuka buku gitu. Pasti experience-nya akan berbeda dari kita membaca kayak apa kertas lebaran gitu, kayak cerita
2: Kayak pamflet gitu ya.
3: Tapi sejujurnya aku sangat-sangat happy karena ketika dengerin lagu-lagu sekarang itu kan 3 detik langsung lirik semua kan. Nah, sedangkan lagunya Kandin tuh banyak yang kayak
0: panjang intronya.
2: Lu masih dengerin Cosmic Romantic, salah satu track favorit gua di albumnya Kandin.
3: Udah gitu. Iya, aransemennya juga cingiring cingiring. Ya, ada kan?
1: Cingiring. Ada cingiring. Oh, iya. Apa cingiring?

0: lagi mangkal di Prambors Radio.
1: Parah.
0: Abis ini kita bakal akustikan.
2: Kapan nyanyinya nih?
0: Iya itu dia. Kan tadi udah latihan kan?
3: Udah latihan.
2: Kau udah latihan
3: udah
2: kan?
3: Udah latihan kayak sejenak.
0: Kak, jadi kita ada apa nih sekarang?
2: Kita mau Andin tahu banget nih.
0: Iya.
2: Andin tuh pendengar The Dandy setia.
4: Wow.
2: Kasih tahu Din.
3: Yang mana? yang mana? Aku baca yang mana?
4: Aku suka banget.
3: Baca yang mana?
0: Yang
4: oh,
0: terakhir.
3: Oke.
0: Kaula muda.
3: Baru mau ngomong. We present you.
0: Keren banget.
3: Kocrot kecret episode Zen.
2: Asyik.

0: Zen.
1: Asik.
0: Cret.
1: Ya, Cret.
0: Namaste.
1: Aso, zen banget dia nih. Zennya Dayang gak nih? Asik deh.
0: Dayang.
1: Kenapa ya tiba-tiba namaste lo? Yoga nih, yoga.
0: Yoga.
1: Pilates. Yoga. Pilates of the Caribbean.
0: Pirates itu. Gue bener, gue baru aja tahu kalau ternyata wellness itu sekarang jadi concern orang banyak.
1: Oh iya dong, Gen Z aja sekarang berdasarkan penelitian udah gak mau minum-minuman lagi, gak mau mabok-mabokan. Mereka lebih prefer running, sepedaan, high rocks.
0: Wow.
1: High rocks memberi lebih kenyataan. High rocks, high rocks.
0: Tapi benar nih Cret, bahkan sampai tempat makan aja. Tempat makan Padang, Cret.
1: Toke.
0: Bikin produk wellness.

0: Dengerin Prambos. Dengerin Prambos. Dengerin Prambos ya. Ah, ribet. Dennis kembali lagi. Lawakan-lawakan garing yang menggelitik tapi nyebelin tapi ngangenin itu ya.
1: Ready to sing your heart out bareng Rex Orange County, Steve Lacy, Hon, Two Door Cinema Club, Codaline, dan lineup keren lainnya di La La La Fest 2026? Are you ready? Your free ticket starts here. Prambors mendadak La La La Fest 2026. Langsung daftarin diri lo di prambors.live. Terus lo wajib dengerin Prambors seharian. Karena di The Dandies, Daytime Show, Tango, dan Night Flight bakal ada secret password yang beda di tiap program. Your mission, dengerin, hafalin passwordnya, dan tunggu di telepon Prambors. Tapi ingat, pas angkat telepon, don't say hello atau yang lainnya. Langsung sebutin secret passwordnya sesuai dengan yang diputerin di program tersebut ya. Kalau password lo bener, lo langsung dapat satu tiket 2 Days Pass La La La Fest 2026. Kuisnya cuma sampai tanggal 14 Agustus 2026 ya. Jadi buruan ikutan. For more info, klik prambors.live dan Instagram @prambors.
2: Cangcingnya babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat cangcingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan, cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bu Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
3: Dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
1: Ready to sing your heart out bareng Rex Orange County, Steve Lacy, Hon, Two Door Cinema Club, Codaline, dan lineup keren lainnya di La La La Fest 2026? Are you ready? Your free ticket starts here. Prambors mendadak La La La Fest 2026. Langsung daftarin diri lo di prambors.live. Terus lo wajib dengerin Prambors seharian. Karena di The Dandies, Daytime Show, Tango, dan Night Flight bakal ada secret password yang beda di tiap program. Your mission, dengerin, hafalin passwordnya, dan tunggu di telepon Prambors. Tapi ingat, pas angkat telepon, don't say hello atau yang lainnya. Langsung sebutin secret passwordnya sesuai dengan yang diputerin di program tersebut ya. Kalau password lo bener, lo langsung dapat satu tiket 2 Days Pass La La La Fest 2026. Kuisnya cuma sampai tanggal 14 Agustus 2026 ya. Jadi buruan ikutan. For more info, klik prambors.live dan Instagram @prambors.
0: Dengerin Prambos. Dengerin Prambos. Dengerin Prambos ya. Ah, ribet. Dennis kembali lagi. Lawakan-lawakan garing yang menggelitik tapi nyebelin tapi ngangenin itu ya.

0: Masih ada Andin nih.
1: Masih ada Andin.
2: Kapan nyanyinya nih?
0: Ini sekarang.
3: Ayo dong.
0: Tadi sudah makan 3 telur.
3: Tiga telur.
2: Yeah. Lumayan nih studio langsung bawa telur ya.
1: Ini ada nanas madu nih. Ini minta tips and trick untuk masak nih. Kalau makan telurnya pakai kol rebus, kol geprek, bulunya di samping, tahunya rebus terus dikasih bumbu kacang. Boleh enggak?
2: Bumbu kacangnya ya yang lumayan ini enggak sih?
3: Ya tergantung seberapa banyak gitu kali ya. Iya
1: sih. Bumbu kucing ya enggak boleh.
3: Dan bumbu kacang kan juga sebenarnya kayak tergantung juga bikinnya gimana, misalnya gulanya seberapa banyak gitu.
2: Bumbu Leo? Bumbu Leo.
1: Bumbu Leo. Ya
0: tapi tadi kata Kandin dia tuh sebenarnya nggak terlalu yang kayak menjaga makanan kayak gimana. Yeah. Kalau lagi pengen makan aja gitu kak.
3: Iya menurutku gitu. Soalnya kayak sayang banget kalau kita apa lagi intinya kan sebenarnya hatinya juga harus happy dong buat jalan-jalan semua. Gitu.
2: Benar.
3: Gitu.
2: Oke. Okay. Kata gue makan nyanyi nih.
3: Iya nyanyi. Yuk.
0: Nyanyi dong.
1: Oh, ayo asik.
0: Sebenarnya aku pengen ini naksir dulu kali.
3: Pengen naksir sama siapa?
0: Soalnya aku lagi naksir sama orang kak.
2: Jadi gini dia tuh okay. Gue ceritain ya.
1: Malah.
2: Dia tuh naksir sama pacarnya orang Din.
0: Boleh nggak sama pacarnya orang?
1: Iya. Dan dia ngeyel. Dan kaulah muda dukung. Terabas aja Ken. Mantap.
3: Gas gitu.
1: Gas geng.
3: Kata wah gue.
2: Gimana buat kamu?
3: Menurut gue sih, gue nggak tahu.
2: Takut salah ngomong kan lo?
3: Takut salah ngomong, salah aja boleh kak.
2: Naksir mah bebas aja namanya naksir.
3: Iya sih, kan naksir doang ya. Oh ya boleh. Silakan kalau naksir.
2: Kak Nunu.
3: Kak Nunu, ayo Nunu.

0: Wow,
1: kuping kiri gue enak bener. Ya Allah.
0: Live.
2: Yeay, ini pertama kalinya loh aku bawain live di radio.
1: Terima kasih.
2: Terima kasih sudah memaksaku membawakan live dan tanpa latihan-latihan banget.
3: Kata gue latih sih.
2: Serius?
0: Ada yang mau request gak? Ada yang request di live TikTok apa?
2: Oh my God.
0: Gue request gemintang sih kalau gue. Kata gue sih gemintang.
4: Ayo kalau udah kita masih punya 4 menit lagi akan kita pergunakan ini sebaik-baiknya.
0: Gemintang sih kata gue. Ada yang setuju gak gemintang? Milikmu selalu. Oh, itu ada gemintang.
2: Gemintang. Mantap katanya. Lagu barat katanya. Manuk Dadali.
0: Lagu barat banget tuh.
2: Jawa barat
0: benar.
1: Heavy metal. Berat tuh.
0: Cucur manis.
4: Aduh. Milikmu selalu.
2: Gemintang.
0: Oke. Takis sih kata gua. Kanuno lagi ngobrol nih. Oh, dibilang katanya. Saya cuma dibayar satu lagu kata.
1: Oh gitu.
2: Aman gak? Tadi suaranya agak kecil soalnya. Oke, coba ya.
4: Oh, gedein lagi. Gepeng, let's go gepeng. Coba main dulu.
2: Ini kecil sekali, ini tidak terdengar ini. Tidak terdengar. Nah, just ini enak ini. Ya, lagi dikit-dikit.
0: Oke.
1: Oke, ini gemintang kayaknya nih.
2: Tapi harus ikutan nyanyi ya di rumah. Di rumah lagi, mungkin kayak sekarang di kantor atau di mana kali ya.
1: Kantor sekolah.

0: Inilah rezeki anak soleh ya kalau muda ya.
1: Wah, sudah jam 10, tapi itu adalah closing yang termanis.
0: Termanis.
1: Di The Dandy selama ini.
2: Oh gitu ya.
0: Untuk kita minta tolong piano man untuk mainin piano pianonya man. Lagi.
3: Oke.
0: Okay. Sambil kita closing.
1: Sambil closing.
3: Andin, thank you very much sudah mau hadir ke The Dandy.
1: Kayak di nikahan, makasih.
3: Iya. Buat para mempelai yang ingin berfoto.
0: Ini nikah masal.
3: Thank you Adin.
2: Thank you so much for having me. Thank you so much.
0: Sukses untuk albumnya
3: dan thank project-projectnya.
2: Thank you so much.
3: Diwujudkan bikin Labubu versi Andin.
0: Iya, ditunggu merchandise-nya.
2: Nanti aku promo Labubunya kesini lagi.
0: Iya dong. Yeah.
3: Thank you Dandin.
2: Thank you. Terima kasih.
4: Dengerin Prambos ya. Ribet. The Dandy's kembali lagi, lawakan-lawakan garing yang menggelitik tapi nyebelin tapi ngangenin itu ya.
5: Prambors Radio. This is

0: Hai, kaula muda, saya Pamungkas. Mulai 3 Agustus, kalian akan ditemani kembali dengan Wadiabala Prambors, yaitu ada Darto, Danang, Kenny, Ralfi, Genus, Julio, dan Eda. Mereka akan mengudara lagi dari pagi sampai malam. Semoga hari-harimu semakin Prambors, Prambors.life.
1: Prambors, mangga lagi.
2: Muda, aku Isyana Sarasvati.
3: Hai kaula muda, aku Tiara Andini.
4: Hai kaula muda, aku Sivia.
2: Selamat Hari Sumpah Pemuda.
4: Selamat Hari Sumpah Pemuda.
3: Jiwa muda,
2: jiwa muda,
3: jiwanya Indonesia.
1: Ready to join the vibe? Tap in on Prambors.life now.

0: All the vibes on Prambors.
1: Kalau muda, masih ada pajak kendaraan yang belum sempat dibayar atau lagi mau balik nama kendaraan? Nah, sekarang waktunya buat beresin semuanya. Karena pemerintah Provinsi DKI Jakarta lagi ngadain program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Lewat program ini, sanksi administrasi keterlambatan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor dihapus. Jadi lo cukup bayar pokok pajaknya aja. Tapi ingat, program ini cuma berlaku sampai 31 Agustus 2026. Selain bikin urusan kendaraan jadi lebih tenang, bayar pajak juga jadi bentuk kontribusi nyata buat mendukung pembangunan Jakarta. Jadi, jangan tunggu mepet atau sampai programnya berakhir. Yuk, manfaatin kesempatan ini sebelum 31 Agustus 2026. Buat informasi lengkap, langsung cek website Bappenda DKI Jakarta, aplikasi pajak online Jakarta, kantor Samsat, atau kanal resmi Bappenda DKI Jakarta.
2: Kala muda, serinya mangkal bareng Alex akhirnya selesai juga. Terima kasih buat semua yang udah setia dengerin Prambors, ikutan nebak potongan lagu Alex Warren, dan ngumpulin poin setiap harinya. Selamat buat seluruh pemenang yang bakal terbang ke Singapura buat nonton konser Alex Warren dan yang berhasil membawa pulang official merch Alex Warren.
3: Selamat buat Zara.
4: Selamat Zara. Tolong siapin paspornya dan passwordnya. Jangan lupa karena kamu akan bersangsang bersama salah satu tim Prambors dan juga Alex Warren, idolamu.
5: Tapi serius, paspor udah ada kan? Udah ada belum?
6: Sudah ada kok, Kak.
5: Dan berarti kita berangkat bareng ya. Kebetulan kita akan mengawal kamu, aku dan Danang.
2: Special thanks to Warner Music Indonesia yang udah bikin pengalaman ini jadi kenyataan buat kaula muda. Buat yang belum beruntung, jangan berkecil hati ya, karena masih bakal ada banyak kesempatan seru lainnya buat nonton konser artis favorit lo bareng Prambors. Sampai jumpa di kuis konser Prambors berikutnya.
7: Ready to sing your heart out bareng Rex Orange County, Steve Lacy, Hon, Two Door Cinema Club, Code Align, dan line-up keren lainnya di La La La Fest 2026?
8: Are you ready?
7: Your free ticket starts here. Prambors mendadak La La La Fest 2026. Langsung daftarin diri lo di prambors.live. Terus lo wajib dengerin Prambors seharian. Karena di The Dandies, Daytime Show, Tango, dan Night Flight bakal ada secret password yang beda di tiap program. Your mission, dengerin, hafalin passwordnya, dan tunggu di telepon Prambors. Tapi ingat, pas angkat telepon, don't say hello atau yang lainnya. Langsung sebutin secret passwordnya sesuai dengan yang diputerin di program tersebut ya. Kalau password lo bener, lo langsung dapat satu tiket 2 Days Pass La La La Fest 2026. Kuisnya cuma sampai tanggal 14 Agustus 2026 ya, jadi buruan ikutan. For more info, klik prambors.live dan Instagram @prambors.

0: Hai kawula muda, ini Panji Pragiwaksono. Gokil, Prambors mangkal lagi. Gue yakin banget Darto dan Danang masih lucu banget. Dan semoga mereka bisa terus membuat kita ketawa selama-lamanya. Lu bisa dengerin Prambors dimana aja dan kapan aja kayak gue di prambors.live.
1: Prambors mangkal lagi.

Udah, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan, kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live. Karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.

0: Prambors Mangka lagi. Seneng banget denger radio ini dengan para wadia balanya yang kembali siaran. Walaupun banyak yang tua-tua juga ya. Kayak Darto, Danang. Ada Raffi, Eda, Genus, Julio, Kenny, dan lain-lain. Ya, semoga mengudara terus dengerin Prambors di prambors.live.
1: Prambors Mangka lagi.

0: Prambors Radio, Indonesia number one hit music station.
1: Raffi orangnya baik.
2: Raffi sporty abis.
3: Raffi suaranya seksi juga.
4: Betul kan, gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Daytime Show with me, Raffi.

0: Trump Wars Radio Indonesia number one hit music station. Mas ada Mas Danang dalam studio kalau muda. Selamat datang di Daytime Show with Ralfi. Wah, ini pemandangan gue di depan mata agak menarik nih pagi ini. Masa Mas Danang lagi ganti celana depan gue kalau muda. Dada aja nih anjing gondrong satu ini. Anyways, happy Wednesday kalau muda. Ralfi di sini nemenin lo sampai jam 3 sore nanti di Daytime Show. Agak beler sedikit, kurang tidur ya kalau muda. Nanti gue ceritain kenapa sih kok gue bisa kurang tidur hari ini. Tapi please tell me about your Tuesday. Kemarin ada beberapa acara yang gue datengin di Modern House Senopati sama di Carrots SCBD kalau muda. I'll tell you all about it later on the show. Tapi I wanna know about your Tuesday. Silakan WhatsApp 0811-607-1022. Ngapain aja sih lo hari Selasa? Hari Selasa tuh biasanya dipakai buat ngapain sekarang gitu lo? Kalau muda, apakah lo pergi abis pulang kantor ngebar, ngafe, atau lo istirahat, atau lo lembur? Kasih tau semua di WhatsApp Rambors 0811-607-1022. Pokoknya hari lo ini akan gue temenin sampai jam 3 sore. Jadi jangan kemana-mana kalau muda. I got all the best sets here on Prambors Radio, Indonesia number one hit music station. Later on ada Self Aware Temper City, but we're going for a short commercial break. Don't go anywhere.
1: Daytime show with me, Ralfi, from 11 a.m. till 3 p.m. and also stream on Prambors.live.
2: 17-an tanpa shopping. Big no ya. Yuk, rayakan semangat kemerdekaan di Indonesia Shopping Festival. Mulai 7 sampai 23 Agustus 2026, cuma di Kota Casablanca. Nikmati diskon hingga 80% di berbagai tenan favoritmu. Mulai dari fashion, beauty, lifestyle, sampai F&B. Dan ini yang paling seru. Cukup tunjukkan struk belanjaanmu dan kamu berkesempatan memenangkan grand prize BYD atau One plus jutaan rupiah voucher belanja. Lapar abis shopping. Ikutin juga Every Bites Rewards. Belanja di tenan F&B, terus klaim gift vouchernya ya. Masih mau lebih? Wajib juga cobain Pesta Durian Kemerdekaan dengan All You Can Eat Durian plus berbagai olahan durian yang siap banget manjain para durian lovers. Langsung aja cek info lengkapnya di Instagram at Kota Casablanca atau hubungi 021-2946-5000. Kota Casablanca, light up the color of your life.
3: Mendadak Lalala Fest 2026, tiket gratis buat kamu. Catat password ini ya.
2: Jujur janggal, kalau gue nggak nonton Lalala Fest tahun ini.
3: Hafalin passwordnya, tungguin di telepon Prambors, dan pas di telepon nggak boleh bilang halo ya. Daftar sekarang di prambors.live.
4: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama temen, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

Makanya, jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live. New music.

Prambors Radio Indonesia number one hit music station. Ralphie the daytime show masih nemenin lo kalau muda. That was Temper City, Self Aware. I'm definitely gonna put that on my personal playlist. Great song kalau muda, apalagi buat lari, cocok banget. Masih nanyain lo kalau muda, kalau hari Selasa itu dipakai buat ngapain? Karena menurut gue sekarang setiap hari itu lo bisa atur lah, hari ini buat olahraga, hari besok buat rest, hari berikutnya untuk recovery, besoknya untuk go out, ngafe, ngebar. Jadi kalau lo punya specific day untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu, please, I wanna know. Kalau gue sih gak ada ya, tapi gue sebisa mungkin tiap hari pasti ada aktivitasnya. Kalau buat kemarin, karena ada event di luar, gue itu jadi pulang jam 2 pagi. I didn't plan it at all, tapi gue emang kalau udah keluar rumah, udah di luar gitu maksudnya kalau muda, gue tuh gak mau pulang cepet. Karena menurut gue udah jalan ke Lebak Bulus, ke rumah gue pulang tuh agak macet. Jadi kalau bisa gue pulang jam 10, udah lewat macet, gue pulangnya jam 10 deh. Semalam jam 2 tapi jadinya. Please kalau muda, let me know hari Selasa kemarin lo ngapain, dan biasa hari Selasa lo pakai buat apa? Apakah olahraga? Apakah istirahat? Voice note silakan, WhatsApp silakan, all is welcome. 0811-607-1022. Now we have Anderson .Paak and Smokey Robinson with Make It Better. Hey, hey, hey. The drums, bring it in.

0: Prambors Radio, Indonesia number one hit music station.
1: Raffi orangnya baik.
2: Raffi seperti abis.
3: Raffi suaranya seksi juga.
4: Betul kan? Gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Daytime Show with me, Raffi.

The Rollerblades, Nona di Plumbers Daytime Show with Ralphy kalau muda. Christy, favorit gue dari Nona kalau muda. Kemarin habis perform di Head in the Clouds LA kalau gak salah ya, sampai koprol-koprol gitu kalau muda. My new favorite girl group, Nona from Indonesia kalau muda. I am hooked. And you're listening to this only on Prambors. We play Nona on repeat kalau muda, lagi high rotation banget. Jadi kalau pingin denger Nona lebih banyak lagi, mungkin yang Hong kali ya, bisa masuk ke playlist Prambors. Silakan di request 0811-607-1022. Sambil masih nanyain juga hari Selasa lo itu dipakai ngapain, gue lagi nungguin WhatsApp nih yang lagi mulai memasuk-masuk ke 0811-607-1022. Hari Selasa lu kemarin ngapain? Dan biasanya hari Selasa itu identik buat hari apa sih? Apakah hari chill? Hari go out? Hari olahraga? Atau apa kalau muda?

0: Chris Brown, Holy Blindfold here on the daytime show with Ralphie. Kalau muda, Selasa itu buat apa sih biasanya? Kita lihat WhatsApp Rambors, sudah banyak yang masuk nih. Ada Nina kalau gak salah namanya, atau Kiki ini namanya. Pokoknya yang di save di Prambors gambar coklat kalau muda, gue lupa namanya siapa. Tapi kita puterin ya, hari Selasa ngapain sih kamu tuh?
1: Halo Kak Ralfi, aku tuh dari hari Senin dan sampai hari Selasa nungguin teknisi yang betulin komputer aku. Jadi aku harus lembur. Dan itu tuh lama banget, masih gak mau nyala juga. Yang tadinya tuh aku mau pergi nonton, jadinya aku harus lembur. Parah banget.
0: Lembur sucks. Emang sih kalau muda ya, kalau lembur itu ya tidak bisa diabaikan, tapi harus dikerjakan juga. Anyways, thank you untuk voice note-nya. Ada Kent juga yang bilang, serasa hari mulai kerja Kak, aku liburnya Minggu Senin alias Mingse. Ada Lina di WhatsApp, hari Selasa after office selalu jadi lari hari di lari di GBK. Setoran 5K weekly hari Jumat or Sabtu untuk coaching tennis. Sporty banget Lina. Ternyata banyak ya, dan berbeda-beda juga hari Selasanya dipakai buat apa. Kalau gue hari Selasa dipakai buat apa, kita bahas di jam berikutnya saja kalau muda. Karena gue nge-save story ini banget, gue gak pingin nge-spill cepet-cepet. Karena lumayan seru sih hari Selasa gue semalam kalau muda. Ya selayaknya orang yang masih bujang, belum beristri di umur 32 kalau hari Selasa ngapain sih? Coba berimajinasi kira-kira ngapain kalau muda. Tapi nanti gue spill detailsnya ya. Kita lanjut dulu sama satu lagu dari Raisa sekarang, Serba Salah. Joget dikit kalau muda on the daytime show with Alfie.

0: Stay for more on Prambors.
1: Gue mau tanya dong.
2: Hah, gue lagi buru-buru nih.
1: Ya elah, sebentar doang.
2: Penting ini. Ya udah deh, mau nanya apa sih?
1: Gue tuh lagi nyari universitas yang bagus. Fasilitasnya komplit, kampusnya juga gak jauh dari rumah.
2: Emang boleh selengkap itu?
1: Buruan, kasih tahu.
2: Ya Universitas Gunadarma lah. Pengajarnya profesional. Dan yang paling penting, kampusnya update sama era digital zaman now. Mau jurusan apa aja ada. Berkualitas, kampusnya di mana-mana. Dan udah terakreditasi BAN PT peringkat unggul.
1: Oh iya, Universitas Gunadarma emang paling the best kalau urusan teknologi. Tapi daftarnya kemana ya?
2: Tinggal klik aja www.pendaftaran.gunadarma.ac.id atau bisa langsung datang ke kampus Gunadarma terdekat. Semua info pendaftarannya udah ada di website. Buruan daftar.
1: Mantap. Makasih infonya ya.
2: Udah, semudah itu pertanyaan lo.
3: Dalam 100 meter belok kiri menuju bioskop. Ups, sepertinya kamu masih bingung mau nonton film apa. Tenang, tinggal buka fitur rate and review di loket screen. Lihat rating dan review dari penonton lain sebelum beli tiket, biar kamu nggak salah pilih film. Setelah nonton, giliran kamu berbagi review. Shh, kamu bisa dapat ekstra nemas times loh. Buruan pakai rate and review sekarang. Beli tiket bioskopnya di loket screen.
4: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: Makanya, jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Mendadak Lalala Fest 2026, tiket gratis buat kamu. Catat password ini ya.
2: Jujur janggal, kalau gue gak nonton Lalala Fest tahun ini.
1: Hafalin passwordnya, tungguin di telepon Prambors, dan pas di telepon gak boleh bilang halo ya. Daftar sekarang di prambors.live.
3: Raffi orangnya baik.
4: Raffi seperti abis.
5: Raffi suaranya seksi juga.
6: Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Daytime Show with me, Raffi.

Daytime Show on Prambors Radio. Masih ada Alfi Kalamudan, menin lo sampai jam 3 sore nanti. Masih bagi-bagi tiket buat La La La Fest. Mendadak La La La Fest kalau muda, bagi-bagiin satu tiket untuk 2-day pass. Lo tinggal dengerin passwordnya aja yang disiarin tiap jam di jam siaran The Dandies, Daytime Show, Tango, sama Night Flight. Dan kalau lo beruntung, lo bakal ditelepon nih sama Prambors. Kalau udah daftar di prambors.live. Habis itu kalau ditelepon, lo angkat, gak boleh bilang halo kalau muda. Bilangnya harus passwordnya langsung, tanpa gono gini. Oke, jadi silakan standby dan dengerin passwordnya setiap jam di Prambors untuk dapetin tiket La La La Fest happening in 2 weeks.

0: pergi ke Nyah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Raffi orangnya baik.
1: Raffi seperti abis.
2: Raffi suaranya seksi juga.
3: Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Daytime Show with me, Raffi.
4: That is right, Daytime Show with Raffi is back, kalau muda, back on a brand new hour. Sekarang jam 12:03 on the dot. You're still with me, Raffi, on the Daytime Show sampai jam 3 sore nanti. Masuk ke jam 12, you know the drill, kalau muda. It's time to talk about lunch, one of the most important meal of the day. What is your lunch today, kalau muda? Silakan pop foto makan siang lo ke gue di 0811-607-1022. Mau makan ketoprak, mau makan gado-gado, mie ayam, semua kirimin fotonya dan kasih tauin itu makanan dari mana kalau muda. Jadi semalam gue kan habis pergi ada acara di Modern House, satu bar di Senopati, dan gue pindah ke Carrots. Itu bar kecil di basement bengkel. Bukan bengkel mobil ya, maksudnya literally bengkel SCBD kalau udah maksudnya. Nah, di sana lagi ada event super cheap cocktails, harganya cuma 20.000 for one glass, and I think I had one too many kalau muda, or too many, kebanyakan intinya. Jadi hari ini mata agak merah, agak sembab, agak radang, tapi harus tetap siaran nemenin lo kalau muda. That's professionalism. Dan karena itu, gue pengen nanya lo juga, makanan apa yang cocok gue makan sekarang ya? Jujur agak bingung, mau yang kuah-kuahan atau yang bernasi. Bingung kalau udah, situasi kayak gini tuh makan apa. Jadi kalau ada rekomendasi makanan hangover, silakan kirimin juga ke Prambors 0811-607-1022. Because I wanna know, si cowok bingung ini gak bisa milih makan apa siang ini kalau udah. I'll be back, now it's time for some medicine beer, bittersweet.

0: Hai Kak Wulan Muda, aku Bernadia.
1: Yeay, so excited. Aku cuma mau ngasih tahu kalau kamu akan kembali ditemani sama para wadiabala dari pagi sampai malam di Prambors. Semoga Prambors semakin keren dan terus nemenin Kak Wulan Muda. All the best, Prambors.live.
2: Prambors, mangga lagi.

Prambors Radio, Indonesia number one hit music station. That all of you still a hit on the daytime show. Going with it, that was Cat's Eye, Gabriella. Their latest song, even though udah beberapa tahun lalu ya dirilis. Dan kalau lo belum ngeh nih sama update dari Cat's Eye, ada satu member tuh hiatus lagi. Jadi ada Manon beberapa bulan lalu hiatus untuk fokus pemulihan fisik dan untuk fokus pada mental health-nya. Sekarang disusulin sama Sophia. Sophia the leader. Leadernya hiatus kalau muda, yang juga alasannya adalah to focus on her mental health and her physical health juga. Dan ini sangat dimaklumi sih, apalagi menurut gue dengan pressure di industri sekarang yang super gede. Man, gak kebayang sih jadi member girl group tuh kayak gimana, pasti pressure-nya dari mana-mana. Plus harus ngafalin gerakan joget setiap hari. Wah, gue sih amsyong ya kalau jadi mereka kalau muda. So, Sophia, take your time dan ditunggu lagi untuk comeback-nya ke Cat's Eye. Tapi pasti gak cuman member Cat's Eye doang atau orang-orang besar dengan nama-nama besar doang yang kayak gini. Ngambil sabbatical tuh menurut gue juga lumayan normal kok, lumrah gitu loh. Kalau lu udah burn out parah, coba ngobrol sama bos lu kali gitu ya, atau teman kantor lu dulu mau ngambil sabbatical. Menurut lu good idea gak ya? Menurut gue sih, it's always a good idea to focus on your mental health kalau muda. Karena mental health itu nomor satu, menurut gue. Kita lanjut dulu sekarang. Discoria, Eva Celia, Lale Ilmanino, Krisha di daytime show sambil masih ngomongin makan siang. Pap dong kalau muda. 0811 607 1022. Makan siang lo apa sih hari ini?

0: Raffi orangnya baik.
1: Raffi seperti abis.
2: Raffi suaranya seksi juga.
3: Betul kan? Gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Daytime Show with me, Raffi.
4: Mendadak Lalala Fest 2026, tiket gratis buat kamu. Catat password ini ya.
5: Jujur janggal, kalau gue nggak nonton Lalala Fest tahun ini.
4: Hafalin passwordnya, tungguin di telepon Prambors, dan pas di telepon nggak boleh bilang halo ya. Daftar sekarang di prambors.live.
6: Bro, habis basket gini, jerawat lu langsung pada nongol semua dah.
7: Iya nih, gue jadi gak pede nih.
6: Tuh, belum lagi muka lu minyakan.
7: Gue juga ngerasa gitu lagi. Mana abis ini mau jalan sama gebetan, bro.
6: Yaudah deh, nih solusi dari gue. Men's Biore Acne Bright Care.
7: Emangnya bisa beneran, bro?
6: Beneran. Soalnya, Men's Biore Acne Bright Care ini udah 3-in-1 benefit. Ini bisa ngelawan jerawat, ngangkat minyak, cerahin muka lu sekaligus juga bisa.
7: Kok bisa sekaligus semua ya?
6: Iya iyalah, soalnya di dalamnya udah ada kandungan tea tree oil buat lawan bakteri penyebab jerawat. Ada vitamin C buat cerahin, dan ada aqua hydration yang bisa bikin muka lo tetap terhidrasi.
7: Pantesan muka lo kayak lebih bersih gitu, bro.
6: Iya dong.
7: Ya udah, gue bagi Men's Biore Acne Bright Care punya lo dulu lah.
6: Padahal kan lo bisa banget dapetin di e-commerce atau di minimarket terdekat juga ada.
7: Berbagi tuh indah, bro.
6: Indah buat lo doang kali.
7: Mantep, bro.
6: Men's Biore Acne Bright Care. Jerawat nyerah, wajah cerah. Bikin lo jadi siap tampil awesome.
8: Ready to sing your heart out bareng Rex Orange County, Steve Lacy, Hon, Two Door Cinema Club, Code Align, dan line-up keren lainnya di Lalala Fest 2026? Are you ready? Your free ticket starts here. Prambors mendadak Lalala Fest 2026. Langsung daftarin diri lo di prambors.live. Terus lo wajib dengerin Prambors seharian. Karena di The Dandies, Daytime Show, Tango, dan Night Flight bakal ada secret password yang beda di tiap program. Your mission, dengerin, hafalin passwordnya, dan tunggu di telepon Prambors. Tapi ingat, pas angkat telepon, don't say hello atau yang lainnya. Langsung sebutin secret passwordnya sesuai dengan yang diputerin di program tersebut ya. Kalau password lo bener, lo langsung dapat satu tiket 2 Days Pass Lalala Fest 2026. Kuisnya cuma sampai tanggal 14 Agustus 2026 ya, jadi buruan ikutan. For more info, klik prambors.live dan Instagram @prambors.
9: Daytime show with me, Raffi, from 11 a.m. till 3 p.m. And also stream on prambors.live.

Benson Boone here on the daytime show with Ralphie di Prambors Radio. Masih mencari dan in the hunt of makanan basian after a hangover kalau muda. Sesuatu yang terlalu banyak itu tidak baik, apalagi kalau kebanyakan cocktail seperti saya semalam. Agak malu ya sebenarnya ngomongnya, tapi gue beneran bingung karena gue gak bisa memilih makanan apa yang harus gue pesen sekarang kalau muda. Apakah gue harus pesen kuah-kuah cocoknya, atau kayak nasi ayam sambel jadi kayak padet gitu, atau yang berbumbu kacang. Gue bingung banget kalau muda. Jadi please kastoin gue best makanan after a night out or a drink out versi lo. Ya kalau bisa dibilang makanan basian lah, makanan hangover besoknya. Jadi kastoin gue ke WhatsApp Prambors 0811 607 1022. Ini WhatsApp udah banyak yang masuk nih, nanti gue bacain ya satu-satu. Banyak yang voice note juga. Kalau lo mau voice note juga silakan jelasin makanan hangover ideal lo seperti apa, atau lo punya specific dish dari satu restoran juga kasih tau aja. Biar kalau muda mungkin semalam ada yang ke Modern House sama Carrot, sekarang lagi nyari makanan, tahu juga mau pesan apa kalau muda. Next up is Creepin from Metro Boomin and The Weeknd. Jangan lupa WhatsApp Prambors 0811 607 1022. Makanan basian versi lu.

0: Raffi orangnya baik.
1: Raffi seperti abis.
2: Raffi suaranya seksi juga.
3: Betul kan? Gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Daytime Show with me, Raffi.

0: Kelly Blackpink at the daytime show with Raffi. Kalau muda, welcome back and still hunting makanan basian setelah a night out. Pasti kan capek ya kalau semalam habis pergi, apalagi begadang. Enaknya tuh pagi makan apa sih? Apalagi kalau semalamnya itu kebanyakan koktail. Kalau muda, coba nih kita cek di WhatsApp Prambors. Ada Indri. Indri punya rekomendasi apa nih buat gue, Indri?
1: Menurut gue makanan basian yang paling enak itu sup asparagusnya mandala sih.
0: Mantap.
1: Karena itu tuh gak terlalu berat, tapi nyaman di tenggorokan dan perut. Apalagi kalau lo sampai jackpot ya.
0: Waduh.
1: Lo butuh sesuatu untuk ngisi perut lo. Itu asparagus mandala paling best sih.
0: Oke deh, tuh yang jackpot. Boleh gak sih gue ngomongin ini di radio kalau mudah? Semoga boleh ya. Tapi bisa jadi satu opsi nih, sup asparagus mandala. Belibet banget ya, sup asparagus mandala. Kayaknya kan gue pesen itu deh, karena gue udah lama banget gak makan sup asparagus. Jadi Indri, thank you very much. Buat lo yang masih mencari juga makanan-makanan apa sih yang bisa dimakan kalau setelah a night out. Ada James Tantio bilang, Indomie goreng putih jumbo. Setelah direbus, dioseng lagi dikit pakai minyak, lalu tambahin minyak di wajan yang sama, lalu bikin telur dadar, aduk kecap asin, lalu oseng bareng sama mie yang tadi udah dioseng. Beuh, itu mantep sih. Tapi gak sekarang sih kayaknya. Kalau sekarang cocoknya kuah-kuahan kali ya. Ada juga yang bilang soto mie aja. Soalnya nanti kalau makanan berminyak suaranya abis. Bener sih. Ada juga Jay nih. Jay ngirimin video. Ini makanannya enak banget, kayak ada gabungan daging, ayam. Coba kita dengar penjelasan, dan ini makanan di mana? Nama tempatnya adalah Panci Bahagia. Tapi di mana dan makanan apakah itu, Jay?
2: Kayak nasi campur gitu, custom made di daerah Cikini. Isinya itu ada grilled beef, ada crispy chicken, ada kulit ayam juga, ada telur bus juga, plus dikasih sambal hijau.
0: Mantap.
2: Typical comfort food gitu. Dan tempatnya ini di pinggir jalan, gak, ya lumayan rame lah. Dan uniknya tempatnya tuh gak pernah nyediain menu tetap. Jadi sesuai chefnya aja hari itu dia mau makan apa gitu.
0: Wah, menarik banget nih kalau muda. Nama tempatnya Panci Bahagia di Cikini, gak ada menu tetap. Menurut gue worth to try banget sih. Thank you ya, udah pada ngirim WhatsApp dan voice note juga rekomendasi makan siang hari ini. Gue udah dapet nih kuah-kuahan hari ini, yaitu sup asparagus mandala. Kita lanjut dulu, ada lagu di playlist daytime show nih. Nadine Amizah, Rayuan Perempuan Gila.

0: All the vibes on Prambors.
1: 17-an tanpa shopping. Big no ya. Yuk rayakan semangat kemerdekaan di Indonesia Shopping Festival. Mulai 7 sampai 23 Agustus 2026, cuma di Kota Casablanca. Nikmati diskon hingga 80% di berbagai tenan favoritmu. Mulai dari fashion, beauty, lifestyle sampai F&B. Dan ini yang paling seru. Cukup tunjukkan struk belanjaanmu dan kamu berkesempatan memenangkan grand prize BYD atau One plus jutaan rupiah voucher belanja. Lapar abis shopping. Ikutin juga Every Bites Rewards. Belanja di tenan F&B, terus klaim gift vouchernya ya. Masih mau lebih? Wajib juga cobain Pesta Durian Kemerdekaan dengan All You Can Eat Durian plus berbagai olahan durian yang siap banget manjain para durian lovers. Langsung aja cek info lengkapnya di Instagram @kotakasablanca atau hubungi 021-2946-5000. Kota Casablanca, light up the color of your life.
2: Kaula Muda, Serinya Mangkal bareng Alex akhirnya selesai juga. Terima kasih buat semua yang udah setia dengerin Prambors, ikutan nebak potongan lagu Alex Warren, dan ngumpulin poin setiap harinya. Selamat buat seluruh pemenang yang bakal terbang ke Singapura buat nonton konser Alex Warren, dan yang berhasil membawa pulang official merch Alex Warren.
3: Selamat buat Zara.
4: Selamat Zara. Tolong siapin paspornya dan passwordnya. Jangan lupa karena kamu akan bersangsang bersama salah satu tim Prambors dan juga Alex Warren, idolamu.
5: Tapi serius, paspor udah ada kan? Udah ada belum?
6: Sudah ada kok, Kak.
5: Dan berarti kita berangkat bareng ya. Kebetulan kita akan mengawal kamu, aku dan Danang.
2: Special thanks to Warner Music Indonesia yang udah bikin pengalaman ini jadi kenyataan buat kaula muda. Buat yang belum beruntung, jangan berkecil hati ya, karena masih bakal ada banyak kesempatan seru lainnya buat nonton konser artis favorit lo bareng Prambors. Sampai jumpa di kuis konser Prambors berikutnya.
7: Mendadak Lalala Fest 2026, tiket gratis buat kamu. Catat password ini ya.
1: Jujur janggal, kalau gue nggak nonton Lalala Fest tahun ini.
7: Hafalin passwordnya, tungguin di telepon Prambors, dan pas di telepon nggak boleh bilang halo ya. Daftar sekarang di prambors.live.

0: Pagelaran Sabang Merauke, hanya Indonesia yang punya.
1: Hai semuanya, aku Raisa. Senang sekali tahun ini bisa bergabung di panggung Pagelaran Sabang Merauke, hanya Indonesia yang punya, sebagai Sri Kandi.
2: Hai, saya Rayunita. Super excited dan gak sabar. Kira-kira ada kejutan apa lagi ya tahun ini?
3: Halo, kami Padi Ribon. Jangan lupa datang dan saksikan Pagelaran Sabang Merauke, hanya Indonesia yang punya. Hikayat Sri Kandi Nusantara.
0: Hikayat Sri Kandi Nusantara, pertunjukan budaya kolosal dan spektakuler bersama Raisa, Yura Yunita, dan Padi Reborn, serta 700 seniman dari Sabang sampai Merauke, 21 sampai 23 Agustus 2026 di Indonesia Arena Senayan, Jakarta. Beli tiketnya di tiket.com sekarang juga. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram @pagelaransabangmerauke. Beli tiketnya di tiket.com sekarang juga. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram @pagelaransabangmerauke.
4: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Sticks, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
5: Raffi orangnya baik.
6: Raffi seperti abis.
7: Raffi suaranya seksi juga.
8: Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Daytime Show with me, Raffi.

nanti This Love on the Daytime Show with Ralphie di Prambors Radio. Jangan lupa buat dengerin Secret Password yang diputerin setiap jamnya. Bahkan sejam bisa beberapa kali kita puterin kalau muda. Jadi lo bisa ikutan mendadak La La La Fest. Caranya tinggal daftar di prambors.live. Habis itu kalau di telepon Prambors nanti lo tinggal jawab aja kalau muda dengan password yang udah diputerin setiap jam di Prambors. Tapi gak boleh ngomong halo, gak boleh ngomong apa. Angkatnya tuh kayak langsung passwordnya gitu kalau muda. Oke? Jadi you know the drill and I'm gonna call one lucky kaula muda di akhir jam siaran gue nanti. So good luck buat yang ikutan mendadak La La La Fest. Kita lanjut dulu kaula muda sama satu lagu dari Rima and Selena Gomez. The song is called

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Di chat gitu, dia modusnya katanya ada bisnis. Terus nanti pas datang, nanti handphone diambil, dia daftarkan di beberapa aplikasi.
3: Tersangka kesal karena dibangunkan pada saat sholat subuh.
4: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai mahasiswa jadi tersangka kasus tabrak lari anggota Polrestabes Bandung. Kesal dibangunkan untuk sholat subuh, di Kuningan seorang pria aniaya ibunya hingga tewas. Di Bogor, ratusan sopir angkot geruduk kantor camat. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Seorang mahasiswa sebuah perguruan tinggi di Bandung berinisial A, 20 tahun, ditetapkan sebagai tersangka kasus tabrak lari yang menewaskan Aibtu Asep Suhara, anggota Samapta Polrestabes Bandung baru-baru ini.
5: Kapolrestabes Bandung Komisaris Besar Polisi Dedi Supriyadi mengatakan, saat kejadian almarhum baru pulang apel konsolidasi dan akan pulang ke rumahnya dengan menggunakan sepeda motor. Tepat di depan Hotel El Royal di Jalan Merdeka Bandung, motor korban ditabrak oleh sebuah mobil dari belakang dengan kecepatan tinggi sehingga korban terjatuh dan terseret puluhan meter. Menurut Dedi, tersangka A mengemudikan mobil di bawah pengaruh minuman beralkohol. Terkait adanya anggota TNI yang terlibat dalam kasus ini, Kombes Dedi menegaskan, tersangka A adalah pelaku tunggal dalam kecelakaan maut tersebut, sedangkan anggota TNI hanya sebatas sebagai saksi.
6: Pada saat terjadinya laka lantas, itu bertiga, dua dari teman TNI, cuma yang mengendarainya yang sipil.
5: Sementara itu, Kapendam 3 Siliwangi, Kolonel Infantri Mahmudin mengakui ada dua anggota TNI yang berada di dalam kendaraan yang sama, yaitu Prada A dan Prada V. Keduanya kini menjalani pemeriksaan sebagai saksi dan selanjutnya akan diperiksa oleh polisi militer.
7: Bahwa ada dua orang anggota kita yang berinisial adalah Prada A dan Prada C. Nah, saat ini yang bersangkutan dua orang ini sementara dijadikan saksi dulu di sini dalam pemeriksaan. Nanti akan dilanjut lagi dan kita lakukan pemeriksaan secara internal.
4: Polres Ciamis mengungkap kasus penipuan bermodus titip limit pay letter dengan iming-iming keuntungan 10%.
8: Dalam kasus ini, polisi mengamankan seorang tersangka berinisial JN, usia 21 tahun. Kapolres Ciamis AKBP Eko Iskandar mengatakan, pelaku menawarkan kerjasama bisnis melalui media online kepada para korban.
9: Si pelaku ini memasang iklan, siapa yang ingin bekerjasama akan mendapatkan keuntungan 10%. Namun, dari perjanjian itu tidak dilaksanakan komitmennya, sehingga ini ada 15 pelapor yang sudah melaporkan ke Polres Ciamis. Kerugian itu 280 juta sementara ini.
8: Hingga kini sebanyak 15 orang telah melapor ke Polres Ciamis dengan total kerugian sementara mencapai sekitar 280 juta rupiah. Dua di antaranya, Futu Widiana Limbarjaya 23 tahun warga Tasikmalaya dan Rara Herawati 22 tahun warga Ciamis. Korban Futu mengaku awalnya ditawari bisnis online lalu ponselnya diminta dan digunakan pelaku untuk mendaftar sejumlah aplikasi paylater atau pinjaman online. Akibatnya, ia mendapat tagihan yang tidak pernah diketahuinya hingga harus berhadapan dengan penagih.
2: Nama saya gitu sama korban-korban yang lain dipakai di beberapa aplikasi pinjaman sama pelaku.
10: Itu pelaku gimana cara pendekatannya?
2: Hampir sama sih semua, jadi di chat gitu. Dia modusnya katanya ada bisnis. Terus nanti pas datang, nanti handphone diambil, dia daftarkan di beberapa aplikasi.
10: Yang ngisi data-data di aplikasi ini siapa?
2: Kalau waktu saya sama pelaku. Jadi saya nggak tahu apa-apa, nggak tahu apa aja yang didaftarin, nggak tahu. Jadi
10: berapa kerugiannya?
2: Kalau saya kurang lebih ya, waktu itu 70. 70 juta. Ya.
4: Ratusan sopir angkot trayek 05A jurusan Ciomas, Kota Bogor, menggelar aksi unjuk rasa di halaman kantor Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor. Mereka menolak program reduksi armada yang digelar Pemprov Jabar lantaran dianggap merugikan secara besar-besaran bagi para pengemudi.
11: Sebelum menggelar aksi, para sopir sempat menghentikan sejumlah angkot yang melintas di Jalan Raya Ciomas untuk mengajak rekan-rekan sesama sopir bergabung dalam aksi penolakan. Mereka menolak program reduksi atau permajaan armada yang digulirkan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Para sopir menilai kebijakan tersebut dapat berdampak terhadap penghasilan dan keberlangsungan usaha angkutan umum yang selama ini menjadi sumber penghasilan mereka. Berdasarkan data yang disampaikan Organda, terdapat 371 armada angkot 05A yang melayani trayek Ciomas Kota Bogor. Para sopir meminta pemerintah mempertimbangkan kembali kebijakan reduksi tersebut dan melibatkan perwakilan sopir serta pengusaha angkot dalam bahasanya.
12: Saya sudah bilang, saya tidak setuju. Dampaknya begini. Saya kalau ini tetap masih kena direduksi, saya akan berhenti dari ketua KTS.
11: Mereka meminta adanya dialog dan solusi yang tidak merugikan sopir maupun pengusaha angkutan umum. Aksi ini diharapkan dapat menjadi sarana penyampaian aspirasi sekaligus mencegah munculnya permasalahan yang lebih besar di kemudian hari.
4: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, guna memperkuat benteng masyarakat dari ancaman bahaya hoax, pinjaman online ilegal, hingga judi online, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat menggelar bimbingan teknis Komunitas Informasi Masyarakat KIM Pinter Digital di Aula Kantor Desa Raja Pola, Kabupaten Tasikmalaya Selasa kemarin. Kegiatan yang mengusung tema digitalisasi bebarengan ngawangun Jabar istimewa ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas literasi digital warga desa agar bijak dan kritis dalam menyaring informasi sebelum disebarluaskan. Hadir dalam acara Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Jawa Barat, Yot Mintaraga, yang menegaskan pentingnya edukasi digital untuk melindungi warga dari jeratan pinjol ilegal dan judi online yang kian meresahkan masyarakat.
13: Ketika informasi yang disampaikan itu tidak benar, hoax, penuh kebencian, tentu menjadi sebuah tantangan. Oleh karena itu, pengelolaan informasinya harus baik dan benar. Pertama, harus dipilah-pilah, disaring, lalu harus dicek kebenarannya.
4: Pelatihan ini disambut hangat oleh warga desa. Salah seorang peserta asal Ciawi, Nita Tribani Amesti, mengaku mendapatkan banyak wawasan baru agar masyarakat tidak mudah terjebak informasi hoax di media sosial.
14: Memukau sih, soalnya banyak yang materi yang diserap, banyak manfaatnya buat lebih berhati-hati dalam bersosial media atau menanggapi informasi.
15: Selama ini Anda menggunakan apa aja, Bu?
14: Instagram, TikTok.
4: Sementara Ketua Forum Komunikasi KIM Kabupaten Tasikmalaya, Iman Rohiman, mencatat dari 351 desa di Tasikmalaya, saat ini telah terbentuk 187 komunitas informasi masyarakat yang aktif mempromosikan potensi lokal, mulai dari sektor pariwisata hingga pertanian.
16: Jadi kalau 351 desa yang terbentuk sudah 187, itu yang terbentuk. Sehingga ini menjadi salah satu lembaga atau komunitas yang sebetulnya bermanfaat dalam pengelolaan dan diseminasi informasi ke depannya.
4: Melalui program KIM Pinter Digital, Diskominfo Jabar berharap masyarakat desa tidak sekedar menjadi konsumen informasi, melainkan mampu menjadi produsen serta menyaring berita yang cerdas di ruang digital. Terkait kegiatan, selain sambutan dari Diskominfo Jabar, hadir pula narasumber Dadan Hendaya, Komisioner KPID Jawa Barat dengan materi pengawasan anak di ruang digital, implementasi PP Tunas, serta Aceng Imam, seorang entrepreneur, dengan materi teknik mengelola media sosial bagi komunitas. Seorang pria di Kabupaten Kuningan tega menganiaya ibu kandungnya hingga tewas. Jasad korban dibuang ke dalam sumur yang berada di belakang rumah pelaku. Peristiwa diduga dipicu kekesalan pelaku karena dibangunkan ibunya untuk sholat subuh.
17: Warga Desa Wanasaraya, Kecamatan Kalimanggis, Kabupaten Kuningan, Selasa siang digemparkan dengan penemuan jasad seorang lansia di dalam sumur. Korban diduga menjadi korban penganiayaan setelah petugas menemukan sejumlah bercak darah di lokasi. Petugas Satreskrim Polres Kuningan yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Dari hasil penyelidikan, korban berinisial R, berusia 77 tahun, diduga dianiaya anaknya berinisial T. Pelaku kemudian berhasil ditangkap petugas dalam waktu kurang dari 24 jam di Kabupaten Brebes. Berdasarkan keterangan pelaku, dirinya menganiaya ibunya menggunakan palu karena kesal setelah dibangunkan untuk sholat subuh. Setelah menganiaya korban, pelaku kemudian memasukkan jasad ibunya ke dalam sumur sebelum melarikan diri ke Cirebon. Pelarian pelaku berakhir di Kabupaten Brebes, tempat ia berhasil diamankan petugas.
3: Motifnya adalah tersangka kesal karena dibangunkan pada saat tersangka memukul korban dan memasukkan ke dalam sumur dan dipukul oleh benda tumpul menggunakan palu. Dan saat ini tersangka sudah kita lakukan penahanan.
17: Selain mengamankan pelaku, petugas juga menyita sejumlah barang bukti, diantaranya pakaian yang berlumuran darah dan sebuah palu yang diduga digunakan dalam aksi penganiayaan tersebut.
4: Amarah pria berinisial C, 35 tahun, pecah di tengah heningnya malam. Dalam kondisi terpengaruh minuman keras dan membawa sebilah golok, dini hari itu, ia nekat mengamuk di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, SPPG, di Cibureum Wetan, Desa Selawangi, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi.
18: Aksi anarkis yang dipicu kekecewaan ini berujung pada perusakan sejumlah fasilitas penting di area dapur. Dengan senjata tajam di tangannya, pelaku menyasar kaca pos satpam, memotong fiber penutup pagar, merusak pintu kantor, hingga memecahkan kaca spion mobil yang terparkir di lokasi. Kapolsek Sukaraja Resor Sukabumi Kota, Kompol Agus Kusaini, menjelaskan insiden bermula dari keinginan pelaku yang tak terwujud. Sebelum kejadian, pelaku sempat menyambangi area dapur MBG dengan maksud bernegosiasi dengan pengelola agar saudaranya bisa diterima bekerja di fasilitas tersebut. Namun lantaran niatnya tidak terrealisasi, rasa kecewa berujung pada aksi nekat di bawah kendali alkohol.
19: Atau memecahkan kaca pos satpam dan pintu SPBG. Hasil interogasi di lapangan memang mabuk.
1: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: SSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.
1: Here we go.
2: This is Prambors 98.4 Bandung, Indonesia number one hit music station.
3: Sekali lagi dengan para wadiabalanya. Semoga Prambors makin jaya dan makin keren terus. Gak sabar nih denger Kecret Kocrot dari Danang Darto. Dan ini nih yang dirindukan, Mas Darto 5. Asik. Dengerin Prambors ya di prambors.live.
4: Prambors, mangga lagi.

Charlie XCX 360 di Prambors Daytime Show with Ralphie on Prambors Radio. Balik lagi nih kalau muda. Mau cerita, jadi kemarin itu ada teman gue namanya Tia. Tia itu istrinya teman gue namanya Archie. Kok TMI gue tiba-tiba? Jadi si Tia ini ngajakin gue kalau muda. Itu ada acara di Modern House Senopati. Masa koktail harganya cuma 11.000 dari jam 5 sampai jam 8 malam. Wah, tertarik dong. Masa koktail harganya 11.000 yang biasanya harganya itu 150 sampai 250.000 lah rata-rata. Datanglah gue ke Modern House itu. Acaranya kan dari jam 5 sampai jam 8. Gue kesana jam 5:30 kalau muda. Sampai sana, ngantrinya itu udah sampai restoran sebelah. Gokil banget. Jadi orang pun gak bisa masuk ke dalam karena saking ramenya untuk rebutan dapetin koktail 11.000 itu. Nah, gue mikir dong, kata siapa nih? Orang-orang sudah mulai jarang minum alkohol. Ternyata masih banyak banget yang rela ngantri sebuat dapetin si koktail 11.000 itu. Soalnya ngantrinya tuh mereka gak bubar gitu loh. Mereka emang rela dan berusaha untuk masuk ke si Modern House itu. Jadi gue mikir, lu tuh rela ngantri buat apa sih? Ternyata masih banyak orang rela ngantri buat minuman murah, indis ekonomi kalau udah. Kalau lu rela ngantri apa? Apakah rilisan sneaker sepatu terbaru atau rela ngantri untuk makan di restoran viral favorit lo atau apa yang worth your time buat ngantri? Kalau gue sih di luar negeri ya gue rela ngantri buat ke tempat yang gue pingin tuju kayak restoran. Kalau di Jepang kan emang budaya ngantri ya, jadi gue rela lah ngantri kalau di situ. Kalau lo apa nih yang lo merasa worth your time untuk ngantri itu buat apa biasanya kalau muda? Kasih tahuin di WhatsApp 0811-607-1022. Nanti akan gue bacain voice note juga boleh loh. Silakan, lo rela ngantri buat apa?

0: show with me, Ralphie, from 11 a.m. till 3 p.m. And also stream on frambors.live.
1: Gue mau tanya dong.
2: Hah, gue lagi buru-buru nih.
1: Ya elah, sebentar doang.
2: Penting ini. Ya udah deh, mau nanya apa sih?
1: Gue tuh lagi nyari universitas yang bagus. Fasilitasnya komplit, kampusnya juga gak jauh dari rumah.
2: Emang boleh selengkap itu?
1: Buruan, kasih tahu.
2: Ya Universitas Gunadarma lah. Pengajarnya profesional. Dan yang paling penting, kampusnya update sama era digital zaman now. Mau jurusan apa aja ada. Berkualitas, kampusnya di mana-mana. Dan udah terakreditasi BAN PT peringkat unggul.
1: Oh iya, Universitas Gunadarma emang paling the best kalau urusan teknologi. Tapi daftarnya kemana ya?
2: Tinggal klik aja www.pendaftaran.gunadarma.ac.id atau bisa langsung datang ke kampus Gunadarma terdekat. Semua info pendaftarannya udah ada di website. Buruan daftar.
1: Mantap. Makasih infonya ya.
2: Udah, semudah itu pertanyaan lo.
3: Mendadak Lalala Fest 2026. Tiket gratis buat kamu. Catat password ini ya.
2: Jujur janggal kalau gue gak nonton Lalala Fest tahun ini.
3: Hafalin passwordnya, tungguin di telepon Prambors, dan pas di telepon gak boleh bilang halo ya. Daftar sekarang di prambors.live.
4: Bang, lari bang, ada meteor. Bang, mada kono sekaiwa.
5: Kalau muda Chan udah siap ngabisin weekend kamu di event pop culture Jepang terbesar di Indonesia. Anime Festival Indonesia 2006 hadir di Ice Base Day City Hall Tangerang tanggal 15 sampai 16 Agustus 2026. Kamu bisa sing along di konser Any Song, foto bareng cosplayer internasional idola kamu, sampai berburu merchandise eksklusif. Jangan lewatin keseruan tahun kali ini dengan datang langsung ke AFA Indonesia 2026. Beli tiketnya sekarang di loket.com atau kunjungi animefestival.asia/afaid26. Sampai ketemu di sana ya.
6: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: Makanya, jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: This is new music on Prambors.

Dracula, Tame Impala, Jenny di Prambors Daytime Show with Ralphie on Prambors Radio. Masih nemenin lo sampai jam 3 sore nanti kalau mudah. Gila-gila kemarin gue ke event namanya Homecoming. Jadi dalam 3 hari ini, Senin, Selasa, Rabu, banyak bar itu yang menawarkan koktail-koktail dengan harga sangat murah. Kemarin di Modern House itu 11.000 per gelas koktailnya. Otomatis orang ngantri sampai luar kalau muda, dan itu sampai orang rela ngantri berjam-jam loh. Abis itu malamnya di Carrots jam 8 sampai 10 juga menawarkan cocktails dengan harga 20.000 dalam satu rangkaian acara yang sama. Orang juga ngantri sampai luar, dan gue jadi realize, oh banyak ya orang ngantri buat minum murah gitu. Dan menurut gue beda-beda tingkat worthiness menurut orang itu. Ada yang rela ngantri buat itu, ada yang rela ngantri buat rilisan sepatu baru, ada yang rela ngantri buat war tiket konser. Itu ngantri depan laptop tuh nunggu juga ngantri loh menurut gue kalau muda. Jadi poison lo apa nih? Kalau lo disuruh memilih dan menurut lo itu worthy, lo mau ngantri buat apa kalau muda? Ada masanya gue itu suka banget raffle sepatu. Jadi lu ngantri di depan ambil tiket raffle, diundi. Lu tuh tiket raffle-nya juga limited. Jadi lu harus sampai mall itu di jam 7 pagi sebelum mall buka. Sekarang sih udah enggak ya. Gue inget banget dulu tuh ada zaman-zamannya pas lagi gila-gilanya sama sneakers. Kalau lu rela ngantri buat apa? Restoran favorit lu kah? Atau apa? Silakan WhatsApp kalau muda 0811-607-1022. Langsung voice note, langsung WhatsApp, nanti gue bacain. Karena menurut gue pasti berbeda-beda orang itu memilih ngantri buat apanya. Moving on to some Taylor Swift with an Hurt, Anti-Hero.

0: Raffi orangnya baik.
1: Raffi seperti abis.
2: Raffi suaranya seksi juga.
3: Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Daytime Show with me, Raffi.

0: Prambors Radio, Indonesia number one hit music station. What's up kalau muda, Ralvi here. Lagi ngomongin, kemarin ada acara di satu bar Jakarta, di Senop, Modern House namanya. Bikin acara jual koktail dengan harga 11.000. Alhasil yang ngantri sampai luar-luar kalau muda. Dan gue amazed banget dimana orang rela ngantri berjam-jam untuk dapetin koktail harga segitu. In this economy sih itu sangat menggiurkan ya. Tapi kalau poison lo apa? Lo rela ngantri buat apa sih kalau muda? Ada Dominic di WhatsApp. Dia rela ngantri buat apa nih?
1: Aika, aku mau ikut topik lagi ya. Karena aku tipe orang yang kesabarannya sangat setipis tisu, jadi aku memilah gitu, kayak kalau misalnya ada event-event, aku paling seneng tuh kalau event buku, misalnya kayak ketemu penulis dari terbitan mana, atau orang yang tipe, atau genre buku yang mana gitu ya. Aku tuh pernah ngantri buat sign booknya Mbak Intan Paramanita, salah satu karya beliau adalah Malam Seribu Janam. Aku rela banget queuing itu, wah rame banget kak, terus puji Tuhan dapet paling pertama gitu. Wah. Terus apalagi ya, rata-rata sih kalau gak buku, kalaupun makanan minuman langka, bagi fashion itu aku gak akan pernah mau ngantri sih. Mending online aja atau gak tunggu hype-nya udah redup gitu.
0: Yes, memang orang berbeda-beda ya. Ada juga Vindia yang bilang, aku rela banget antri buat war ticket konser. Yes, apalagi BTS ya, kemarin dapat arirang, congratulations, sampai bertemu di akhir tahun ini kalau muda. Tapi kalau gue, itu cerita ngantri gue adalah pas ikutan Jordan 4 Bread. Gue umur, itu 2018 kalau gak salah. Jadi gue ngantri di Sensi jam 7 pagi. Abis itu ikutan raffle-nya kayak jam 9, jam 10 di-announce gitu, diundi. Dan gue gak dapet akhirnya. Itu yang ngantri juga panjang banget kalau muda. Sekarang pun sneakerheads juga masih ngantri nih buat antrian-antrian khusus. Terakhir gue lihat tuh di PIM 2 di Atmos untuk sepatunya Jordan Low yang Travis Scott warna pink. Itu juga rame banget, kayak ratusan orang yang datang ke PIM sebelum jam bukanya. But yes, everyone has their own poison. Pasti adalah yang rela ngantri berjam-jam buat sesuatu yang mereka suka banget kalau muda. Tapi sekarang kita lanjut dulu sama Marion Jola dan Rai Putra. Jangan, a daytime show with Ralphie.

0: Halo kaula muda, gue Marlo Ernesto.
1: Sekarang kalau di jalan bisa ditemenin Prambors lagi. Darto, Danang, Kenny, Ralfi, Genus, Julio, Eda. Seru banget. Semoga Prambors tetap menjadi number one hit music station. Dan lo juga bisa denger Prambors di mana dan kapan aja di prambors.live.
2: Prambors, mangga lagi.
3: Cangcingnya babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encang-cingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan? Cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Busamling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama. Semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
4: Dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
5: In 100 meters, turn right.
6: Rute tercepat ditemukan. Rute tercepat untuk nonton film favorit di bioskop adalah melalui loket screen. Anda akan tiba di tujuan lebih cepat dari biasanya. Pesan tiket bioskop di loket screen. Beli lewat aplikasi maupun website, semuanya dijamin praktis dan satser. Khusus di aplikasi, banyak promo menarik yang pasti bisa bikin kamu lebih hemat. Beli tiket nonton film di CGV, KCM, Flix, dan Sam Studios, gak pakai ribet di loket screen.

0: Fest 2026. Tiket gratis buat kamu. Catat password ini ya.
1: Jujur janggal, kalau gue nggak nonton Lala Fest tahun ini.
0: Hafalin passwordnya, tungguin di telepon Prambors, dan pas di telepon nggak boleh bilang halo ya. Daftar sekarang di prambors.live.
2: Muda. Sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
3: Raffi orangnya baik.
4: Raffi seperti abis.
5: Raffi suaranya seksi juga.
6: Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Daytime Show with me, Raffi.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Kasus pemotongan ilegal pohon kembali ditemukan di Kota Bandung. Jawa Barat akan miliki Danantara versi daerah. Tingkat literasi keuangan masyarakat terus membaik. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menemukan bekas pemotongan pohon yang dilakukan secara ilegal di sekitar Jalan Sudirman Kota Bandung. Kasus tersebut ditemukan saat Farhan bersama tim dari pemerintah Kota Bandung melakukan patroli kewilayahan dan menggelar operasi sasapu subuh di sejumlah titik di Kota Bandung. Farhan berjanji akan mengusut kasus tersebut dan menjatuhkan sanksi tegas kepada pelakunya. Pemotongan ilegal pohon diduga dilakukan berkaitan dengan pembangunan proyek yang sedang berlangsung di area sekitar.
2: Nah, sasapu subuh ini waktu yang paling tepat untuk kita melihat Bandung dalam keadaan titik nol. Ini salah satunya nih, kami menemukan pemotongan pohon ilegal lagi di depan sebuah proyek. Ini sudah disegel untungnya. Nah, depan proyek ini kita akan cari tahu siapa yang bertanggung jawab dan kita akan berikan hukuman yang setimpal. Pohonnya gede lagi, tingginya di atas 10 meter ini, sikat ini.
1: Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, kembali mengimbau agar warga lebih waspada dan selalu mengecek sambungan kelistrikan rumah ataupun kompor gas untuk mencegah terjadinya musibah kebakaran. Usai mengunjungi korban terdampak kebakaran rumah di Jalan Jambatan Opat, Kelurahan Maleer, Kecamatan Batu Nunggal, Kota Bandung, Erwin mengatakan, sebagian besar kebakaran di rumah penduduk disebabkan oleh konsleting listrik dan kebocoran tabung gas ukuran 3 kg. Oleh karena itu, Erwin meminta warga memeriksa secara rutin sambungan listrik dan kabel-kabelnya, terlebih jika usia rumah sudah lebih dari 10 tahun. Begitu juga kompor gas dipastikan sudah padam sebelum meninggalkan rumah.
3: Pertama kan kebanyakan itu dua hal, dari kompor gas biasanya, dari listrik. Emang kita harus agak rutin ya memeriksa jalur kabel ini, apalagi kalau rumah sudah di atas 10 tahun gitu kan, itu harus 20 tahun harus diperiksa, Mas. Dan juga kemarin yang kejadian di wilayah lain itu, dari tabung gas yang 3 kilo yang perlu diperhatikan, jadi itu hati-hati aja gitu. Nah, ini yang perlu diutamakan. Kalau dari listrik hanya beberapa, tapi kebanyakan dari situ, Bu. Itu yang menurut saya itu, gini, kita sebagai warga harus hati-hati saja, penyebab pas mau pergi, periksa dulu kompornya, gasnya, ya kewaspadaan lah.
1: Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK Negeri 13 Bandung berhasil menorehkan prestasi membanggakan di Ajang Lomba Kompetensi Siswa atau LKS Tingkat Nasional 2026 yang digelar di Jakarta pada awal Agustus 2026. Prestasi diraih Adelia, siswi kelas 12 Rekayasa Perangkat Lunak atau RPL yang berhasil meraih medali emas bidang Cloud Computing LKS Tingkat Nasional 2026. Kepala Program Keahlian RPL SMKN 13 Bandung, Jaya Sumpena, mengatakan di tingkat nasional terdapat 29 peserta yang mewakili provinsi masing-masing, sehingga persaingan berlangsung sangat ketat. Namun dengan perjuangan yang cukup keras, akhirnya Adelia berhasil mengalahkan peserta lainnya.
4: Di tingkat nasional ini persaingannya cukup ketat juga. Juara-juara tahun lalu juga mereka mengirimkan kandidat juga, terutama dari Jakarta dan Jawa Timur. Ya, alhamdulillah dari 29 peserta kita bisa meraih medali emas gitu, untuk cloud computing.
5: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Provinsi Jawa Barat berencana memiliki lembaga semacam Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara versi daerah. Lembaga yang rencananya diberi nama Sangga Buana tersebut merupakan superholding badan usaha milik daerah atau BUMD Jawa Barat sehingga harus dikelola secara profesional. Ekonom senior asal Jawa Barat yang juga mantan Gubernur Bank Indonesia, Burhanuddin Abdullah mengatakan, tujuan pembentukan Sangga Buana bukan sekedar urusan administrasi, tapi menjadi motor penggerak investasi daerah yang diproyeksikan bisa meningkatkan pendapatan Jawa Barat. Burhanuddin menyatakan siap mundur dari tim ahli perancang Sangga Buana jika prinsip profesionalisme tidak diterapkan.
6: Kita sedang dalam pembicaraan Danantara versi Jawa Barat. Dulunya mau dikasih nama Danantiri, tapi Pak Gubernur mintanya Sangga Buana. Ya sudah, itu lebih bagus. Oh, nggak ada koordinasi dengan Danantara pusat. Tapi nanti kalau Sangga Buana bisa punya proyek-proyek yang sangat menguntungkan, Danantara boleh chip in. Danantara boleh masuk investasi Jawa Barat. Oh, Jawa Barat Sangga Buana dong. Karena BUMD-BUMD yang ada berapa 37 itu nanti kita koordinasikan, kalau perlu kita tambah modal, mungkin kalau ada Pemda Jabar kita tambah modal, orang-orang ini kita perbaiki, dan saya sudah pesan sekali ke Pak Gubernur, Pak KDM, supaya orang-orangnya harus benar-benar profesional.
1: Rasio literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia terus meningkat. Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS, Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan atau SNLIK 2026, literasi keuangan terus bertambah menjadi 69,57% atau meningkat dari tahun 2025 yang ada di angka 66,64%. Kondisi ini menggambarkan bahwa sekitar 70 dari 100 penduduk di Indonesia umur 15 hingga 79 tahun telah memenuhi kriteria well literate yang merupakan tingkat tertinggi dalam literasi keuangan. Begitu juga indeks inklusi keuangan tahun 2026 menunjukkan perkembangan positif yang mencapai 93,61%, naik dari 92,74% di tahun sebelumnya.
7: Indeks ini dibentuk dari 5 parameter, yaitu pengetahuan, keterampilan, keyakinan, sikap, dan perilaku keuangan. Berdasarkan hasil SNLIK tahun 2026, diperoleh bahwa indeks literasi keuangan tahun 2026 69,57%. Sekitar 70 dari 100 penduduk di Indonesia umur 15 sampai dengan 79 tahun telah memenuhi kriteria well literate. Capaian ini meningkat 2,93% poin jika dibandingkan dengan tahun 2025 sebesar 66,64%.
1: Untuk mendukung kelancaran berbagai aktivitas masyarakat dalam menyambut peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia, PT PLN menyiapkan solusi kebutuhan listrik yang praktis dan fleksibel bagi para pelanggan. Manajer Komunikasi dan TJSL PT PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat, Dari Giovanno mengatakan, layanan yang dihadirkan tersebut adalah tambah daya listrik tanpa sambungan permanen melalui layanan penerangan sementara. Sedangkan layanan lainnya adalah New Bright yang mendukung kebutuhan listrik dan kapasitas lebih besar dengan layanan yang terintegrasi.
8: Melalui layanan penerangan sementara, masyarakat dapat memperoleh pasokan listrik sesuai dengan kebutuhan dayanya, lokasi, bahkan hingga durasi kegiatannya tanpa harus memasang sambungan permanen. Pengajuannya cukup mudah, tinggal lewat kontak center PLN 123 ataupun datang langsung ke kantor PLN terdekat. Sementara khusus di wilayah Bandung, PLN juga menyediakan New Bright untuk kebutuhan listrik dan kapasitas lebih besar dan layanan yang lebih terintegrasi. Untuk memanfaatkan layanan New Bright ini, pelanggan dapat mengajukan langsung kebutuhannya melalui kantor PLN di PLN 23 Bandung.
9: Sampurasun warga Bandung, di pekan kedua bulan Agustus ini, saatnya dimanjakan dengan event-event musik seru di kota Bandung. Awali keseruanmu di Flower City Fest tanggal 9 Agustus di lapangan PPI Pusenif dengan penampilan musisi lokal dan nasional dalam semangat hajatna urang Bandung. Lanjut ke Gaya Music Festival Music for All tanggal 14 dan 15 Agustus di The Gaya Hotel Bandung. Nikmati harmoni musik lintas genre dalam suasana alam terbuka di tengah sejuknya Bandung. Nikmati penampilan musisi terbaik dan rayakan semangat musik bersama di Kota Bandung. Ikuti informasi lengkapnya melalui @flowercityfestival, @gayamusicfest, dan @tic.bandung.
10: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.
11: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

Prambors Radio Indonesia number one hit music station. Ralvi is back here kalau muda on the daytime show. Dan kalau lo gak tahu mau kemana hari ini and you feel like going out, kemarin gue sempat ngomongin acara di mana ada yang jual koktail cuma 11.000, Modern House. First of all, congratulations buat Modern House karena baru aja dinobatkan masuk ke Asia's 50 Best Bars 2026. Nomor 11 loh, se-Asia kalau muda. Makanya kemarin dia ngadain koktail harganya cuman 11.000 rupiah. Hari ini kalau muda di Heads daerah Aditya Warman sebelah Kurasu, selected Campari cocktails for 77k only, 77.000 rupiah buat koktail dari jam 5 sore sampai 1 malam. Is Wednesday the new Friday? Jam sampai jam 1 malam loh kalau muda. Dia di Dia Warman juga, The Golden Tooth, ada 17 koktail baru untuk 40.000 doang dari jam 5 sampai jam 8. 40% off all cocktails on bottles 8 p.m. till late. Mantap, mantap kalau muda. Dan sekarang ada yang masuk studio siaran gue yang nanti malam bakal nge-DJ. Ada temen gue Julio. Nanti detailnya gue kasih tauin ya. Tapi buat lo yang pingin pergi nih nanti malam, tuh ada dua tempat yang bisa lo datengin. Ada Heads, kalau lo mau tempat yang lebih, apa ya, Heads bilangnya ya. Minumannya tuh enak-enak sih kalau muda. Golden Tooth. Golden Tooth tuh tempatnya lebih classy. Asik. Silakan Julio. Oke kalau muda, itu dua tempat yang bisa lo samperin. Nanti gue akan kasih detail tentang event lainnya. Karena ternyata di hari Rabu ini ada banyak tuh event yang terjadi secara bersamaan. Nanti ya gue kasihin lagi, sekarang run dulu pandangan pertama.

0: Raffi orangnya baik.
1: Raffi seperti abis.
2: Raffi suaranya seksi juga.
3: Betul kan? Gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Daytime Show with me, Raffi. Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
4: Here, what do you like?
5: I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which is unreal.
3: Special performance yang bikin merinding.
6: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
3: pilih. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube. Karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
7: Mendadak Lalala Fest 2026, tiket gratis buat kamu. Catat password ini ya.
8: Jujur janggal, kalau gue nggak nonton Lalala Fest tahun ini.
7: Hafalin passwordnya, tungguin di telepon Prambors, dan pas di telepon nggak boleh bilang halo ya. Daftar sekarang di prambors.live.
9: Gue mau tanya dong.
8: Hah, gue lagi buru-buru nih.
9: Ya elah, sebentar doang. Penting ini.
8: Ya udah deh, mau nanya apa sih?
9: Gue tuh lagi nyari universitas yang bagus. Fasilitasnya komplit, kampusnya juga gak jauh dari rumah.
8: Emang boleh selengkap itu?
9: Buruan, kasih tahu.
8: Ya Universitas Gunadarma lah. Pengajarnya profesional. Dan yang paling penting, kampusnya update sama era digital zaman now. Mau jurusan apa aja ada. Berkualitas, kampusnya di mana-mana, dan udah terakreditasi BAN PT peringkat unggul.
9: Oh iya, Universitas Gunadarma emang paling the best kalau urusan teknologi. Tapi, daftarnya kemana ya?
8: Tinggal klik aja www.pendaftaran.gunadarma.ac.id atau bisa langsung datang ke kampus Gunadarma terdekat. Semua info pendaftarannya udah ada di website. Buruan daftar.
9: Mantap, makasih infonya ya.
8: Udah, semudah itu pertanyaan lo.
10: Lalala Festival. Southeast Asia's leading music festival is officially back. Catat tanggalnya 22 dan 23 Agustus di G Expo Jakarta. Line up-nya paten banget. Akan ada Codeline, Rex Orange County, Two Door Cinema Club, Horn, Flow, Beavers, dan masih banyak musisi lainnya. Jangan sampai skip experience art installation dan visual yang keren khas Lalala yang gak bisa kamu temuin di festival lain. Jadi, jangan sampai kelewatan ya. Langsung amanin tiket kamu sekarang di www.lalalafest.com.
7: Mendadak Lalala Fest 2026, tiket gratis buat kamu. Catat password ini ya.
8: Jujur janggal, kalau gue nggak nonton Lalala Fest tahun ini.
7: Hafalin passwordnya, tungguin di telepon Prambors, dan pas di telepon nggak boleh bilang halo ya. Daftar sekarang di prambors.live.
3: Daytime show with me, Ralphie, from 11 a.m. till 3 p.m. And also stream on prambors.live.

0: That's Birds of a Feather, Billie Eilish hit on daytime show with Ralphie di Prambors Radio. Masih siap nemenin lo kalau muda sampai jam 3 sore nanti. Dua hari lagi dari Jumat menuju weekend kalau muda. Tapi menurut gue sekarang event tuh gak kenal hari lagi. Lo bisa ada event party di hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis. Bahkan Senin pun menurut gue is the new extended weekend. Orang banyak banget yang pergi hari Senin. TCC, The Cocktail Club, Modern House, Blow James. Senin tuh rame banget kalau muda. Nah, spesial hari ini ada satu event lagi yang bisa lo datengin. Dan di sana temen gue tuh nge-DJ kalau muda. Jadi ada Julio, my man, yang akan main di Le Cirque nanti malam itu jam 12. Coba ya kita play nih voice note-nya.
1: Ralfi, ntar malam gue mau nge-DJ. Dateng dong.
0: Wah, gitu doang. Wah, anti klimaks banget. Julionya mending gue panggil aja nanti di sini ya. Jadi dia akan main DJ set jam 12 malam. Lu nggak pernah lihat kan Julio nge-DJ kayak gimana kalau muda? Jadi kalau lu penasaran, lu datang aja nanti malam ke Le Cirque. Itu ada di bengkel SCBD. Tapi jam 12 ingat ya, bukan jam 10, bukan jam 11, tapi jam 12 malam. Jadi menurut gue, lu tidur siang dulu deh sekarang. Karena kapan lagi lu ngelihat DJ Ulio, DJ Ulio, Julio nge-DJ kalau muda. So, I will be there too tonight. Jadi siap-siap aja. Dia nge-DJ sama teman gue juga namanya Arita. Shout out buat Arita. Yeah, just see you guys tonight at Le Cirque kalau muda. Sekarang ada Until I Found You, Steven Sanchez.

0: Hai, kaula muda, saya Pamungkas. Mulai 3 Agustus, kalian akan ditemani kembali dengan Wadia Bala Prambors, yaitu ada Darto, Danang, Kenny, Ralfi, Genus, Julio, dan Eda. Mereka akan mengudara lagi dari pagi sampai malam. Semoga hari-harimu semakin Prambors. Prambors.life.
1: Prambors, mangga lagi.

0: Raffi orangnya baik.
1: Raffi sporty abis.
2: Raffi suaranya seksi juga.
3: Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Daytime Show with me, Raffi. Daytime Show with me, Raffi, from 11 a.m. till 3 p.m. And also stream on Prambors.live.

0: What's up kalau muda, welcome back to Prambors Daytime Show with Raffi. Mendadak La La La Fest is happening now. Let's go, let's go, let's go. Why is it not? Oh, sorry, my bad. Let's go again kalau muda.
1: Are you ready?
2: Prambors mendadak La La La Fest 2026.
0: Yes, hotinya berhasil. Alright, dalam rangka mendadak La La La Fest, lu bisa nonton Rex Orange County, Steve Lacy, Haun, Tudor Cinema Club, Codeline, semua di La La La Fest 2026. Tiketnya bisa lu dapetin gratis lewat Prambors mendadak La La La Fest 2026. Tinggal daftar di prambors.live, terus dengerin Prambors harian, karena di jam The Dandies, Daytime Show, Tango, dan Night Flight bakal ada secret password yang wajib lu hafalin. Nanti kalau Prambors nelfon, jangan jawab halo atau yang lainnya ya, tapi lu harus sebut secret passwordnya, dan kalau benar, langsung dapet deh satu tiket 2-day pass La La La Fest 2026. Untuk hari ini passwordnya adalah di jam Daytime Show, jujur janggal kalau gue gak nonton La La La Fest tahun ini. Tuh, langsung gue kasih lagi tuh kalau muda. Sekarang kita telepon dulu salah satu kalau muda udah daftar nih. Coba, let's go. Apakah dia jawab halo atau langsung passwordnya? Hihihihi.
3: Tuh, langsung gue kasih lagi. Sekarang kita telepon dulu salah satu kalau punya udah daftar nih.
0: Halo.
3: Let's go.
4: Jujur janggal kalau gue nggak nonton La La La Fest tahun ini.
0: Mantap, luar biasa, Abil. Halo Abil.
4: Halo kak.
0: Yes, itu adalah password yang benar. Coba ulang sekali lagi.
4: Jujur janggal kalau gue nggak nonton La La La Fest tahun ini.
0: Lebih semangat sekali lagi.
4: Jujur janggal kalau gue nggak nonton La La La Fest tahun ini.
0: Gokil lo Bill, dapat langsung satu tiket 2-day pass buat nonton La La La Fest 2026. Gokil.
4: Tepuk tangan lo.
0: Tepuk tangan. Abil, Abil mau nonton siapa emangnya La La La Fest?
4: Aku mau nonton Tudor Cinema Club sama Rex Orange County.
0: Tudor lagunya suka yang mana?
4: Suka yang What You Know, intronya candu.
0: Itu ya?
4: Betul.
0: Nah, saya gak bisa nyanyi soalnya. Oke, Abil, congratulations. Kan cuma dapat satu tiket nih. Di sana kamu ada temen gak, Abil?
4: Ada.
0: Siapa? Tadi aku mau nemenin.
4: Ada adik aku sama sahabat aku, dia udah beli duluan.
0: Oh, udah beli duluan. Oke, okay. Yeah. Dan kamu nunggu-nunggu nih ya buat dapetin dari Prambors, dan alhamdulillah dapat, berhasil Abil. Mantap.
4: Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Aku udah nungguin dari hari pertama.
0: Oh iya, gokil. Itu memang tidak mengkhianati hasil berarti ya. Effort kamu ini Abil. Oke, okay, sekali lagi congratulations Abil, dan sampai berjumpa di La La La Fest 2026. Bye Abil.
4: Terima kasih banyak Kak Rofi dan Prambo.
0: Sama-sama, such a pleasure Abil. Suka deh gue energinya, dia seneng banget berarti tuh menang tiket La La La Fest. Sekali lagi, kalau muda, kalau mau ikutan, tinggal daftar di prambors.live. Kuisnya masih sampai tanggal 14, tinggal daftar aja, terus dengerin seharian Prambors, karena bakal ada secret password yang wajib lo hafalin. Dan tungguin telepon di jam terakhir. More info, cek dan follow Instagram, @Prambors, kalau muda.
1: Are you ready?
2: Prambors, mendadak La La La Fest 2026.

0: Hai kawula muda, ini Panji Pragiwaksono. Gokil, Prambors Mangka lagi. Gue yakin banget Darto dan Danang masih lucu banget. Dan semoga mereka bisa terus membuat kita ketawa selama-lamanya. Lu bisa dengerin Prambors dimana aja dan kapan aja kayak gue di prambors.live.
1: Prambors Mangka lagi.
2: Wah, panas juga ya main padel.
3: Time out. Minum cheers dulu dong.
2: Ah, segar. Ini ya alkaline ya?
3: Iya, cheers punya dua pilihan, alkaline dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif.
4: Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkaline dan natural. Cheers, better drinking water.
5: Selinya Mangkal bareng Alex akhirnya selesai juga. Terima kasih buat semua yang udah setia dengerin Prambors, ikutan nebak potongan lagu Alex Warren, dan ngumpulin poin setiap harinya. Selamat buat seluruh pemenang yang bakal terbang ke Singapura buat nonton konser Alex Warren dan yang berhasil membawa pulang official merch Alex Warren.
2: Selamat buat Zara.
6: Selamat Zara. Tolong siapin paspornya dan passwordnya. Jangan lupa karena kamu akan bersangsang bersama salah satu tim Prambors dan juga Alex Warren, idolamu.
7: Tapi serius, paspor udah ada kan? Udah ada belum?
8: Sudah ada kok, Kak.
7: Dan berarti kita berangkat bareng ya. Kebetulan kita akan mengawal kamu, aku dan Danang.
5: Special thanks to Warner Music Indonesia yang udah bikin pengalaman ini jadi kenyataan buat kaula muda. Buat yang belum beruntung, jangan berkecil hati ya, karena masih bakal ada banyak kesempatan seru lainnya buat nonton konser artis favorit lo bareng Prambors. Sampai jumpa di kuis konser Prambors berikutnya.
9: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama. Butuh curhat tentang solusi internet? Segera kontak Nusanet. Internet solution provider terhandal saat ini. Hanya Nusanet, kualitas layanan nomor 1. Jangan pakai Nusanet jika tidak bersolusi. Masalah harga tak perlu khawatir. Nikmati produk Nusanet Lite yang pasti cocok untuk bisnis Anda. Harga terjangkau, layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya, dan gratis biaya instalasi. Saatnya beralih ke Nusanet. Nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima yang pasti memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis Anda, support helpdesk yang ready 24 jam, selalu siap melayani Anda. Jangan buang waktu coba-coba internet Anda. Saatnya Anda berbisnis lancar dan internetnya nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet, Internet Solution Provider di 031-547-3838.
10: Muda. Sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai.

0: selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Sticks, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
1: Ralfi orangnya baik.
2: Ralfi seperti abis.
3: Ralfi suaranya seksi juga.
4: Betul kan? Gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Daytime Show with me, Ralfi.

0: Pergikannya Ah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Dan Julio akan nge-DJ di Leserk Bengkel SCBD jam 12 malam. Kalau ada yang mau aja ya, kalau muda. Gue sih kayaknya akan kesana untuk mensupport teman saya Julio. And hopefully I will see you there too. Alright, Ralvi signing out. Happy Wednesday kalau muda. Bye-bye. It's May Stevens up next, If We Ever Broke Up.

0: Prambors Mangka lagi. Seneng banget denger radio ini dengan para wadia balanya yang kembali siaran. Walaupun banyak yang tua-tua juga ya. Kayak Darto, Danang. Ada Raffi, Eda, Genus, Julio, Kenny, dan lain-lain. Ya, semoga mengudara terus dengerin Prambors di prambors.live.
1: Prambors Mangka lagi.

0: ready to join the fight. Tap in on Prambors.life now.
1: Bang, lari bang, ada meteor. Bang, mada kono sekaiwa.
2: Kalau muda Chan, udah siap ngabisin weekend kamu di event pop culture Jepang terbesar di Indonesia. Anime Festival Asia Indonesia 2006 hadir di Ice Base Day City Hall, Tangerang, tanggal 15 sampai 16 Agustus 2026. Kamu bisa sing along di konser Any Song, foto bareng cosplayer internasional idola kamu, sampai berburu merchandise eksklusif. Jangan lewatin keseruan setahun sekali ini dengan datang langsung ke AVE Indonesia 2026. Beli tiketnya sekarang di loket.com atau kunjungi animefestival.asia/avaid26. Sampai ketemu di sana ya.
3: Gue mau tanya dong.
4: Hah, gue lagi buru-buru nih.
3: Ya elah, sebentar doang.
4: Ini. Ya udah deh, mau nanya apa sih?
3: Gue tuh lagi nyari universitas yang bagus. Fasilitasnya komplit, kampusnya juga gak jauh dari rumah.
4: Emang boleh selengkap itu?
3: Buruan, kasih tahu.
4: Ya Universitas Gunadarma lah. Pengajarnya profesional, dan yang paling penting, kampusnya update sama era digital zaman now. Mau jurusan apa aja ada, berkualitas, kampusnya di mana-mana, dan udah terakreditasi BAN PT peringkat unggul.
3: Oh iya, Universitas Gunadarma emang paling the best kalau urusan teknologi. Tapi, daftarnya kemana ya?
4: Tinggal klik aja www.pendaftaran.gunadarma.ac.id atau bisa langsung datang ke kampus Gunadarma terdekat. Semua info pendaftarannya udah ada di website. Buruan daftar.
3: Mantap. Makasih infonya ya.
4: Udah, semudah itu pertanyaan lo.
5: Ready to sing your heart out bareng Rex Orange County, Steve Lacy, Hon, Two Door Cinema Club, Code Align, dan line-up keren lainnya di La La La Fest 2026?
6: Are you ready?
5: Free ticket starts here. Prambors mendadak La La La Fest 2026. Langsung daftarin diri lo di prambors.live. Terus lo wajib dengerin Prambors seharian. Karena di The Dandies, Daytime Show, Tango, dan Night Flight bakal ada secret password yang beda di tiap program. Your mission, dengerin, hafalin passwordnya, dan tunggu di telepon Prambors. Tapi ingat, pas angkat telepon, don't say halo atau yang lainnya. Langsung sebutin secret passwordnya sesuai dengan yang diputerin di program tersebut ya. Kalau password lo bener, lo langsung dapat satu tiket 2 Days Pass La La La Fest 2026. Kuisnya cuma sampai tanggal 14 Agustus 2026 ya, jadi buruan ikutan. For more info, klik prambors.live dan Instagram @prambors.
7: Hai kawulan muda, aku Bernadia. Yay, so excited. Aku cuma mau ngasih tahu kalau kamu akan kembali ditemani sama para wadiabala dari pagi sampai malam di Prambors. Semoga Prambors semakin keren dan terus nemenin kawulan muda. All the best, Prambors.live.
0: Prambors, mangga lagi.

0: ready to join the fight. Tap in on Prambors.live now.
1: Duh, gelang emas gue patah. Cincin juga udah gak muat. Jual di mana ya?
2: Hah? Masa lo gak tahu sih? Langsung ke I Love Emas lah. Lagi hits banget loh. Terima perhiasan dalam kondisi apapun.
1: Hah? Emang bisa?
3: Ya bisa dong. I Love Emas. Pelopor nomor 1 di Indonesia. Yang bisa beli perhiasan harga tinggi dalam kondisi apapun. Mau rusak, patah, anting tinggal sebelah, atau berat kurang dari 1 gram, semua bisa. Metode pengecekannya pakai alat canggih tanpa gosok. Cepat, akurat, dan I Love Emas juga membeli logam mulia lain kayak perak, platinum, palladium, rhodium, dan berlian. I Love Emas ada di Jabodetabek, Bandung, Surabaya, Bali, Medan, Makassar, Semarang, Solo, Palembang, dan akan buka cabang baru di berbagai kota di Indonesia. More info cek www.iloveemas.co.id atau hubungi 0822-773-0000. Ingat, cuma I Love Emas, bukan yang lain. Solusi jual emas, hanya I Love Emas.
4: Jual emas harga puas.
5: Dalam 100 meter belok kiri menuju bioskop. Ups, sepertinya kamu masih bingung mau nonton film apa.
6: Tenang, tinggal buka fitur rate and review di loket screen. Lihat rating dan review dari penonton lain sebelum beli tiket, biar kamu nggak salah pilih film. Setelah nonton, giliran kamu berbagi review.
7: Kamu bisa dapat ekstra Nemas Times loh.
6: Buruan pakai rate and review sekarang. Beli tiket bioskopnya di loket screen.
8: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

Makanya, jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.

0: Force Radio, Indonesia number one hit music station.
1: News. Hai Galau Muda, ini waktunya lo mendengarkan Prambors News yang dipersembahkan oleh My Pertamina Energi untuk Negeri. SMK Negeri 5 Penerbangan Waibu di Papua terapkan sistem absensi digital yang langsung terhubung dengan WhatsApp orang tua siswa. Selengkapnya abis yang satu ini ya.
2: Prambors News.
1: Galau Muda, bulan kemerdekaan makin seru bareng My Pertamina. Sepanjang bulan Agustus, banyak promo spesial yang siap bikin transaksi lo makin untung. Mulai dari tukar poin dengan merchandise edisi kemerdekaan, sampai promo Bread Gas dengan diskon hingga Rp8.100 di Bread Store dari Klik Indomaret. Khusus tanggal 17 dan 18 Agustus, isi Pertamax Turbo, Pertamax, atau Pertamina Dex pakai aplikasi My Pertamina, dapetin diskon Rp450 per liter. Belum lagi di tanggal 17 Agustus, ada flash sale hingga 45%, plus beragam keseruan dan perlombaan bertema merah putih di SPBU Pertamina. Terus, tanggal 16 dan 17 Agustus, jangan lewatin juga My Pertamina Pasar Rakyat dan pengundian boom periode kedua yang siap meramaikan momen kemerdekaan. Yuk rayakan Agustus bareng My Pertamina. Dan buat info lengkap soal promo serta syarat ketentuannya, langsung cek web mypertamina.id atau follow Instagram @mypertamina.
2: Prambors News.
1: SMK Negeri 5 Penerbangan Waibu Kabupaten Jayapura, Papua menerapkan sistem absensi digital yang terhubung dengan WhatsApp orang tua siswa. Sistem tersebut menjadi perhatian setelah video yang memperlihatkan cara kerjanya dibagikan melalui akun Facebook Basri Papua. Dalam video tersebut, siswa tampak cukup menempelkan kartu identitas atau kartu absensi pada sebuah smartphone untuk mencatat kehadiran dengan mekanisme yang menyerupai sistem tap card. Setelah absensi tercatat, informasi kehadiran siswa disebut dapat diteruskan secara real time ke nomor WhatsApp orang tua. FYI nih kalau muda, penerapan sistem ini menjadi salah satu upaya digitalisasi administrasi sekolah sekaligus dapat membantu meningkatkan transparansi dan pengawasan terhadap kehadiran siswa. Sekian dulu kalau muda untuk Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.
2: Prambors News.
3: Aduh, kasihan yang pulangnya tenggo, kena macet.
4: Ulu, maunya cepet tidur di rumah, di jalan malah marah-marah.
3: Tapi tenang, kan ada kita yang nemenin lo.
4: Hah, emang iya?
3: Lupa dia sama kontraknya, lupa tanggung jawabnya, mau gaji buta dia.
4: Emosian, marah terus hidup lo.
5: Tenggo with Julio Genus.
4: Yes, kaula muda. Tenggo with Julio, kita ulang. Yes, kaula muda, tango with Julio Genus.
3: Let's go. Hari okay. Rabu.
4: Harinya macet se-Jakarta aja.
3: Se-Jakarta aja, yang di Bandung gak boleh, yang Semarang gak ikut. Wonosobo macet gak ya?
4: Kagak ada yang macetnya gila-gilaan, Jakarta doang.
3: Bandung tuh juga macet tahu, Surabaya tuh juga macet tahu.
4: Bandung juga macet, tapi mereka gak dapat paket combo yaitu macet plus galian.
3: Benar.
4: Menurut gue ya, di Jakarta.
3: Dan gage.
4: Jangan-jangan, lo tau kan, jadi sempat ada heboh, ada kota Saranjana.
3: Kota Sarang ayo.
4: Jadi kota Saranjana mungkin di bawah Jakarta ya kalau muda ya.
3: Apa sih kota Saranjana?
4: Jadi dulu sempat kayak di TikTok gitu udah heboh kan ceritanya ada kota goib namanya kota Saranjana.
3: Okay.
4: Terus gue masuk tuh ke dalam rabbit hole itu kan kayak gue ikutin. Lah ternyata itu kayaknya adalah sebuah promo untuk film karena ada film akhirnya kota Saranjana. Tapi dia udah kayak ke podcast apa-apa jadi kayak interview Pak ini yang sudah pernah ke kota Saranjana. Kan gue jadi kayak
3: penasaran. Wow.
4: Tapi digadang-gadang kota itu katanya mewah banget, kayak sangat maju dan berkembang. Tapi
3: jangan bentak aku.
4: Benar.
3: Kita baru mulai.
4: Tapi gue ada satu hal yang gue mau cerita ke lu di jam 4. Gue mau ke cerita lu sama kaula muda.
3: Iya.
4: Hal yang sangat awkward di hidup gue.
3: I like awkward stuff.
4: Yes, that's me. Karena gue tuh biasanya tipe orang yang kayak kalaupun gue terjebak dalam situasi awkward, gue bakal kayak suck it up. Tapi kali ini gue benar-benar nggak bisa lepas. Gue benar-benar terhanyut, terombang-ambing di dalam pusaran situasi awkward tersebut.
3: Karena harusnya lo dan awkward itu bukan dua kata yang matching. Karena lo tuh kalau misalkan ada sesuatu yang gak nyaman, lo bisa tabrak aja.
4: Betul.
3: Dan hanya lo yang orang di dunia yang bisa menabrak hal-hal itu.
4: Gue pernah untuk menobrak situasi awkward. Ini lagi biasa, lagi kayak di restoran gitu, gue awkward. Oke, next song. Anjing, next song. Maksud gue siap penyiar.
3: Padahal lagi di resto.
4: Iya, abis ini gue bakal cerita ya hal awkward yang ku alami di kota Makassar. Angin mamiriku pasang.
3: Jangan kemana-mana kalau muda ya.
4: Yes.

0: Tango on Prambors Radio.
1: Kok ada tarikan? Ada gitunya sih Julio.
0: Sorry.
1: Sebelum lo lanjutin cerita awkward lo, nah, kan malam ini gue sebagai istri yang solehot,
0: iya,
1: izin dong sama suami.
0: Oke, lo izin apa?
1: Bebe, izin malam ini mau ke acara Julio. Dia nge-DJ. Wak, tumben izin katanya. Satu. Terus gue bilang, izin kanda. Terus dia, sampai jam berapa? Terus gue bilang, ya mungkin sampai jam satuan. Soalnya dia baru main jam 12. Wow, clubbing nih. Gawat guys.
0: Menurut lo, Mas Endo itu nadanya kayak, wow, clubbing nih. Atau kayak, wow, clubbing nih. Menurut
1: lo yang mengingat sifatnya, yang sudah kayak 45 plus dan orang Jogja, kayaknya yang wow, clubbing, Nek.
0: Oke, okay, gue akan bercerita pengalaman awkward gue. Jadi kan gue habis dari Makassar kemarin. Terus udah gitu waktu gue di Makassar, ada beberapa lah teman gue yang kayak saranin makan ini, makan itu, makan ini, makan itu. Dari teman yang enggak, kalau teman dekat sih enggak, karena teman aja yang mungkin belum tahu gue orang Makassar. Terus ada satu teman gue nyaranin, lo coba makan Nyang Yunus. Terus gue kayak, oh bukannya Ati Raja. Karena gue tau yang enak tuh Ati Raja.
1: Bener,
0: kan
1: gue juga kerjanya nitip lo Ati Raja. Lo gak bawain gue apa-apa dari Makassar. Lo kan janji mau bukain gue oleh-oleh.
0: Gue baru inget kapan, coba detik ini.
1: Gue juga lupa. Detik ini ya. Gara-gara lo sebut Ati Raja. Terus,
0: nah udah, terus kayak, oke, notot Nyang Yunus. Nah terus di hari terakhir gue di Makassar, my last dinner, gue lagi makan keluarga nih. Like keluarga yang rame banget, yang kayak
1: benar,
0: satu ruangan bisa kayak 40 meja gitu.
1: 5 tahun yang lalu Julio cerita sepupu dia aja tuh sepupu keluarga inti ya, ada 60. Ah, gua enggak tahu deh.
0: Nah,
1: berkembang sekarang jadi berapa.
0: Itu 5 tahun yang lalu kan.
1: Ya.
0: Kebetulan memang passion keluarga aku adalah kerja dan beranak.
1: Berkembang biak.
0: Iya, betul.
1: Terus, apa itu KB?
0: Ya itu, keluarga berkembang biak.
1: Keluarga berkembang biak.
0: Terus ada gitu pas lagi makan-makan, terus ada yang nyaut, "Abis ini kita kemana?" Terus gua kayak, "Eh, itu aja yuk, gua pengen makan dong, mau cobain gue Nyang Yunus." Gitu. Ini benar-benar pas gua ngomong Nyang Yunus, karena yang bilang mau kemana abis ini tuh agak jauh di seberang gue. Terus gue kayak, itu aja tuh kita makan Nyang Yunus. Tiba-tiba ruangan itu senyap. Gue ingat banget ada bayi nangis, ponakan gue. Pasalnya dia juga diem. Bayi itu gue gak tahu kenapa diem. Terus bayi itu diem, semua orang diem. Terus gue kayak, hah, kenapa? Gue pikir gue salah ngomong kan. Tiba-tiba ada kayak saudara gue nyaut kayak, "Ih, itu haram Julio. Bebong itu bebong. Ada yang bebong itu, ada yang B2 itu." Terus ada tante gue kayak, "Astagfirullah nak,
1: Babi.
0: Terus kayak ada kayak, "Wah Julio parah." Bener-bener satu orang itu bener-bener ngejudge gue. Karena mereka tidak berpikir gue bercanda. Pun gue juga gak bercanda, karena gue emang ajaknya serius makan Nyang Yunus.
1: Karena lo gak tahu.
0: Terus gue bener-bener kayak diserbu satu ruangan. Gue udah melihat ada tante gue yang istighfar, ada yang geleng-geleng, ada yang teriak, "Babi itu." Terus gue cuman bilang kayak, "Loh ya enggak ya, kita kesana aja, terus kita buang aja baksonya." Kenapa? Mereka malah makin hot. Kayak ngapain lo harus buang bakso orang.
1: Kayak oke, lebih baik lo gak usah kesana, daripada lo kesana lo beli mubazir.
0: Iya.
1: Lu juga beli pakai uang.
0: Nah, terus abis gua ngomong gitu sih, tadi bayi yang berhenti nangis, gua kayak, "Woi, nangis lagi dong lo."
1: Ayo isi. Iya. Biar enggak deter, fill in.
0: Kalau berhentiin aktivitas lo, tadi nangis kenceng banget lo. Giliran gua bilang Nyang Yunus, lu diam, lu pengen lo. Kesel banget. Awkward moment gue itu enggak terselamatkan. Chaos.
1: Banyak sih awkward moment. Gua kalau sekarang disuruh nginget-nginget, mungkin gue lupa. Tapi kayaknya juga gue ada satu momen.
0: Apa? Silakan.
1: Jadi, ini ada hubungannya juga sama B2.
0: Lanjut.
1: Waktu di suatu malam, gue sama keluarga gue habis nonton di Plaza Indonesia.
0: Oke.
1: Terus gue mikir, "Ah, kulineran ke daerah-daerah kota seru kali ya." Abis itu gue, nyokap gue bilang, "Kita cari bubur aja."
0: Oke.
1: Gue ingat, gue pernah makan bubur enak. Kamseng.
0: Oke, terus?
1: Terus, karena di otak gue ke Kamseng itu makan bubur ikan.
0: Oke.
1: Ngeng, pergilah gue sama keluarga gue. Set. Terus udah, baru nyampe depan Kamseng, kita not even baru parkir nih. Gue bilang, "Nah tempatnya yang sebelah kanan." Dang, nengok, kamu tahu yang digantung apa? Kepala babi. Terus nyokap gue kayak, "Astagfirullah, Genus kita mau makan di sini." Gue kayak, "Kayaknya bukan yang ini deh, kayaknya aku salah tempat deh." Gue langsung sapu-sapu.
0: Eh parah banget.
1: Aduh, lucu lah. Banget, bener-bener kayak ada kepala parah babi banget. Wah gitu dia menganga.
0: Parah terus banget, parah kayak, banget.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Enggak, maksud gue gini loh Kamseng, kalau misalkan Kamseng jual babi, enggak apa-apa. Tapi jangan over proud. Maksud gue, simpen aja di kitchen. Kasian lah buat orang-orang yang Pengen. Pengen tapi gak mau nanya. Ngerti gak maksud gue?
1: Gue akhirnya makan bubur ayam Mangga Besar. Itu salah satu bubur terbaik Jakarta gue juga.
0: Nah,
1: sih.
0: Nah, itu ayam. Dia. Itu dia adalah cerita awkward versi Julia Magenus. Kalau kaulah muda, ceritain dong ke kita momen awkward versi lu yang tidak terselamatkan.
1: Tidak terselamatkan atau yang lately sedang lo alami atau baru lo lakukan. 0811-607-1022 ke WhatsApp kita. Voice note juga boleh ya.
0: Iya, atau mungkin juga bisa lah nanti kita
1: atur
0: kita COD apa? COD biawak. Enggak, maksudnya ntar kita chat lu, kita telepon lu buat on air boleh. Gitu. Atau komen di TikTok Prambors juga bisa kalau mau.
1: Let's go.
0: We're gonna see you in a moment.
1: Mau reservasi buat tempat curhat?
2: Mau, Mbak.
1: Untuk berapa orang, Kak?
2: Satu orang aja, saya.
1: Oke. Langsung kasih tahu aja curhatannya ke WhatsApp 081-1607-1022.
2: Keren, Genus.
1: Loh, ini Julio.
3: Ini Julinya.
1: Di kerja lo sini.
4: Tango with Julio Genus. Mens Biore mempersembahkan Festival Anak SMA terbesar se-Indonesia, Mens Biore Awesome School Fest 2026. Bakalan ada penampilan spesial dari The Adapts, Bara Suara,

0: JKT48 dan Tulus. Sabtu 5 September 2026 Gambir Expo Kemayoran Jakarta. Beli tiketnya sekarang cuma 100.000 aja udah bisa nonton semuanya. Men's Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.
1: Mendadak Lalala Fest 2026. Tiket gratis buat kamu. Catat password ini ya.
2: Deg-degan banget dengar suaranya Genus. Mau kasih tiket Lalala Fest ya?
1: Hafalin passwordnya, tungguin di telepon Prambors, dan pas di telepon nggak boleh bilang halo ya. Daftar sekarang di prambors.live.
3: Genus! Genus!
4: Iya, Julio.
5: Genus!
4: Apa, Julio?
3: Siaran yuk!
4: Ayo!
6: Senggo with Julio Genus.
4: Nah, Genus dan Julio kembali ke Awal Muda. Kita lagi ngebaca-baca live TikTok, ada Kevin. Gara-gara dari tadi kita ngomongin B2. Kenapa sih orang nyebutnya B2? Gue penasaran gitu, maksudnya awal mulanya tuh kenapa B2 gitu.
3: Gue juga dengar dari orang
4: B2 kan BB atau
3: babi, bisa juga bubu.
4: Bubu?
3: Bubu, baba.
4: Bebek B2, B-nya ada 2.
3: Kalau bebek, bebek kak.
4: BB kan B2. BB. Benar. Terus, aku mau menyapa Katusu, a.k.a. ini kayaknya adalah Mas Surya. Adalah orang yang tadi baru saja memotong poniku. Jadi hari ini aku baru potong poni, kalau muda.
3: Halo Mas Surya.
4: Surya, tunggulah.
3: Gimana, coba cek WhatsApp, udah ada yang WhatsApp belum? Oh, kalau iya. Muda kita masih tungguin WhatsAppmu ya, kalau muda. Eh itu tuh, Isan, telepon, ikut topik.
4: Asik.
3: Nah, jadi sambil nunggu Genus menelpon Isan Alfa Tony, gue masih pengen nanya sama kolam muda nih yang lagi di jalan juga. Silakan WhatsApp ke Prambors ya, 0811-607-1022. Intinya adalah ceritakan ke kita dong momen awkward lo. Karena pas di Makassar kemarin gue ada momen awkward. Gue ngajak keluarga gue makan sebuah restoran namanya Nyang Yunus. Ternyata katanya itu gak halal. Gue gak tahu. Terus Genus juga
4: ngajak ibunya makan bubur. Waktu itu Genus di tempat itu makan bubur ikan. Dan waktu itu Genus makan bubur ikan, gak ada tuh kepala bebong di depan restorannya menganga. Ternyata restoran itu menyajikan bebong, okay, dengan sangat frontal.
3: Mas, Bang Doyok, coba tolong diangkat slidernya buat penelpon. Kita mau telepon Isan Alfa Tony.
4: Coba nih.
3: Nih, ini udah di WhatsApp.
4: Oh, ini udah diangkat. Okay. Halo Isan.
3: Gak ada.
4: Bang, lu belum nyalain, Bang.
3: Coba. San. Oke, okay. Pertama-tama backsoundnya dimatiin dulu. Nah,
4: Isan. Hello. Kepada Isan Alfa Tony.
3: Emang udah muncul di itu.
4: Oke, okay. Tapi Isan, gak ada suaranya sama sekali di kuping aku.
3: Wah. Ada gak sih?
4: Oke,
3: Isan,
4: kita cut dulu aja.
3: Coba
4: katanya.
3: Coba Bang, tolong Bang dibantuin Bang. Langsung aja Bang, kita mainnya on the spot sekarang Bang. Jadi ini adalah learning by doing FM.
4: Iya, kita namanya juga orang live.
3: Ah, iya betul. Nah, coba Genus sambil nunggu kita telepon Isan. Isan, kita matiin dulu, kita telepon lagi ya.
4: Oke.
3: Okay. Coba dimatiin dulu. Nah, kita udah matiin, kalau udah diangkat dan udah approve.
4: Ayo call katanya Isan.
3: Oke, okay, udah bisa kah Bang?
4: Belum, wait.
3: Sambil kita baca-baca TikTok yuk, Gen.
4: Gak ada suaranya katanya Isan tadi, oke.
3: Okay. Oh, gak ada suara kita juga. Gak apa-apa. Ada admin akut nonton kita.
4: Siapa admin
3: akut? Kece kali loh kacamatamu, Kak Genus. Genus tuh ada yang cerita tuh dari CY, 1, 2, 3.
4: Pas udah jabat tangan baru ngeh dia siapa. Mungkin dia gak mau bikin aku malu, jadi dia sampai salaman, oke.
3: Okay. Itu part 2-nya.
4: Awkward moment, aku pernah salah panggil orang karena gak pakai kacamata. Sampai say hi dan jabat tangan. Pas udah jabat tangan baru ngeh dia siapa. Mungkin dia gak mau bikin aku malu, jadi dia sampai salaman. Baik tuh orang itu.
3: Gue juga pernah waktu di kampus ya Genus. Gue inget banget, jadi gue lagi jalan sama teman-teman gue. Terus di depan gue ada orang kayak, woi, terus gue juga kayak, halo, karena gue juga gak tahu dia siapa. Kan gue emang si baik dari Binus University. Enggak,
4: lu bukan si baik, lu si linglung. Jadi semuanya lu sambut aja.
3: Iya, terus pas gue halo, benar-benar si kakaknya kayak, sorry mas, bukan kamu, yang di belakang gitu.
4: Terus akhirnya apa yang lo lakukan?
3: Ketawa kabur.
4: Ketawa kabur itu adalah nice save, my friend.
3: Ketawa terus nice gue fade out dari layar. Udah siap coba lagi? Oke, coba telepon lagi si Isannya.
4: Oke.
3: Di WhatsApp. Kita akan telepon lagi ya.
4: If you never try, you never know. Ternyata tadi ada akun TikToknya aku. Senyap aja.
3: Ini udah bisa.
4: Ya, aku dengar suaranya.
7: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Isan.
7: Ya Allah, ini dia ada suaranya.
4: Ini dia, Isan. Coba ceritain. Lo dijebak sama teman lo.
7: Jadi gini, dulu itu sahabat gue sih, namanya Chandra Bong, tapi panggilannya Liong.
3: Okay. Oh, bener kan? Untung dipanggil Liong, bukan Bong.
7: Iya, bener. Ya, tapi dia marah kalau dipanggil Liong sama orang lain. Dia kalau gue lagi keluar sama dia, lu panggil gue Chandra Bong aja, jangan panggil Liong. Liong tuh khusus besti-besti aja.
3: Okay, lanjut.
7: Terus, hari itu gue main ke rumahnya, dia tuh ada kerupuk kulit gitu, tapi satu bal gede, tau gak lu kayak beli di e-commerce gitu.
4: Kebayang.
7: Menggoda banget deh, dari luar tuh kayak oily-oily gitu kan. Terus
4: kayaknya garing gitu kan.
7: Kenapa?
4: Kayaknya garing gitu kan pasti.
7: Iya, asli. Terus dia ngawarin, ini kerupuk pembawa rezeki, katanya kayak gitu. Ya okay. Udah gue makan kan pakai nasi. Ya kan. Set, makan. Abis gue makan kok tiba-tiba leher gue panas, Cin, gitu. Kayak terus? Kebakar, asli. Uh-huh. Literally kayak sesuatu yang baru masuk ke leher gue. Aduh, kayak apa nih? Terus gue nanya, ini kerupuk apa sih? Gue baca ingredients-nya, bebong, say.
4: Ya ampun.
7: Ya Allah. Gila. Terus diketawain gue sama dia, mamanya, sama bapaknya. Aduh, udah nyobain akhirnya. Aduh.
4: Leher lo dilindungi Tuhan banget bener. Ya. Baru ditelen aja langsung berasa panas, langsung okay. Berasa ada yang salah gitu.
7: Bener.
3: Okay.
7: Jadi kayak something wrong in my
3: leher gitu.
4: In my leher.
3: Okay, tapi menurut lo rasanya red dong kak, rasa kerupuknya 1 sampai 10.
7: Enggak, menurut gue lebih suka kerupuk kulit ya, Cien.
4: Loh, oke, Cin. Itu kan juga kulit bebong.
7: Tapi enggak tahu.
3: Oh, ya, emang berarti enggak selera dia aja, geng.
7: Kayak lu minum air panas tapi lebih panas lagi. Kayak gatel panas leher lu gitu rasanya.
3: Oh, ngerti. Jadi emang sekali telan langsung azab.
7: Betul.
4: Mungkin Isan paginya
7: betul.
4: Juga subuh dia habis ngaji. Jadi betul. Lehernya kaget loh. Kok ada benda apa nih masuk?
7: Asli, kebetulan habis sholat zuhur hari itu.
4: Ah, udah.
3: Zuhur.
4: Isan, thank you loh udah mau ditelepon ya.
7: Thank you banget.
3: Love you.
4: Love you. Bye-bye.

0: Yes, kalau muda itu dia lagunya Nona. Seru ya lagunya ya.
1: Katanya terinspirasi dari Om Telolet Om.
0: Iya pasti banget, di suara klaksonnya. Video klipnya juga bagus, karena ada Congrats Nona.
1: Wow, gak boleh gitu dong, Julia tuh kalau ngomong tuh gak boleh kayak sudah ditinggal tengah jalan, habis itu langsung kesimpulan, gak boleh gitu.

0: adalah burit, lo tuh adalah penyiar radio, lo tuh harus bisa berverbal dengan baik.
1: Nah, ya siapa?
0: Job desk lo.
1: Enggak.
0: You only got one job. Speaking.
1: Gue tuh lagi latihan jadi anak-anak bule, anak-anak bule yang dimarahin sama kakaknya, terus dia kayak
0: langsung gitu. Ditinggal.
1: Jadi tadi maksud gue adalah lagunya Nona bagus ya, keren Nona, semangat selalu. Say no, say nah.
0: Say no, say nah. Gue tuh suka banget karena Christy itu adalah sosok perempuan yang dia tuh kan basicnya gimnastik.
1: Betul.
0: Jadi dia tuh kuat banget, jadi yeah, otot punggungnya, otot tangannya. Lo pasti kan ngeliat tuh potongan video yang dia kayak apa, yang jungkir balik, tapi cuma pakai satu tangan karena satu tangannya megang mic.
1: Iya.
0: Suaranya
1: terus kayak
0: tetap stabil.
1: Christy itu tuh yang ini juga kan, yang dipukul pak pak, terus dia jungkir balik, terus dia ngwek ngwek gitu kan. Wow, itu on air.
0: Gila. Secara deskripsi, secara audio sulit. Tapi mungkin gue bisa bilang Christy itu adalah orang yang bisa dilipat-lipat.
1: Betul. Seperti ada sesuatu yang bisa dilipat-lipat, yang ditunggu oleh semua orang, tapi kita gak bisa kasih tahu sekarang
0: karena nanti kita akan kembali ke Aula Muda.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Bagus.
2: Aku Genus, si koki cantik yang suka masak dan gemar berolahraga.
3: Aku Julio, si tampan yang suka makan dan juga suka berolahraga.
2: Tapi kita berdua gak kurus-kurus.
1: Lo udah kurus, gue enggak. Nyinggung lo.
4: Tango with Julio Genus.
5: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
6: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
5: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
6: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
5: Apa? Diskon 5%?
6: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
7: Selinya Mangkal bareng Alex akhirnya selesai juga. Terima kasih buat semua yang udah setia dengerin Prambors, ikutan nebak potongan lagu Alex Warren, dan ngumpulin poin setiap harinya. Selamat buat seluruh pemenang yang bakal terbang ke Singapura buat nonton konser Alex Warren, dan yang berhasil membawa pulang official merch Alex Warren.
0: Selamat buat Zara.
1: Selamat Zara. Tolong siapin paspornya dan passwordnya. Jangan lupa karena kamu akan bersangsang bersama salah satu tim Prambors dan juga Alex Warren, idolamu.
8: Tapi serius, paspor udah ada kan? Udah ada belum?
9: Sudah ada kok kak.
8: Dan berarti kita berangkat bareng ya, kebetulan kita akan mengawal kamu, aku dan Danang.
7: Special thanks to Warner Music Indonesia yang udah bikin pengalaman ini jadi kenyataan buat kaulah muda. Buat yang belum beruntung, jangan berkecil hati ya, karena masih bakal ada banyak kesempatan seru lainnya buat nonton konser artis favorit lo bareng Prambors. Sampai jumpa di kuis konser Prambors berikutnya.
2: Kaula Muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
10: Ready to sing your heart out bareng Rex Orange County, Steve Lacy, Hon, Two Door Cinema Club, Code Align, dan lineup keren lainnya di La La La Fest 2026?
11: Are you ready?
10: Your free ticket starts here. Prambors mendadak La La La Fest 2026. Langsung daftarin diri lo di prambors.live. Terus lo wajib dengerin Prambors seharian. Karena di The Dandies, Daytime Show, Tango, dan Night Flight bakal ada secret password yang beda di tiap program. You're gonna wanna be my- Your mission, dengerin, hafalin passwordnya, dan tunggu di telepon Prambors. Tapi ingat, pas angkat telepon, don't say hello atau yang lainnya. Langsung sebutin secret passwordnya sesuai dengan yang diputerin di program tersebut ya. Kalau password lo bener, lo langsung dapat satu tiket 2 Days Pass Lalala Fest 2026. Kuisnya cuma sampai tanggal 14 Agustus 2026 ya. Jadi buruan ikutan. For more info, klik prambors.live dan Instagram @prambors. Mendadak Lalala Fest 2026. Tiket gratis buat kamu. Catat password ini ya.
0: Deg-degan banget dengar suaranya Genus. Mau kasih tiket Lalala Fest ya?
10: Hafalin passwordnya, tungguin di telepon Prambors, dan pas di telepon nggak boleh bilang halo ya. Daftar sekarang di prambors.live.
9: Halo kaula muda, gue Marlo Ernesto. Sekarang kalau di jalan bisa ditemenin Prambors lagi. Darto, Danang, Kenny, Ralfi, Genus, Julio, Eda. Seru banget. Semoga Prambors tetap menjadi number one hit music station. Dan lo juga bisa dengar Prambors di mana dan kapan aja di prambors.live.
11: Prambors, mangga lagi.

0: udah tengok on Prambors Radio. Sebelum kita kasih tahu apa yang dilipat dan ditunggu-tunggu itu, lucu banget. Jadi TikTok itu udah kita kasih tahu duluan kaula muda. Apa?
1: Enggak apa-apa. Kenapa? Enggak apa-apa, Adrian.
0: Enggak apa-apa. Gak apa-apa
1: ini. Gak usah nangis, gak usah
0: justru
1: nangis.
0: Justru ini jadi jangan berlebihan.
1: TikTok, you know it first.
0: Nah, jadi kita kasih tahu nih di TikTok bahwa mau rilis sebuah handphone. Handphone lipat nih dari Apple kan ya. Terus si Syahrul kayak bejir, jelek banget. Jelek banget bisa ngelipat gitu. Biasa aja gak sih, mending nungguin iPhone 18 WKWKWK. Terus dia kirim lagi, gue secara sadar mengetik ini dengan iPhone 11 yang panasnya kayak gosokan. Maksud gue, kalau lo ngetik itu pakai iPhone lo yang panasnya udah kayak setrikaan, ganti mendingan.
1: Gue terakhir ganti handphone 4 tahun lalu berarti ya, karena gue tuh 14. Lo berapa?
0: Gue 13, gue lebih lama lagi.
1: Iya, lo lebih lama lagi.
0: Karena gue tuh emang orangnya awet banget pakai gadget. Pokoknya gue tuh semuanya awet, hubungan awet, gadget awet, baju awet.
1: Teman-teman, aku lurusin ya. Hubungan apa? Awet tuh artinya tidak pernah punya pacar. Awet, awet nihilnya.
0: Nah, gitu. Betul. Awet, you know, because me, I only love God.
1: Wow. Gue personally tertarik enggak ya? Gue pengen Loki tuh, gue agak pengen handphone baru sih. Cuma tuh memang gue secara histori gue gak pernah ganti HP kalau belum rusak.
0: Betul.
1: Jadi
0: belum rusak HP lo?
1: Belum. Wah, jangan dirusak dong.
0: Handphone gue udah mengamuk, Genus.
1: Oh iya.
0: Handphone
1: karena
0: gue tuh
1: full atau karena
0: apa?
1: Karena apa?
0: Emang udah umurnya. Karena kayaknya baterai tuh udah kayak mulai cepat anu, cepat habis. Terus memori gue tuh berkali-kali kepenuhan, udah gue hapus-hapus. Jadi makanya lo kalau nyadar ya, kalau gue selamatin ulang tahun teman-teman gue, itu adalah foto-foto terkini. Karena memori foto
1: yang
0: zaman dulu
1: udah gak ada,
0: udah gue ikhlasin.
1: Tapi harusnya HP lo tuh masih kuat, Julio. Karena Mas Endo tuh masih pakai iPhone 11, iPhone bekas gue
0: juga yang udah sepanas setrikaan itu kan.
1: Benar, sama kayak mobile bankingnya keluar terus. Jadi dia stres banget kalau harus transfer orang ini, orang-orang apa, jual semen?
0: Ya orang jual semen.
1: Orang jual semen, ya benar.
0: Itu. Nah,
1: by the way,
0: kasih tahu infonya Genus.
1: iPhone lipat.
0: Oke. Okay. Ali.
1: Ya ke close sama gue.
0: Ah,
1: sebentar.
0: Leh.
1: Coba nyanyi dulu Julio.
0: Nih, jadi kaula muda nggak usah nyanyi, kita radio, gue bisa handle, gue bisa cover.
1: Oke. Okay.
0: Jadi kaula muda, gue tuh udah diliatin sama Alika, produser kita, bahwa iPhone itu sudah mengeluarkan bocoran, jadi akan mengeluarkan iPhone Flip. Kalau gue pribadi, gue lihat gambarnya, gue belum tertarik. Tapi gue itu di idea of iPhone mengeluarkan iPhone Flip, gue sebenarnya pengen banget. Karena nggak tahu, seru aja kalau kita punya handphone yang flip tuh buat kayak kita main-mainin gitu loh, sama ya. Nah, beda aja.
1: Tapi kalau dimain-mainin tuh pasti bakal cepet rusak, iya nggak sih?
0: Iya.
1: Maksudnya kalau lo kayak cetak-cetok, lo tuh mau kayak gitu kan? Mau lo kayak cetak-cetok.
0: Iya.
1: Cetak,
0: atau kalau gitu kan? Gini aja, gue nggak usah main-mainin. Tapi gue pura-pura lagi teleponan terus kayak gue tutup.
1: Cetak. Paham iya banget. Kan? Bunyinya tuh emang satisfying banget. Jadi September 2026 akan rilis kaula muda.
0: Oke.
1: Layar OLED rasio 4:3. Ukurannya mendekati iPad mini katanya saat dibuka.
0: Gede banget.
1: iPad mini ya segede Pro Max kali ya, kurlep.
0: Oke.
1: iPad mini agak lebih gede, but anyway. Jadi nanti dirilisnya itu barengan sama iPhone 18 Pro dan Pro Max.
0: Oke.
1: Apple Watch Series 12 dan Ultra 4. Apple TV, HomePod mini terbaru sampai Smart Home Hub pertama Apple. 9 September. Cuma kepastiannya tuh ya masih we'll see lah.
0: Tapi ini udah resmi dari Apple.
1: Iya. Yeah.
0: Oke, berarti emang benar-benar Apple bakal mengeluarkan yang flip ya. Soalnya gue bisa ngobrol sama temen gue siapa gitu, gue lupa. Masalah ganti
1: kan,
0: handphone.
1: Kan ada saingannya yang Korea kan?
0: Samsung.
1: Yang udah duluan.
0: Samsung udah lama banget yang flip, udah lama. Dia udah berevolusi, udah jadi APA. Sekarang
1: iya, handphone-nya
0: udah bulat bentuknya.
1: Yang lipet-lipet, kalau yang merek itu tuh awet gak sih?
0: Merek itu apa, Samsung?
1: Iya, gue tuh dari tadi berusaha banget untuk gak menyebut nama.
0: Enggak. Justru kalau mau fair, kalau kita udah sebutin Apple, sebutin juga Samsung. Kan dua-duanya kagak ada yang iklan.
1: Bener. Soalnya tadi pagi gue nonton tuh
0: apa?
1: Si Dendis. Intinya semua yang mereka ucapin di ban.
0: Oh jangan.
1: Merek di ban, naro Lego di ban, naro kopi di ban. Jadi tadi gue berusaha, tapi pas lo ngomong gue nyebut iPhone, iya juga ya.
0: Iya.
1: Bener.
0: Apa? Kan lupa deh. Oh yang S itu, huruf S.
1: Iya.
0: Sekarang gue yang sensor.
1: Gimana sih?
0: Jadi kan gue pernah
1: enggak?
0: Jadi gue tuh beliin dia yang seri pertama banget waktu itu. Gue beliin ibu gue.
1: Oke.
0: Ya menurut ibu gue ada saja penyakitnya, tapi juga butuh waktu lama, bukan yang kayak baru baru 6 bulan rusak gitu. Cuman ada aja penyakitnya. Menurut gua genus handphone sekarang ya, apa aja ada aja penyakitnya.
1: Benar.
0: Paling enak tuh pakai handphone zaman dulu bener, yang cuman bisa kayak main snake atau bounce.
1: Gue kangen banget sih bounce Nokia sih.
0: Iya,
1: itu
0: tahu.
1: Seru banget sih, apalagi kangen pas bounce udah mulai berwarna tuh.
0: Iya benar.
1: Menyenangkan.
0: Pokoknya gue kangen banget era-eranya Nokia itu, di saat dia sudah mulai bereksperimen dengan model. Kan abis itu dia kayak, "Ah, hilang udah kan?"

0: Genus. Ini Genus.
1: Iya Julio.
2: Genus.
1: Apa Julio?
0: Siaran yuk.
1: Ayo.
3: Tango with Julio Genus.
4: Cangcingnya babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encang-cingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan, cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Busamling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
5: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
6: Kalau muda, pernah gak sih lagi kejar deadline tapi HP malah nge-lag pas buka banyak aplikasi? Atau habis meeting nih panjang, terus lupa tadi bahasnya apa? Nah sekarang saatnya upgrade ke Samsung Galaxy A27 5G yang siap bikin aktivitas sehari-hari jadi lebih lancar dan bikin hidup jadi lebih awesome. Nah Galaxy A27 5G hadir dengan RAM yang lebih cepat, jadi multitasking tetap mulus tanpa nge-lag. Nah ada juga fitur AI Voice Transcription yang bisa mengubah rekaman suara jadi teks, jadi cocok banget nih buat nyatet hasil meeting, kelas, atau obrolan penting tanpa ribet. Baterainya juga irit seharian, jadi gak perlu panik cari colokan di tengah aktivitas kamu ya. Kabar baiknya, sekarang Galaxy A27 5G bisa kamu dapetin tanpa uang muka, dengan cicilan 0% plus ada promo hemat hingga jutaan rupiah. Langsung aja datang ke Samsung Store terdekat, atau beli secara online di samsung.com/ID. Buruan upgrade ke Samsung Galaxy A27 5G, dan rasain sendiri pengalaman yang lebih sat-sat, biar hidup lo makin awesome.
7: Halo sayang, aku gak
8: kamu masih dari? Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang? Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
7: Halo sayang, aku gak
8: kamu masih dari? Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang? Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
9: Halo.
10: Iya, sore.
9: Mau reservasi buat tempat curhat?
10: Mau, Mbak.
9: Untuk berapa orang, Kak?
10: Satu orang aja, saya.
9: Oke. Langsung kasih tahu aja curhatannya ke WhatsApp 081-1607-1022.
10: Keren, Genus.
9: Loh, ini Julio.
11: Ini Julinya.
9: Dih, kerja lo sini.
3: Tango with Julio Genus.

0: Prambors Radio, Indonesia
1: number one hit music station.
2: Prambors News.
3: Hai, kalau udah sekarang waktunya lo mendengarkan Prambors News. Tim Anargia dari ITS raih 3 penghargaan di ajang 24th Formula SAE Japan 2026 lewat mobil formula listrik yang dikembangkan mahasiswa. Tim Anargia EV Team dari Institut Teknologi 10 November atau ITS kembali membawa nama Indonesia ke ajang balap mahasiswa internasional Formula SAE Japan 2026 dalam kompetisi yang diselenggarakan oleh Society of Automotive Engineers atau SAE Japan. Anargia berlaga di kelas kendaraan listrik atau EV dengan membawa mobil formula listrik hasil pengembangan mahasiswa ITS. Nama Anargia ITS tercatat sebagai peserta resmi kelas EV Formula SAE Japan 2026 dengan nomor mobil E21. Formula SAE Japan merupakan kompetisi yang mempertemukan tim mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi untuk merancang, membangun, serta menguji kendaraan formula mereka. Bagi Anargia, keikutsertaan di ajang ini menjadi bagian dari perjalanan panjang pengembangan teknologi kendaraan listrik ITS di level internasional. Lanjut ke berita kedua kalau mudah. China membangun dua lift di tebing Xuanwei, Provinsi Yunnan untuk memudahkan akses warga dan pelajar yang tinggal di dasar ngarai. Lift Qingyun setinggi 268 meter mulai beroperasi pada 2022, sementara lift Fuyao setinggi 288 meter mulai digunakan pada 2026. Kehadiran keduanya memangkas waktu perjalanan dari sekitar 3 jam menjadi hanya 30 menit. Dan lift ini dapat digunakan gratis oleh warga dan menyediakan layanan khusus bagi siswa yang berangkat dan pulang sekolah. Sekian dulu kalau udah untuk Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.
2: Prambors News.
4: Aduh, kasihan yang pulangnya tenggo. Kena macet.
5: Ulu, maunya cepet tidur di rumah. Di jalan malah marah-marah.
4: Tapi tenang, kan ada kita yang nemenin lo.
5: Hah, emang iya?
4: Lupa dia sama kontraknya, lupa tanggung jawabnya. Mau gaji buta dia.
5: Emosian, marah terus hidup lo.
0: Tango with Julio Genus.
5: Oke, kalau lah muda ada Julio dan Genus yang menemani lo. Ada Julio dan Genus menemani. Ada Julio dan Genus menemani kaula muda, bener banget.
4: Aku senang sekali kalau kamu nonton live TikToknya Prambors. Ada foto Michael B. Jordan besar banget nutupin Julio. Jadi seakan-akan gue lagi siaran sama Michael B. Jordan.
5: Gini, gue tuh pengen marah. Masalahnya adalah pemirsa di komen setuju.
4: Pemirsa di komen senang.
5: Dare.
4: Hari ini aku tuh kan sebelum ke Prambors, aku tuh hari ini me time. Kayak dalam hati gue tadi pas lagi gue di PIM sendirian ya. Gue kan mikir, sekali-sekali lah me time. Maksudnya kayak sekali-sekali lah gue sendiri gitu. Terus lah gue pikir-pikir, gue kan sendiri mulu.
5: Itu satu.
4: Terus gue me time mulu. Kok gue gak kerja-kerja?
5: Nah, itu dua. Yang ketiga, me time lu jauh banget.
4: Jauh gimana?
5: Sabar.
4: Jauh
5: kan
4: rumah lo
5: di Martimbang.
4: Jauh gimana?
5: Enggak, itu too much. Itu munafik. Maksud gue adalah kenapa me time lo bukan di PS seperti biasanya? Kenapa di...
4: Karena gue punya tujuan. Kan gue mau ke salon, mau potong poni.
5: Oh, salonnya hanya di PIM.
4: Yang potong rambut gue ya cuma di PIM sih, Mas Surya. By the way, lo gak bisa ngejudge rumah gue ke PIM jauh. Karena rumah gue ke PIM itu cuma 14 menit.
5: Ke PS?
4: 8.
5: Lebih dekat PS kan. Kaget.
4: Seneng banget. Lihat tuh, bener-bener ada Michael B. Jordan dengan posisi sedang podcast. Jadi aku kayak, sayang sini tangannya, sayang sini. Jadi seakan-akan aku gandengan sama Michael B. Jordan. Nah, enggak, tapi Michael B. Jordan tangannya jadi 3.
5: Tapi salaman juga kayak deal project. Lihat tuh. Kayak nonton Orbut, lihat tuh.
4: Jadi okay. Gue abis ini kaula muda, kita akan ngomongin soal apa-apa sendiri, melakukan hal-hal sendirian gitu. Jadi untuk cewek cowok yang mandiri out there dan kamu feeling comfortable sendirian, jangan kemana-mana ya. Michael B. Jordan, sini sayang tangannya.
5: Tapi kamu sudah punya suami.
4: Michael B. Jordan jadi seperti company.
5: Saya suka nasi goreng.

0: tahu kalau lo akan kembali ditemani sama para wadiabala dari pagi sampai malam di Prambors. Darto, Danang, Kenny, Raffi, Genus, Julio, Eda. Serunya sekarang kalau di jalan bisa ditemenin Prambors lagi. Semoga Prambors semakin besar, semakin muda, semakin bisa menemani kalian semua. Dan lo juga bisa dengar Prambors di mana dan kapan aja di prambors.live.
1: Prambors, mangga lagi.

0: Tango di Prambors Radio bersama Genus dan Julio.
1: Oke, kaula muda.
0: Hari ini gue kan ke PIM sendirian.
1: Oke.
0: Abis itu ada satu momen gue beli kopi. Terus pas gue beli kopi, mas-masnya nganterin, mas-masnya bilang, ngopi kok sendirian doang, Mbak? Sendirian aja.
1: Mas-mas siapa?
0: Mas-mas yang nganterin gue kopi, mas-mas kopinya.
1: Oke, oke. Lo ngopi di mana?
0: PIM.
1: Apa nama coffee shopnya?
0: Brooklyn.
1: Oke.
0: Jadi gue take away, abis itu gue duduk, abis itu masnya nganterin gelas gue. Kok sendirian aja katanya. Gue kayak ya nggak apa-apa mas, udah satu.
1: Oke.
0: Okay. Abis itu selesai gue potong poni, gue ke Bami GM. Terus waktu gue lagi order, tadinya tuh gue mau makan di situ.
1: Oke. Okay.
0: Terus gue lagi pesan, terus mbaknya bilang mbaknya makannya sendirian aja. Terus gue kayak dalam back to back satu hari yang bersamaan gue digituin, terus gue langsung mikir kayak emang what is wrong with eating alone? Kayak emang kenapa kalau gue makan sendiri gitu?
1: It's not problem, bro.
0: I know, right?
1: If you can eat alone, it's normal. Then eat alone.
0: Coba ulang kata-kata lu tadi.
1: If you can eat alone and eat alone, so eat alone lah.
0: Alone asal?
1: Kelakon.
0: Nah. Kon. Hey, my friend.
1: Sorry.
0: Kelakon ya, terakhirnya.
1: Iya.
0: Terus akhirnya aku ceritakan sama apa? Our apprentice anak magang Alika gitu. Kayak ada apa dengan makan sendiri. Nah terus Alika tuh bilang bahwa ada sebuah artikel. Dimana katanya di tahun 2000, starting from tahun 2025.
1: Bahwa
0: 19% reservasi restoran untuk sendirian itu naik dibanding tahun-tahun sebelumnya. Jadi makin kesini tuh orang tuh makin nyaman makan dan pergi sendiri.
1: Gue juga nyaman.
0: Iya kan? Bener. Angka ini ada menjadi kenaikan tertinggi dibanding reservasi pasangan dan rombongan.
1: Bahkan ya, ada beberapa hal yang gue tuh lebih suka sendirian sebenarnya.
0: Seperti?
1: Tidur.
0: Bukan. Kita keluar kota bareng aja, kita maunya sekamar.
1: Biasalah, namanya juga demen kadel.
0: Kadel, demen kadel.
1: Enggak, ada hal yang gue sangat suka ngelakuin. Bukan, lebih seru gini sebenarnya Genus. Gue tuh ngelakuin semuanya sendirian. Yang paling gue suka adalah brunch. Tapi gue sebagai orang yang bisa apa-apa sendirian, gue tuh bisa banget nonton sendirian, makan sendirian, sangat bisa, tidak ada masalah. Tapi ada satu hal yang dimana gue tuh merasa gue tuh udah cukup bisa sendirian. Tapi ada satu yang gue gak bisa sendirian.
0: Apa?
1: Dinner.
0: Oke.
1: Okay. Maksudnya kalau kayak dinner di restoran gitu kan, ngerti gak? Jadi karena kalau lo dinner keluar, itu tuh buat gue jatuhnya selebrasi.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi intinya gue gak tau kenapa, gue terbiasa aja kayak ada sama orang ketawa ketiwi gitu.
0: Nah, yang bikin lo gak bisa dinner sendirian itu adalah karena suasananya atau karena makanannya? Karena gue, kalau gue makan ke restoran, sebenarnya gue itu adalah orang yang gak bisa, sama sekali tidak bisa mesen makanan sedikit.
1: Oke. Okay.
0: Jadi gue tuh sukanya, gue mau ada yang crunchy-nya, gue mau ada sayurnya, gue mau ada ini. Sementara kalau gue pesan semua, jadinya bakal mubazir atau ya at the end gue akan bawa pulang. Karena di esensi atas dinner nggak sendiri adalah lo jadi bisa pesan macam-macam supaya lo bisa nyoba ini itu kan.
1: Setuju.
0: Seperti itu. Nonton sendiri gue juga suka banget, gue nggak masalah sama sekali.
1: Gue suka banget, bahkan bisa lo kayak teman gue tuh kayak, ih kalau nonton sendirian sini gue temenin, terus gue kayak, lah. Emang gue mau sendirian, kalau lo mau ikut gak apa-apa. Gue emang lagi mau nonton sendirian, I don't need you.
0: Apa ya kira-kira, I don't need you jangan gituin temen lo. Karena mereka ada buat lo. Gue juga sambil mikir nih kaula muda, kira-kira hal apa yang malah tidak bisa gue lakukan sendirian. Karena sesimpel traveling aja, gue keluar negeri aja juga bisa sendiri, Julio pun begitu.
1: Gue dan Genus adalah orang yang sangat apa-apa bisa sendirian.
0: Apa sih kak trauma masa kecilnya? Kok nyaman banget sendiri?
1: No, we're just strong. Call me the Odyssey. Keren.
0: Si Odysseus aja rame-rame sama rombongan mau pulang ke rumah.
1: Lah, ujung-ujungnya ngapain? Sendirian kan?
0: Iya lagi
1: trombang ambing. Lo pikir karena dia kena azab? Enggak, emang dia tuh anaknya introvert tau.
0: Coba sambil aku mikir, kalau udah gue akan gak bisa sendirian kalau ngapain, lo juga boleh ceritain ke WhatsApp Prambors 0811-607-1022. WhatsApp aja, ntar kita telepon atau mau voice note juga boleh. Atau komen di live TikTok Prambors.
1: Komen Genus. Genus.
0: Iya Julio.
2: Genus.
0: Apa Julio?
1: Siaran yuk.
0: Ayo.
3: Tango with Julio Genus.
4: Men's Biore mempersembahkan Festival Anak SMA terbesar se-Indonesia, Men's Biore Awesome School Fest 2026. Bakalan ada penampilan spesial dari The Adapts, Barat suara.

0: Sabtu 5 September 2026 Gambir Expo Kemayoran Jakarta. Beli tiketnya sekarang cuma 100.000 aja udah bisa nonton semuanya. Men's Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.
1: Mendadak Lalala Fest 2026. Tiket gratis buat kamu. Catat password ini ya.
2: Deg-degan banget dengar suaranya Genus. Mau kasih tiket Lalala Fest ya?
1: Hafalin passwordnya, tungguin di telepon Prambors, dan pas di telepon nggak boleh bilang halo ya. Daftar sekarang di prambors.live.
3: Stay for more on Prambors.

0: On Prambors Radio. Yes.
1: Jenny modeku yang jadi tadi setelah Genus siarannya sama Michael B. Jordan ya, bisa dilihat di live TikToknya Prambors. Sekarang Julius siaran sama Jenny.
0: Special edition and your I couldn't copy. Jadi fansnya gitu tuh kalau nonton. Kalau nonton Jenny ini.
1: Karena harus sambil teriak-teriak.
0: Iya, latihan.
1: Kita lagi
0: akan
1: nanya,
0: baca ya. Nanya apa? Manrob buka?
1: Enggak dong. Lu, gue tahu banget lu ngomong gitu gara-gara lu habis baca tulisan itu kan yang paling bawah.
0: Iya.
1: Makanya lu bilang manrob buka. Enggak, betul. Kita lagi nanya. Di tengah kehidupan yang semakin individualis ini, di mana orang-orang makin nyaman sendirian-sendirian.
0: Damn right.
1: Tapi apa sebenarnya hal yang kayaknya paling susah dilakuin sendiri gitu?
0: Gue dinner di luar sih, gue nggak pernah mau sendirian. Pun juga belum pernah terjadi sama gue ya. Gue tuh biasa akan dinner keluar kalau ada yang ngajakin.
1: Ada si Laluyar, dia bilang yang nggak bisa dilakuin sendiri pas ngurus. Sorry, tadi mana sih ngomong sakit? Tadi ada yang bilang paling nggak bisa kalau lagi sakit.
0: Silakan di scroll ke atas. Atau tadi ada page yang
1: sakit,
0: buat komen doang
1: sakit.
0: Tuh.
1: Oh ini blank. Hal yang paling nggak bisa sendiri tuh kalau lagi sakit sebagai anak kosan takut banget kalau sendiri.
0: Betul.
1: Gue terakhir sempat ngekos 2020, itu tuh pola hidup gue lagi gak sehat-sehatnya. Gue kerjanya sebulan tuh ada aja ke UGD-nya gara-gara asam lambung lah, GERD apa. Nyetir sendiri gue ke UGD.
0: Betul, selama masih bisa ya.
1: Selama masih bisa, tapi semoga kamu tidak pernah dihadapkan dengan posisi sakit yang kamu tidak bisa.
0: Betul, si Ray dia bilang main bola gak bisa sendiri. Lu kayak orkur, orang kureng, ngapain main bola sendirian? Lawan lu siapa? Tembok? Hah?
1: Eh, ada yang bisa main bola sendirian?
0: Siapa?
1: Squash.
0: Squash itu yang mana?
1: Lawannya tembok.
0: Bener, karena tadinya squash itu pas di perencanaan awal blueprint maunya lawannya lawan orang tua, tapi terlalu durhaka. Jadi lawan tembok deh gitu. Halo, aku Will di WhatsApp ya. Will, siap-siap mau kita telepon. Will bilang gini. Tolong di scroll naik dikit. Nah, kata Will, hal yang paling enggak bisa sendirian tuh kalau sakit ya, apalagi anak kosan. Jadi sebisa mungkin
1: sama
0: tuh
1: ya,
0: gue ada teman. Ini kalau ngetik bahasanya lumayan belang bontang juga ya.
1: Bang
0: bener-bener
1: mau
0: ya
1: play ini dong, bang Doyok mau voice play note. Voice note ya.
0: Sudah
1: 1, 2, 3.
2: Halo, sore Genus dan sore Julio. Jadi aku tuh saking apa-apa bisa sendiri ya.
0: Sama.
2: Menurut aku hal yang paling parah yang bisa aku lakukan sendiri adalah aku pernah ke UGD nyetir sendiri dan sampai dokternya tanya ke sini diantar sama siapa. Tapi itu semua berubah setelah aku menikah. Sekarang yang paling gak bisa dilakuin sendiri adalah tidur sendiri kalau gak ada suami.
0: Aduh enaknya.
1: Gak
2: usah tidur. Apakah ini normal? Apakah
1: normal,
0: ya, normal dong
1: sayang.
0: Lu masih single, lu nyetir sendiri juga normal. Lu udah nikah, lu gak bisa sendiri tidur juga normal. Yang gak normal adalah udah menikah, tetap ke UGD sendiri. Kata suami, lu kayak
1: tugas gue apa ya di dunia ini?
0: Gue ngapain, apa gue nemenin Anabul di rumah?
1: Kita mau nelfon Willy gak?
0: Boleh, silakan kita telepon.
1: Tapi kayaknya news mostly semua orang yang gak bisa sendiri itu adalah ketika sakit ya. Emang kalau sakit kan maunya kayak disayang-sayang.
0: Jadi manja kalau sakit. Oke, udah nyambung. Halo Wills.
3: Halo, Kak Julio.
0: Oh my God, Wills cewek. Aku pikir cowok.
3: Iya, aku cewek.
0: Nama kamu siapa? Nama aslinya?
3: Namanya Willia.
1: Willia.
0: Oh, Willia. Oke, menarik.
1: Terakhir kamu ngerasa sakit apa yang sampai kamu benar-benar enggak bisa nih sendirian nih, aku harus diurusin orang nih?
3: Terakhir itu pertama kali kena ISK. Karena waktu itu pernah kalah diagnosa, jadi di perut sebelah kanan apa kiri bawah gitu ya.
0: Okay.
3: Itu sakit awalnya, terus periksa ke klinik. Nah, diagnosa pertama itu radang usus buntu.
1: Astagfirullah, jauh banget.
3: Iya, panik dong. Kayak, ah kok radang usus buntu? Kenapa ya? Perasaan makan sehat aja gitu kan. Terus kata dokter, kalau itu sore itu pulang kantor, itu dalam kondisi demam 38,5.
0: Astagfirullah.
3: Nyetir dari kantor ke klinik. Setelah itu kata dokter bilang kalau malam masih demam terus dibawa aja ke IGD. Ternyata malam itu demam, aku nggak bisa banget untuk ke IGD karena satu harus ngurus-ngurus administrasi dong.
1: Iya, udah nggak bisa mikir lah.
0: Kebetulan akhirnya, rumah sakit di kita itu gampang banget ya ngurus-ngurus administrasi
1: ya.
0: Sangat simpel dan gercep.
3: Parah.
0: Terus
3: akhirnya telepon teman kayak temenin dong ke IGD, kayaknya gue udah nggak kuat nih. Ternyata setelah cek urin dan lain-lain, ISK
1: ISK adalah infeksi saluran kencing.
3: Betul. Masak jadi karena kencing, kurang minum dan menahan BAK ya gitu.
1: Iya betul.
0: Oh, coba buang air apa?
1: Kecil.
0: Betul. Lisan lu dijaga ya Genus.
1: Iya.
0: Ini dari saluran ya, kencing. Ya udahlah kalau gitu Wilia, yang penting sekarang kamu sehat-sehat udah tahu ya, betul.
3: Iya, terima kasih. Sehat saya juga ya Kak Genus, Kak Julio.
0: Amin. Terima kasih banyak Wilia.
3: Terima kasih.

0: station,
1: Prambors Radio, Indonesia number one hit music station.
2: Hai, kaula muda, saya Pamungkas. Mulai 3 Agustus, kalian akan ditemani kembali dengan Wadia Bala Prambors, yaitu ada Darto, Danang, Kenny, Ralfi, Genus, Julio, dan Eda. Mereka akan mengudara lagi dari pagi sampai malam. Semoga hari-harimu semakin Prambors, Prambors.life.
1: Prambors, mangga lagi.

0: Yes, kaula muda Tenggo, ada Julio, ada Genus.
1: Betul, kita tadi udah ngomongin seputar gak bisa sendirian ya.
0: Apa?
1: Kayak apa-apa sendiri.
0: Iya, betul.
1: Benar.
0: Tadi sebenarnya ada yang ngomong di WhatsApp nih yang seru banget yang tadi gue baca ini tuh Genus.
1: Mm-hmm.
0: Gue lagi coba nice try, gue mau request dia untuk telepon. Jadi buat Tata, apabila kamu mendengarkan Prambors, tolong di approve ya requestan Prambors, karena gue pengen tahu tuh proses yang tadi lu lahiran, lu ke rumah sakit sendiri.
1: Gila,
0: sekarang anak
1: sih,
0: lu perempuan 3 orang.
1: Itu membuktikan ya betapa memang perempuan tuh very very very very powerful and strong.
0: Oke, udah bisa ditelepon Tata. Aku coba telepon ya Genus ya.
1: Coba kita ingin mendengarkan ceritanya secara langsung, betapa mandirinya beliau ini.
0: Betul. Halo Tata.
2: Sore Kak.
1: Gimana sore ceritanya nyetir ke IGD sendiri, ketuban udah pecah?
0: Iya, ketupet.
2: Jadi ceritanya aku tuh habis pijat-pijat hamil gitu kan.
1: Iya.
2: Terus tiba-tiba kasur tuh rembes.
0: Waduh, kasur rembes, oke.
2: Tengah ngompol gitu loh, basah. Nah, toilet udah tahulah tanda-tanda ketuban pecah ya.
1: Benar.
2: Ya udah langsung IGD bawa mobil sendiri. Even itu barang-barang lahiran tuh memang udah di mobil semua sih.
1: Oh wow.
2: Terus suami itu posisi lagi dinas di Sulawesi Selatan.
0: Makassar.
1: Iya, Mak.
2: Iya, dan itu lumayan lama kan, bertahun-tahun gitu. Jadi enggak sempet aja dikabarin pulang dadakan gitu kan, ketuban pecah ya, Pak.
1: Iya. Tapi harusnya due date-nya kapan, Tak?
2: Itu lebih cepat 2 minggu sih.
1: Wah, mayan.
0: Oh, tapi
2: ini banget.
0: Tunggu dulu, pertanyaan gue, yang lagi mijitin lo gimana? Dia kagak nemenin lo ke rumah sakit?
2: Doi pulang kak, aku tuh nggak bilang kalau aku tuh kayak ngompol gitu.
0: Oh, dia nggak tahu.
1: Dia nggak tahu.
2: Itu lucunya sampai rumah sakit, sampai susternya tuh kayak santai banget kan, sus mau ke IGD. Ngapain Bu, poli kandungannya belum buka, nanti jam 3
0: lah.
2: Terus kayaknya saya melahiran deh, ketuban saya pecah. Langsung dia kaget berdiri dong. Aduh.
1: Gak, mungkin pembawaan lo saking chillnya.
2: Betul.
1: Jadi susternya juga mikir kayak, lu kalau mau ke klinik bentar dulu belum buka.
0: Iya,
1: karena kan
0: dulu
1: harusnya kalau orang udah ketubannya pecah, dia ke IGD sendiri. Kayak, aduh suster, kayaknya saya mulai. Lu udah membuka dengan gitu.
2: Santai banget Kak.
1: Terlalu chill you.
2: Kayak gitu coba mau lahir.
0: Oh, tunggu dulu. Terus yang tadi gua agak panik adalah kan lu sempat bilang anak-anak lu perempuan 3.
2: Betul.
0: Itu dari pecah kali 3 kali ketuban kan? Itu bukan 1 kali ketuban pecah keluar 3 kan?
1: Julio.
2: Bukan dong.
0: Gila.
1: Julio mikir anak lu 3 bersamaan sayang.
0: Kalau misalkan sekali pecah keluar 3 itu namanya pecah akbar. Itu namanya ketuban hacep, bukan ketuban pecah. Oke deh.
1: Tata, thank you ya.
0: Tata,
1: udah sharing-sharing sama kita.
2: Thank you.
0: Dadah.
3: Aku Genus, si koki cantik yang suka masak dan gemar berolahraga.
4: Aku Julio, si tampan yang suka makan dan juga suka berolahraga.
3: Tapi kita berdua gak kurus-kurus.
0: Nih, lo udah kurus, gue enggak. Nyinggung lo.
5: Tango with Julio Genus.
6: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
7: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
6: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
7: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
6: Apa? Diskon 5%?
7: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
8: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
9: Here what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
8: Special performance yang bikin merinding.
10: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
8: beri. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bagi host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
11: Ready to sing your heart out bareng Rex Orange County, Steve Lacy, Hon, Two Door Cinema Club, Code Line, dan line-up keren lainnya di La La La Fest 2026?
12: Are you ready?
11: Free ticket starts here. Prambors mendadak La La La Fest 2026. Langsung daftarin diri lo di prambors.live. Terus lo wajib dengerin Prambors seharian. Karena di The Dandies, Daytime Show, Tango, dan Night Flight bakal ada secret password yang beda di tiap program. Your mission, dengerin, hafalin passwordnya, dan tunggu di telepon Prambors. Tapi ingat, pas angkat telepon, don't say hello atau yang lainnya. Langsung sebutin secret passwordnya sesuai dengan yang diputerin di program tersebut ya. Kalau password lo bener, lo langsung dapat satu tiket 2 Days Pass La La La Fest 2026. Kuisnya cuma sampai tanggal 14 Agustus 2026 ya, jadi buruan ikutan. For more info, klik prambors.live dan Instagram @prambors.
13: Tango bareng Julio dan Genus.
14: Senin sampai Jumat, jam 4 sore sampai jam 8 malam.
15: Stream now on prambors.live.

0: Tenggo on Prambors Radio. Memang betapa ajaibnya dunia per nenek-nenekan. Enggak, gue tuh salut banget ya. Kemarin kan kita sempat cerita juga soal ada bapak-bapak berusia 63 yang 1900 hari lari enggak pernah putus.
1: Itu bapak-bapaknya di Bintaro kan?
0: Benar.
1: Nah, ini berikutnya lagi ada nenek-nenek.
0: Betul. 90 berapa? 97 coy.
1: Umurnya 97. Lo tahu apa profesi nenek-nenek ini? Wing Walker.
0: Coba
1: WWF.
0: Jelasin.
1: WWF.
0: Wing Walker, friend.
1: Betul.
0: Coba lo jelasin Wing Walker itu apa?
1: Seorang nenek-nenek yang berjalan di sayap pesawat.
0: Ya, benar.
1: Pesawatnya nggak lagi parkir ya, pesawatnya enggak, lagi muter-muter.
0: Pesawatnya terbang dan pesawatnya kayak muter, muter, muter.
1: Kata kaula muda katanya pasti itu nenek dari Sawangan Depok. Enggak, lu parah. Lu parah. Sawangan Depok juga parah.
0: Spesifik kali ya,
1: iya. Saya bacakan ya profil nenek tersebut. Namanya adalah Nenek Betty Bromage, seorang wanita Inggris berusia 97 tahun. Dia memecahkan rekor dunia Guinness World Record dengan menjadi wanita tertua di dunia yang berjalan di sayap pesawat atau wing walker. Dia itu ngelakuin itu di tanggal 4 Agustus 2026 di Cirencester, Inggris ya. Aksinya ini adalah aksi yang ke-6 kalinya. Nek, nek, parah nek.
0: Lagi nek.
1: Ke-6 kalinya. Dan dia berhasil mengumpulin dana untuk unit perawatan stroke rumah sakit yang merawatnya di tahun 2025 kemarin. Wah, selamat ya nek. Sebuah aksi sosial yang luar biasa.
0: Aksi sosial enggak. Si Ayas bilang ini real or fake. Gue sih ngeliat videonya ya, menurut gue sih itu bukan AI ya. Di TikToknya Prambors kita tempel tuh neneknya. Dia berdiri di atas pesawat, kita tempel fotonya.
1: Tapi ada talinya ya.
0: Iya ada talinya dong. Masa gak ada? Kalau gak ada talinya, itu nenek udah RIP.
1: Saya jujur ya dari tadi enggak. Kata Adrian burung camar. Enggak. Bukannya gitu. Tadinya gue pikir pas lo bilang ini Genus, gue pikir tuh nenek-nenek ini tuh ya enggak pakai tali, makanya spesial banget.
0: Julio,
1: walaupun pakai tali juga spesial.
0: Ya kalau pakai Julio itu pesawat benar-benar muter 360 derajat, neneknya juga ikut muter-muter. Kalau enggak pakai tali tuh gimana? Pakai tali pun itu udah amazing.
1: Iya benar. Sabar, Nek.
0: Bukan gua neneknya.
1: Oh, iya.
0: Dia neneknya.
1: Iya, benar.
0: Gua belum nenek-nenek.
1: Benar.

0: Merdu sekali.
1: Sekilas info Genus, kan waktu di TikTok tadi, waktu lagi lagu kita berdiri, ada yang komen gini, asli jelut tinggi besar, kalau serius dikit bisa pegang tanah abang. Enggak ya. Enggak lo, demit. Jangan sampai gue press lo, mau lah.
0: Kalau serius dikit bisa megang tanah abang, best. Kata gue best comment of the day, kita pin aja kalau perlu.
1: Oke.
0: Okay. Anyway, password hari ini lucu banget.
1: Apa?
0: Sekali lagi ini bukan mau gue, mungkin ini maunya Alika atau Adrian atau Kaula Muda. Karena passwordnya adalah deg-degan banget dengar suaranya Genus. Mau kasih tiket Lalala Fest ya?
1: Bisa Genus doang. Gak ada Julio.
0: Hey. Malah-malah telus.
1: Becabang lidah lu. Aduh, bener-bener deh.
0: Karena memang kalau Kaula Muda pengen nonton Rex Orange County, Steve Lacy, Hon, Tudor Cinema Club, Kodala.
1: Deg-degan dengan suara Genus.
0: Lalala Fest 2026. Lo harus mengingat password yang tadi ya Kaula Muda. Deg-degan banget dengar suaranya Genus. Mau kasih tiket Lalala Fest ya.
1: Nah, jadi tuh di jam-jam ini ya, pokoknya dari detik ini sampai jam 8 nanti, Prambors ya, kita Tenggo akan secara random menelpon Kaula Muda yang sudah daftar di prambors.live untuk ikutan kuis ini ya.
0: Yes.
1: Kita enggak akan kasih nomor kita berapa, pokoknya lu kalau ada yang telepon, lo langsung bilang passwordnya apa tadi Genus.
0: Ih, gak boleh gitu dong.
1: Gak boleh gitu, orang gak ada suara gue.
0: Deg-degan banget dengar suaranya Genus, yeah. Mau kasih tiket Lalala Fest ya.
1: Tuh, deg-degan banget dengar suara Genus. Mau kasih tiket Lalala Fest ya.
0: Sebenarnya ada skrip tambahan.
1: Apa? Kan belepotan, gak bisa dipuji.
0: Ketahuan dia mau bohong.
1: Perempuan ini ya, gak bisa diangkat dikit. Langsung sombong, angku, congkak. Aduh.
0: Gini, besok lo bikin ya Halika, passwordnya mual denger suara Julio.
1: Enggak, gini Genus. Apa? Lo benerin pola pikir lo, kalau mual itu uwe. Kalau itu bapil.
0: Jangan kemana-mana ya Kaula Muda, pokoknya di jam ini kita masih akan bagi-bagi tiket Lalala Fest 2026.
1: Genus! Genus!
0: Iya Julio.
2: Genus!
0: Apa Julio?
1: Siaran yuk!
0: Ayo!
3: Tango with Julio Genus.
4: Cangcingnya babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat cangcingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan? Cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Busamling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama. Semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
5: Dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
6: Wah, panas juga ya main padel.
7: Time out. Minum cheers dulu dong.
6: Segar. Ini ya alkalin ya?
7: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
8: Mendadak Lalala Fest 2026. Tiket gratis buat kamu. Catat password ini ya.
0: Deg-degan banget dengar suaranya Genus. Mau kasih tiket Lalala Fest ya?
8: Hafalin passwordnya, tungguin di telepon Prambors, dan pas di telepon nggak boleh bilang halo ya. Daftar sekarang di prambors.live.
0: Halo.
9: Iya, sore.
0: Mau reservasi buat tempat curhat?
9: Mau, Mbak.
0: Untuk berapa orang, Kak?
9: Satu orang aja, saya.
0: Oke, langsung kasih tahu aja curhatannya ke WhatsApp 081-1607-1022.
9: Keren, Genus.
0: Loh, ini Julio.
9: Ini Julio. Dih.

0: station.
1: From Horse Radio, Indonesia,
2: number one hit music station.
3: News. Hai kalau muda, ini waktunya lo mendengarkan Prambors News yang dipersembahkan oleh My Pertamina Energi untuk Negeri. SMK Negeri 5 Penerbangan Waibu di Papua terapkan sistem absensi digital yang langsung terhubung dengan WhatsApp orang tua siswa. Selengkapnya abis yang satu ini ya.
4: Prambors News.
3: Kalau muda, bulan kemerdekaan makin seru bareng My Pertamina. Sepanjang bulan Agustus, banyak promo spesial yang siap bikin transaksi lo makin untung. Mulai dari tukar poin dengan merchandise edisi kemerdekaan, sampai promo Bread Gas dengan diskon hingga Rp8.100 di Bread Store dari Klik Indomaret. Khusus tanggal 17 dan 18 Agustus, isi Pertamax Turbo, Pertamax, atau Pertamina Dex pakai aplikasi My Pertamina, dapetin diskon Rp450 per liter. Belum lagi di tanggal 17 Agustus, ada flash sale hingga 45%, plus beragam keseruan dan perlombaan bertema merah putih di SPBU Pertamina. Terus, tanggal 16 dan 17 Agustus, jangan lewatin juga My Pertamina Pasar Rakyat dan pengundian boom periode kedua yang siap meramaikan momen kemerdekaan. Yuk rayakan Agustus bareng My Pertamina. Dan buat info lengkap soal promo serta syarat ketentuannya, langsung cek web mypertamina.id atau follow Instagram @mypertamina.
4: Prambors News.
3: SMK Negeri 5 Penerbangan Waibu Kabupaten Jayapura, Papua menerapkan sistem absensi digital yang terhubung dengan WhatsApp orang tua siswa. Sistem tersebut menjadi perhatian setelah video yang memperlihatkan cara kerjanya dibagikan melalui akun Facebook Basri Papua. Dalam video tersebut, siswa tampak cukup menempelkan kartu identitas atau kartu absensi pada sebuah smartphone untuk mencatat kehadiran dengan mekanisme yang menyerupai sistem tap card. Setelah absensi tercatat, informasi kehadiran siswa disebut dapat diteruskan secara real-time ke nomor WhatsApp orang tua. FYI nih kalau muda, penerapan sistem ini menjadi salah satu upaya digitalisasi administrasi sekolah, sekaligus dapat membantu meningkatkan transparansi dan pengawasan terhadap kehadiran siswa. Sekian dulu kalau muda untuk Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.
4: Prambors News.
5: Aduh, kasihan yang pulangnya tenggo. Kena macet.
6: Ulu, maunya cepet tidur di rumah. Di jalan malah marah-marah.
5: Tapi tenang, kan ada kita yang nemenin lo.
6: Hah, emang iya?
5: Lupa dia sama kontraknya, lupa tanggung jawabnya. Mau gaji buta dia.
6: Emosian, marah terus hidup lo.
7: Tenggo with Julio Genus.
6: Oke, kaula muda, jam 6 di Prambors, kamu lagi dengerin Tenggo ya. Ada Julio, ada Genus. Bagaimana sih Jakarta atau mungkin Bandung, Jogja, Solo,
5: Surabaya,
6: Medan,
5: Makassar, Semarang.
6: Betul, keadaan dan, trafiknya gimana?
5: Dan dimanapun kamu berada, since kita bisa didengarkan di mana saja via prambors.live ya.
6: Iya betul, kita menemani kamu ya.
5: Dan jam 6 ini, it's food o'clock.
6: Kenapa sih makan mulu?
5: Ya udah lo, kalau nanti makanan udah tau lo nggak usah makan ya.
6: Lo kan jam makan malam.
5: Ya makanya kita makan terus.
6: Oh iya iya.
5: Pun
6: iya.
5: Pokoknya tuh udah setiap mendekati jam 6 pasti kaula muda yang di live-nya TikTok udah komen kayak makan malam apakah hari ini, mesen makan apakah hari ini. Pokoknya mereka tuh sangat interest dengan apapun yang mau kita makan.
6: Kayaknya kita tuh harus bikin segmen kali ya. Makan malam apa sih hari ini? Mama Cini.
5: Makan malam apa sih hari ini?
6: Ya kan, harus makan malam apa hari ini?
5: Belum mikir.
6: Hah, gue dong.
5: Tapi aku punya sisa tortilla chips kemarin.
6: Lu gak berhak bilang gue gak seru kalau dari kemarin makan lu makanan sisa ya, Ginus.
5: Iya benar.
6: Setelah gue pikir-pikir,
5: Sumpah gue bawa makanan kesini.
6: Ini orang bener-bener
5: sisa semua.
6: Gak berhak ya. Kemarin dia makan sandwich sisa dia sarapan tadi pagi. Sekarang dia bawa tortilla sisa dia bawa kemarin.
5: Gini, too much. Julio, lo lebih bersyukur
6: apa?
5: Punya teman yang gak food waste. Jadi gue bertanggung jawab sama semua yang gue makan. Atau kayak gue beli tapi gak habis, gue buang-buang tuh makanan, mubazir semua.
6: Gue sangat suka lo gak food waste. Masalahnya adalah kalau balap ini lo makan tortilla doang. Kayak, kenapa lo lagi mau apa sih? Lo lagi mau lomba karate lo? Kenapa?
5: Cuma gue simply belum mikir aja.
6: Oh, belum mikir.
5: Plus, kita juga lagi mau mikirin dan ngomongin soal top 5 food I cannot stop thinking about. Soal itu lagi diomongin juga di banyak sekali platform.
6: Okay, top 5 of I cannot thinking about.
5: Top 5
6: of. Kayak anjing menggonggong.
5: Jadi kalau kamu udah pikirin juga top 5 food you cannot stop thinking about.
6: Let's kamu go, apa. Mafar. Yo.

0: Hai kawula muda, ini Panji Pragiwaksono. Gokil, Prambor semangka lagi. Gue yakin banget Darto dan Danang masih lucu banget. Dan semoga mereka bisa terus membuat kita ketawa selama-lamanya. Lu bisa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja kayak gue di prambors.live.
1: Prambors, mangka lagi.

0: Taksi.
1: Tuh kan, kita kena shadow ban di live TikTok.
0: Maaf ya.
1: Makanya enggak boleh gara-gara nyebutin banyak banget brand, Samsung, iPhone,
0: ayam-ayaman. Kalau sebutin lagi. Genos, kalau lo sebutin lagi.
1: Sorry, ya, semua harus tenang.
0: Kita band-nya udah enggak shadow, kita band-nya terang-terangan. Kita band-nya udah kayak
1: obviously band.
0: Obviously band.
1: Bukan shadow band. Oke. Okay. Nah, tapi kita lagi mau ngomongin ini, Adrian. Si yeah, top 5 makanan
0: iya,
1: I cannot stop thinking about.
0: Oke, itu bukan brand. Sebutin aja.
1: Gak apa-apa.
0: Abis ini kita juga udah mau off dulu bentar.
1: Maaf ya teman-teman, kita tinggal. Soalnya kita di shadow band. Oke. Jadi kan sebelumnya udah sempat tersebut tuh top 5 food I cannot stop thinking about.
0: Oke.
1: Tapi mungkin karena kita siaran dari Jakarta, kita akan sebutin 5 ya yang
0: makanan
1: di Jakarta dulu ya.
0: Iya.
1: Ini gue sudah menulis di notes-nya kaula muda bahkan. Supaya nanti pas gue ngomong gue gak haho-haho.
0: Oke. Okay.
1: Dari Genus ya mulai ya.
0: Kan lo udah di notes. Boleh gue dulu gak? Gue gak di notes. Gue di otak nih.
1: Ya udah lo keluarin deh sebelum lo lupa.
0: Sorry ya.
1: Gak apa-apa, let's okay. go.
0: Top 5 Jakarta.
1: Adrian, sekalian direkam. Katanya lo mau bikin konten.
0: Ah. Handphone.
1: Lah, minjem HP anak magang
0: iya.
1: lagi.
0: Iya.
1: Oh, itu HP kantor.
0: Oke.
1: Oke, oke.
0: Foto bos. Oke. Top 5 Jakarta food. Top 5. Udah? Top 5 Jakarta's food that I can stop thinking about. Nasi gila Pak Endut.
1: Satu.
0: Ayam bumbu nyonya aroma sop.
1: Ikan bumbu nyonya.
0: Ikan.
1: Ayam. Itu iya. Jelasnya toko seafood.
0: Sorry. Ikan bumbu nyonya aroma sop. Dua.
1: Bagus.
0: Terus yang ketiga gulai stiker. Yang gultik yang gerobaknya penuh stiker itu.
1: Oke.
0: Okay. If you know. Keren. Terus udah gitu gue
1: empat
0: aduh.
1: Empat ya?
0: Iya, empat. Nasi ayam ori pasti gue masukin. Terus yang kelima kayaknya kalau gue harus memilih kita makanan yang murah-murah aja ya.
1: Bebas.
0: Gue akan nasi goreng Abjay sih harusnya.
1: Nasi goreng Abjay.
0: Iya. Yang ati ampela, nasi goreng ati ampela Abjay.
1: Oke. Okay. Tapi yang bukan Kebuli ya berarti?
0: Bukan.
1: Yang biasa.
0: Iya.
1: Oke. Okay. Sekarang aku ya.
0: Iya, Genus.
1: Top 5 Jakarta food I never stop thinking
0: top
1: about.
0: Top 5.
1: Nomor 1, burnt nori pastanya Freckles.
0: Oke.
1: Okay. Nomor 2, yakitori dan yaki onigirinya Benizuru.
0: Oke.
1: Okay. Nomor 3, pastel kari ayamnya Aneka 57.
0: Oke.
1: Okay. Nomor 4, rahang tuna original dan perkedel jagungnya Baku Sayang.
0: Oke. Okay. Tapi
1: tuh rahang tunanya emang gue suka tuh yang kayak dipanggang doang, dikasih garam, lada dan lalala doang. Gue gak terlalu suka yang dikasih cabai-cabai ini itu.
0: Jadi garam, lada sama lalalen.
1: Enggak, karena si rahang tunanya itself tuh udah kayak very fatty.
0: Empuk, thick, fatty. Itu ibarat kata tuna, itu pasti tunanya
1: tuna cabicik. Ras
0: gue yakin pasti tuna gembul. Pasti tunanya sering dibully.
1: Sama terakhir adalah buntut tom yamnya paling restoran.
0: Buntom.
1: Buntut tom yamnya paling restoran enak banget.
0: Bakso goreng paling restoran gak masuk?
1: Bakso goreng paling
0: kalau
1: restoran.
0: Kalau top 10 masuk sih sebenarnya ya.
1: Singkong goreng paling restoran, singkong ya. Goreng terempuk di dunia. Gue sebagai singkong goreng connoisseur.
0: Apa gua, ya lagi?
1: Itu artinya orang yang sangat ahli dan mendalami.
0: Oke.
1: Singkong goreng terbaik nomor 1 gue.
0: Honorable mention, gue juga pastel mau. Itu gue benar-benar kayak
1: penting.
0: Selalu kepikiran lo kalau pengen apa tuh kayak apa gue makan pastel mau pakai nasi, enggak bercanda. Cuman kayak pasti kepikiran.
1: Ada yang komen Aneka 57 rules, gue setuju semua makanan Aneka 57 tuh apalagi dessert-dessertnya enak banget.
0: Dari Syarul dia bilang, ayam gepuk Pak Gembus, Golcik, nasi bebek BRI Cipete, valid. Tongseng BRI, Taichan Bang Yoyo, bakso urat Mas Belok.
1: Taichan Bang Yoyo tuh yang di Bangka ya?
0: Harusnya, yang ada itu, kulitnya kan?
1: Itu pokoknya satu-satunya Taichan yang gue suka. Gue gak pernah makan Taichan lain karena menurut gue kayak kecil, dry, segala macam. Tapi Taichan Bang Yoyo doang yang gue suka.
0: Basah.
1: Jadi Syahrul, kamu solid, kamu valid.
0: Keren.
1: Kaula muda yang lain kasih tahu kita, boleh ke live TikToknya Prambors yang katanya bentar lagi kita stop dulu.
0: Atau ke WhatsApp Prambors 0811-607-1022 ya.
1: Let's go.
0: Genus. Genus.
1: Iya, Julio.
2: Genus.
1: Apa, Julio?
0: Siaran yuk.
1: Ayo.
2: Senggo with Julio Genus.
3: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan, kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live. Karena, makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
4: Kaula muda, serinya mangkal bareng Alex akhirnya selesai juga. Terima kasih buat semua yang udah setia dengerin Prambors, ikutan nebak potongan lagu Alex Warren, dan ngumpulin poin setiap harinya. Selamat buat seluruh pemenang yang bakal terbang ke Singapura buat nonton konser Alex Warren, dan yang berhasil membawa pulang official merch Alex Warren.
1: Selamat buat Zara.
5: Selamat Zara. Tolong siapin paspornya dan passwordnya. Jangan lupa, karena kamu akan bersangsang bersama salah satu tim Prambors dan juga Alex Warren, idolamu.
6: Tapi serius, paspor udah ada kan? Udah ada belum?
7: Udah ada kok, Kak.
6: Dan berarti kita berangkat bareng ya. Kebetulan kita akan mengawal kamu, aku dan Danang.
4: Special thanks to Warner Music Indonesia yang udah bikin pengalaman ini jadi kenyataan buat kaulah muda. Buat yang belum beruntung, jangan berkecil hati ya, karena masih bakal ada banyak kesempatan seru lainnya buat nonton konser artis favorit lo bareng Prambors. Sampai jumpa di kuis konser Prambors berikutnya.
8: Mendadak Lalala Fest 2026, tiket gratis buat kamu. Catat password ini ya.
1: Deg-degan banget dengar suaranya Genus. Mau kasih tiket Lalala Fest ya?
8: Hafalin passwordnya, tungguin di telepon Prambors, dan pas di telepon nggak boleh bilang halo ya. Daftar sekarang di prambors.live.
9: All the hits, all the vibes on Prambors.
10: Your call has been forwarded to an automatic voice message system. However, it is not available.

0: Yes, Kaula Muda masih di Tenggo, ada Julia, ada Genus ya.
1: In the meantime, kita lagi mau nelfon Kaula Muda yang udah share top 5 makanannya yang dia tidak bisa berhenti pikirkan.
0: Oke.
1: Okay. Nah, kita punya anak magang Alika untuk sharing top 5 makanan.
0: Iya dong, gue penasaran.
1: Stop thinking about.
0: Coba Alika ngomong di mic. Oh, di mic-nya Bang Doyok ya? Apa di sini aja?
1: Di mic-nya Bang Doyok tuh sana.
0: Boleh. Silakan, karena Alika ini anak magang kita super jaksel pride kalau
1: Super jaksel pride, and then she's very a foodie person.
0: Yes.
2: Oke, satu itu pizza FFC-nya Freckles.
1: Tuh kan, Freckles.
0: Oh iya, enak sih Freckles.
2: Enak. Enak banget. Terus sushi, apa sih salmon belly-nya, sushi maru.
1: Oh. Salmon belly sushi maru.
0: Kenapa gak sushi teh? Lah, sushi teh, nyam.
2: Terus milk tea-nya Palesti, yang jasmine milk tea.
0: Okay. Tapi itu minuman.
1: Ya gak apa-apa lah.
0: Enggak, kalau yang food itu aturan.
1: Semua.
0: Iya, karena
1: itu minuman tahu Alika.
0: Tadi enggak apa-apa lah ke gue. Oke, enggak apa-apa. Kita keluarin dulu, masukin yang baru.
2: Terus salt bread-nya NOB.
0: Oh, dia salt bread NOB. Oke, okay, next.
2: Udah sih, paling ayam goreng Bu Iin.
1: Ayam goreng Bu Iin.
0: Guys, gue tuh enggak tahu kenapa menurut gue Bu Iin ngeblok gue. Karena ini parah banget.
1: Ada.
0: Dari kemarin semua orang tuh bilang Bu Iin. Tapi kalau gue cari dia di aplikasi online nggak pernah ada. Jadi buat teman-teman ada yang lagi mau ke Bu Iin nggak? Kalau lagi mau ya? Ada, nggak. Gue bukan jasip, titip bilangin ke Bu Iin, tanyain ibu nggak suka sama Julio ya, gitu.
1: Bahkan lo udah, bahkan temen lo udah nyampe Bu Iin, lo nggak nitip ayamnya, lo cuma mau kenapa gue nggak bisa cari lo gitu?
0: Iya, kayak ibu kalau blok Julio bilang aja, gitu. Kita blak-blakan aja Bu.
1: Di Zara, di WhatsApp ada Zara.
0: Oke.
1: Okay. Kita bacain ya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi top 5 food yang dia tidak bisa berhenti pikirkan, nomor 1 adalah nasi uduk. Kata dia saking dia sukanya nasi uduk, apa aja, pecel ayam okay. Atau nasi uduk Betawi pakai lauk.
0: Oke, okay, apa?
1: Berikutnya nasi goreng ati ampela sedang naik dikit. Naik mana?
0: Naik mobil kali ya?
1: Naik ke mana?
0: Naik apa, Zara? Makanya.
1: Sayur ubi tumbuknya pagi sore best, enak.
0: Oh, oke. Okay.
1: Bakmi keriting luwes Jalan Kendal, please enak banget. Sama roti bakar apapun cokju, coklat keju.
0: Dia benar-benar semua makanannya apapun, maksud gue.
1: Oke. Okay.
0: Dia yang ini cuman pagi sore sama Jalan Kendal.
1: Menjawab.
0: Kota mana ya berarti?
1: Kendal. Terowongan Jakarta, Bang.
0: Jalan Kendal.
1: BNI City berarti dekat-dekat Sudirman, dekat-dekat London School situ ya.
0: Oke.
1: Nah, jadi ngomong-ngomong soal roti bakar,
0: iya.
1: Kan ingat nggak beberapa hari yang lalu tuh gue pengen banget roti bakar Bandung spesifik.
0: Betul.
1: Gue gak mau kayak roti bakar apapun yang fancy-fancy atau roti bakar ini, enggak. Gue maunya roti bakar Bandung. Nah, teman gue Gilang yang gue percayai selera makannya di dekat rumah dia di Veteran itu katanya ada roti bakar Bandung enak banget.
0: Namanya?
1: Namanya roti bakar JNE. Gue beneran coba cari di GoFood, beneran ada.
0: Oke.
1: Okay. J-nya kecil, N-nya gede, E-nya kecil.
0: Aneh banget.
1: Atau J-nya gede, N-nya kecil, E-nya gede.
0: Oh, berarti N-nya itu sebenarnya adalah dan.
1: Dan. Berarti roti bakar J dan E.
0: J ini dan E nih.
1: Gak boleh Joko dan Eko.
0: Bisa juga.
1: Bisa kan? Pokoknya
0: bisa juga.
1: Katanya roti bakar Bandung itu enak sekali. Jadi aku sangat amat penasaran sekali.
0: Jangan-jangan Joko dan Endang.
1: Bebas, pokoknya lu bebas, keluarga lu yang ada J sama E-nya lu bawa kesini semua.
0: Mau roti bakar J dan E.

0: Tango on Prambors Radio, Genus dan Julio.
1: Yes, apa?
0: Sedang ada di sini, di mana gue tuh nggak pernah ya. Dewasa ini meninggalkan rumah malam-malam untuk ke klub menonton DJ tuh nggak pernah, hampir tidak pernah. Jarang banget Julio. Paling tuh saya hangoutnya kita ya entah di rumah orang, mungkin main sampai pagi atau ya mungkin ke bar, tapi ini nggak ke klub gitu.
1: Oh, ini ke klub, karena kalau lo bilang masalah jamnya malam-malam, kita lo aja minggu lalu belum jam 1:30, jadi nggak valid.
0: Hah, siapa itu?
1: Tahu deh, Kenny ya, misalnya.
0: Saya. Ya, itu Allah. Saya. Betul. Ya, memang itu saya.
1: Oke, terus dewasa ini lu tidak pernah nonton DJ ke klub, oke?
0: Cuma demi lo.
1: Thank you.
0: DJ Julio, satu-satunya orang, satu-satunya DJ yang bisa membuat gue keluar rumah jam 12, di atas jam 12 malam hanya lo.
1: Jujur banget.
0: Jujur bang.
1: Gue berterima kasih. Dan juga sebenarnya gue tuh agak lumayan gugup karena makin mendekati hari H.
0: Salah, ini udah hari H.
1: Betul, maksudnya kayak tadi sore tuh kayak langit masih terang. Ini udah jalan ke belakang, langit udah gelap. Bentar lagi gue akan main. Benar-benar 6 jam dari sekarang gue akan main. 5,5 jam dari sekarang gue akan main.
0: Kau penasaran gak kaula muda? Lagu-lagu macam apa nih yang akan Julio mainkan?
1: Jadi kaula muda, sekarang gue bakal... Oke, baik.
0: Naikin dikit bang.
1: Ho!
0: Who's this?
1: Ku berbah rumah war volopore. Ku berbah rumah war kontemporer. Kontemporer. Brah! Coachella! Jadi gue punya tema. Bang Doyok palanya ngangguk-ngangguk, berarti Bang Doyok approve sama pilihan lagu gue. Bang Doyok gue rasa bakal datang. Jadi sebenarnya gue tuh malam ini Genus, gue tuh ada tema.
0: Temanya adalah,
1: jadi kan gue tidak sendiri, gue bersama teman gue juga Arita. Jadi kita tuh pengen memutarkan Gari-gari gasoli what. Oke, sorry. Jadi kita tuh pengen kayak memutarkan lagu-lagu yang waktu semacam kayak lagu-lagu above 30s gitu loh Genus, tapi bukan lagu-lagu karaoke ya, bukan kayak Natasha Bedingfield atau kayak siapa gitu.
0: Faham.
1: Kalau mau itu ya ke Duck Down aja gitu, keren. Atau ke Blue Jams. Cuman maksudnya ini tuh lebih kayak lagu-lagu dugem zaman dulu gitu. Karena selain gue ada lagu ini, gue juga ada lagu yang satu ini nih, Lost Stop yang ini. Ini stop.
0: Oh iya. Sorry dong. Ini dia. Dari video klipnya traktor-traktor nih.
1: Ambience ya, ambience kota. Mom Mixek brings all the boys in the ya.
0: Kita panggil dia selain DJ Ulio, DJ Harry.
1: Gitu.
0: Heboh sendiri.
1: Nah, terus tiba-tiba si teman gue Arita gini, Jul, gimana kalau kita bikin Rabu malam nanti seperti rasanya kayak Meksikola Canggu. Jadi
0: takut.
1: Lagu-lagunya aneh bin ajaib. Lo ngerti gak sih?
0: Paham.
1: Kayak kadang-kadang lagu-lagu yang kayak kalau DJ mau putar itu kayak, aduh ini tapi terlalu kampung buat lagu sebelumnya ya. Jadi kita benar-benar kayak tema kita tabrakin semuanya.
0: Tapi memang untuk timing lo di jam 12 malam, di mana harusnya orang udah kayak let loose. Ini harusnya bakal seru banget.
1: Iya kan, lucu kan?
0: Lucu. Jadi keleser kaula muda free entry.
1: Karena soalnya gue seneng banget ya, karena bener-bener gue nggak nyangka. Gue nggak tahu sekarang belum kejadian. Tapi banyak banget orang-orang yang kayak dari yang gue udah nggak ketemu mau datang. Terus ada juga yang kayak gue cuma kayak nice try, kayak datang dong, datang beneran. Terus teman-teman gue obviously pada datang. Kayak bingung, gue juga bingung tapi gue seneng banget. Gue nggak tahu nanti
0: do your best ya bro.
1: Apa?
0: Do your best.
1: Gue udah siap-siap karena gue udah pakai kayak pelindung siku sama lutut.
0: Kenapa?
1: Pelindung siku sama lutut, karena ntar gue bakal jaga crowd juga.

0: Go bareng Julio dan Genus.
1: Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 8 malam.
2: Stream now on prambors.live.
3: Macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
4: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
3: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
4: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
3: Apa? Diskon 5%?
4: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
0: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
5: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which is unreal.
0: Special performance yang bikin merinding.
6: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
0: pilih. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
1: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
7: Mendadak Lalala Fest 2026, tiket gratis buat kamu. Catat password ini ya.
8: Deg-degan banget dengar suaranya Genus. Mau kasih tiket Lalala Fest ya?
7: Hafalin passwordnya, tungguin di telepon Prambors, dan pas di telepon nggak boleh bilang halo ya. Daftar sekarang di prambors.live.
0: Genus! Di? Genus!
1: Iya, Julio.
9: Genus!
1: Apa, Julio?
0: Siaran yuk!
1: Ayo!
10: Senggo with Julio Genus.

0: J. Ulio.
1: Ini tuh Wijaya 80 kan?
0: Yes.
1: Bagus ya lagunya.
0: Pastinya. Pastinya.
1: Dia berdiri dari kapan sih, Kinus?
0: Dari 80 tahun yang lalu.
1: Gak mungkin Aditya Pratama.
0: Aditya Pratama?
1: Dito juga, soalnya umurnya belum 80. Baru kayaknya 2 tahun
0: 1980.
1: Enggak loh, Neng. Jangan mancing emosi. Oh,
0: abis sholat maghrib, teman aku halus banget tutur katanya.
1: Jangan mancing emosi ya, Neng. Nek, udah bukan Neng, Nek.
0: Padahal tadi Julio ya, abis dia balik sholat, dia duduk di kursi itu kayak duduk, aduh. Gue denger dikit, aduh. Ada, aduh, semua diprotesin sama dia.
1: Okay, kalau beda, kita pengen memberitahukan lo bahwa kita masih membagi-bagikan tiket Lala apa? That's right, Lala Fest.
0: Betul, jadi kalau kawula muda pengen tahu passwordnya, mendingan kita kasih taunya abis ini gimana?
1: Hah?
0: Mendingan sekarang?
1: Sekarang udah gak dekat lagi.
0: Ada.
1: Ada tapi buat nelfon orang. Kalau bisa ditelepon.
0: Loh, diteleponnya kan nanti. Oh, mau nelfon teman lo.
1: Iya.
0: Yaudah, berarti kita kasih tahu sekarang ya.
1: Iya, sekarang ya, Neng.
0: Passwordnya.
1: Sabar ya.
0: Tinggal baca yang merah tuh.
1: Passwordnya adalah. Ini beneran ini passwordnya.
0: Iya.
1: Gue kira aku di prank. Passwordnya adalah deg-degan banget dengar suaranya Genus. Mau kasih tiket Lala Fest ya.
0: Ii, sinis banget.
1: Enggak,
0: berarti gak disebut.
1: Enggak, kalau gitu berarti ini ketika telepon kolam muda, lu aja ngomong.
0: Ya gak apa-apa, gak masalah.
1: Oke, okay. Aku di blok. By the way, mungkin buat yang baru tahu, oh man, ada Lala Fest di Jakarta.
0: Ada Koko Ciciku.
1: Yang main ada Rex Orange County, ada Steve Lacy, ada Hon, ada Two Door Cinema Club, ada Code Line, dan masih banyak lagi.
0: Yes, dan ketika kamu bisa menjawab mengangkat telepon Prambors tanpa mengucapkan halo,
1: gak boleh
0: langsung
1: ya
0: ke passwordnya. Deg-degan banget dengar suaranya Genus. Mau kasih tiket Lala Fest ya? Langsung lo, nah, kita kasih satu tiket dia. Two Days Pass Lala Fest 2026 kaula muda.
1: Bukan cuman

0: ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encang cingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan, cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Busamling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama. Butuh curhat tentang solusi internet? Segera kontak Nusanet. Internet solution provider terhandal saat ini. Hanya Nusanet, kualitas layanan nomor 1. Jangan pakai Nusanet jika tidak bersolusi. Masalah harga tak perlu khawatir. Nikmati produk Nusanet Lite yang pasti cocok untuk bisnis Anda. Harga terjangkau, layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya, dan gratis biaya instalasi. Saatnya beralih ke Nusanet. Nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima yang pasti memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis Anda, support helpdesk yang ready 24 jam selalu siap melayani Anda. Jangan buang waktu coba-coba internet Anda. Saatnya Anda berbisnis lancar dan internetnya nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838.
3: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
4: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors Channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
5: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
4: Special performance yang bikin merinding.
6: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
4: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors Channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors Channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
7: Halo.
8: Iya, sore.
7: Mau reservasi buat tempat curhat?
8: Mau, Mbak.
7: Untuk berapa orang, Kak?
8: Satu orang aja, saya.
7: Oke. Langsung kasih tahu aja curhatannya ke WhatsApp 081-1607-1022.
8: Keren, Genus.
7: Loh, ini Julio.
9: Ini Julinya.
7: Dih, kerja lo sini.
10: Tango with Julio Genus.

0: Checking out my favorite station,
1: Prambors Radio, Indonesia number one hit music station.
2: Prambors News. Hai, kalau udah sekarang waktunya lo mendengarkan Prambors News. Tim Anargia dari ITS raih 3 penghargaan di ajang 24th Formula SAE Japan 2026 lewat mobil formula listrik yang dikembangkan mahasiswa. Tim Anargia EV Team dari Institut Teknologi 10 November atau ITS kembali membawa nama Indonesia ke ajang balap mahasiswa internasional Formula SAE Japan 2026 dalam kompetisi yang diselenggarakan oleh Society of Automotive Engineers atau SAE Japan. Anargia berlaga di kelas kendaraan listrik atau EV dengan membawa mobil formula listrik hasil pengembangan mahasiswa ITS. Nama Anargia ITS tercatat sebagai peserta resmi kelas EV Formula SAE Japan 2026 dengan nomor mobil E21. Formula SAE Japan merupakan kompetisi yang mempertemukan tim mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi untuk merancang, membangun, serta menguji kendaraan formula mereka. Bagi Anargia, keikutsertaan di ajang ini menjadi bagian dari perjalanan panjang pengembangan teknologi kendaraan listrik ITS di level internasional. Lanjut ke berita kedua kalau mudah. China membangun dua lift di tebing Xuanwei, Provinsi Yunnan untuk memudahkan akses warga dan pelajar yang tinggal di dasar ngarai. Lift Qingyun setinggi 268 meter mulai beroperasi pada 2022, sementara lift Fuyao setinggi 288 meter mulai digunakan pada 2026. Kehadiran keduanya memangkas waktu perjalanan dari sekitar 3 jam menjadi hanya 30 menit. Dan lift ini dapat digunakan gratis oleh warga dan menyediakan layanan khusus bagi siswa yang berangkat dan pulang sekolah. Sekian dulu kalau udah untuk Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.
3: Prambors News. Aduh, kasihan yang pulangnya tenggo. Kena macet.
4: Ulu, maunya cepet tidur di rumah. Di jalan malah marah-marah.
3: Tapi tenang, kan ada kita yang nemenin lo.
4: Hah, emang iya?
3: Lupa dia sama kontraknya, lupa tanggung jawabnya. Mau gaji buta dia.
4: Emosian, marah terus hidup lo.
3: Iya.
5: Tenggo,
4: lampunya flicker.
3: Lampunya flicker.
4: Marah.
3: Genus dan Julio hadir di jam 7 malam on Tenggo, kawula muda.
4: Yes, kawula muda, we're here. We're still here, let's go. Kita mau bicara sesuatu ya?
3: Iya, kita mau bicara sesuatu pasti.
4: Tentang apa sih Genus? Kita mau bahas apa malam hari
3: ini? Kita mau membahas sesuatu yang sangatlah berharga.
4: Kenapa lo? Musikal juga ya hidup lo ya. Kalau gue lihat kayak dari ngomong langsung sangatlah berharga. Iki pasti bangga.
3: Ketika ada orang salah transfer ke lo dengan nominal yang sangat besar, apa yang lo lakukan?
4: Kabur.
3: Ganti KTP, ganti warga negara, bawa pergi keluarga.
4: Pindah rumah, wow, itu budgetnya lebih gede daripada lo balikin aja.
3: Bener, daripada duit yang ditransfer. Karena ternyata di mana mungkin kepala kita itu isinya udah ada pikiran-pikiran kayak, gila orang tuh di luar sana tuh udah pada jahat-jahat. Orang chaos. Di sana tuh chaos, brengsek. Masih ada orang yang baik banget. Orang yang baik sekali, orang yang sangat jujur, orang yang mengembalikan harta yang bukan haknya.
4: Gue penasaran banget siapa orangnya dan berapa yang ditransfer. Tapi nanti ya, gak boleh sekarang ya.
3: Nono Julio.
4: Ini bicara kotor.
3: Gak sama sekali ya. Lu yang ngotor-ngotorin isi pikiran kaula muda.
4: Gue lagi kotor-ngotorin pikiran gue sendiri.
3: Kita akan kembali kaula muda, stay tune on Prambors.

0: Tenggo on Prambors Radio.
1: Teng tong.
0: Assalamualaikum. Paket.
1: Paket.
0: Paket.
1: Oh, kirain paket.
0: Loh, iya benar dong. Broken system 404 not found.
1: Lanjut, okay. Pisces dong.
0: Enggak, kita kan tadi itu ngomonginnya di TikTok.
1: TikTok you sit first.
0: Nah, kalau siaran tadi kan kita lagi ngomongin soal si kurir baik hati yang sangat jujur dan bener. Mengembalikan hak orang lain.
1: Pertanyaan gue tadi kan ini, dia orang mana? Yang kedua, berapa nominalnya yang dia salah transfer itu?
0: Orang mananya nanti, tapi bapak ini adalah seorang kurir bernama Syarif Hussein Akbar.
1: Orang Indonesia.
0: Orang Indonesia.
1: Indonesia sama ramah-ramah, Neng.
0: Pokoknya kurir di orang ini, kurirnya lo tau gak disalah transfer. Harusnya si penerima barang mentransfer 92 ribu, yang ditransfer 92 juta.
1: Oh my god, kabur. Dibalikin.
0: Tidak dikembalikan.
1: Alhamdulillah baik banget Pak.
0: Kejadian bermula ketika seorang pelanggan seharusnya membayar 92 ribu setelah pesanan COD, cuma salah masukin nominal jadinya 92 juta. Kesalahan itu baru diketahui beberapa hari kemudian saat pelanggan mengecek mutasi rekening. Terus kaget, gue tuh sempat ngeliat di sosial media WhatsAppnya kayak assalamualaikum bu, ini apa tidak salah nominalnya. Terus sebelum si ibu itu balas, kurirnya juga langsung minta, boleh saya minta rekeningnya bu biar saya transfer balik. Jadi baik banget lah dia. Akhirnya Bapak Syarif Hussein ini langsung mengembalikan seluruh uang tersebut tanpa meminta imbalan apapun. Akhirnya benar-benar seviral itu karena coy, 92 juta, siapa yang nolak 92 juta?
1: Betul. Di sisi lain ya, gue tuh agak salut sama si ibu. Dia salah transfer 92 juta.
0: Tetapi
1: dia baru sadar beberapa hari kemudian. Kalau gue, bahkan sebelum masukin PIN gue udah sadar. Nolnya ada yang kurang.
0: Nolnya kelebihan.
1: Betul.
0: Oh, mau pas ngecek mutasi loh.
1: Iya. Belum. Jadi gue baru kirim nih. Pas kayak enter your PIN to transfer, gue baru kayak balikin duit gue ya. Balikin duit gue.
0: Belum.
1: Kata dikirim. Abangnya, slow bang.
0: Saya enggak salah apa-apa, saya enggak apa-apa. Tolong.
1: Belum di enter Bang Bul.
0: Gue menurut gue ada sebuah fitur dari mobile banking.
1: Apa?
0: Yang kayak kalau di mobile banking gue si gurita merah.
1: Gourmet.
0: Jadi ada yang
1: gourmet.
0: Ada kan di keyboard ada yang nolnya 1, ada yang nolnya 3. Jadi emang kalau lo salah pencet langsung 92 juta tuh mungkin banget menurut gue.
1: Misalkan kan lo mau 92 ribu.
0: Terus lo ya salah pencet yang nolnya 32 kali kan langsung 92 juta gitu.
1: My god.
0: Jadi lo inget gak waktu itu gue sempet mau ngisi GoPay. Terus gue teriak di ruang siaran, astagfirullah gue mau ngisi 200 juta.
1: Iya sih benar.
0: Karena fitur itu sih 03 itu.
1: Parah ya?
0: Parah sih.
1: Yang parah siapa kira-kira?
0: Mobile banking. Jangan sekali-kali kamu mengecoh seseorang yang tidak teliti dari lahir.
1: Lu jangan gitu, takutnya ini ada orang mobile banking dengar kata dia, oh gitu, oke besok, jadi keypadnya berubah-berubah. Jadi kalau kita mau pencet, ya jadi perkara, udah gitu nih per second ya. Jadi perkara bener. Kita mengirim 40 ribu aja kayak,
0: ganti,
1: bang, bang gerak, bang gimana. Kabur-kabur.
2: Genus.
1: Genus.
0: Iya Julio.
2: Genus.
0: Apa Julio?
1: Siaran yuk.
0: Ayo.
3: Tango with Julio Genus.
4: Mens Biore mempersembahkan Festival Anak SMA terbesar se-Indonesia, Mens Biore Awesome School Fest 2026. Bakalan ada penampilan spesial dari The Adapts, Bara Suara,

0: Sabtu 5 September 2026 Gambir Expo Kemayoran Jakarta. Beli tiketnya sekarang cuma 100.000 aja udah bisa nonton semuanya. Mens Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.
1: Mendadak Lalala Fest 2026. Tiket gratis buat kamu. Catat password ini ya.
2: Deg-degan banget dengar suaranya Genus. Mau kasih tiket Lalala Fest ya?
1: Hafalin passwordnya, tungguin di telepon Prambors, dan pas di telepon nggak boleh bilang halo ya. Daftar sekarang di prambors.live.
3: Tango bareng Julio dan Genus.
4: Senin sampai Jumat, jam 4 sore sampai jam 8 malam.
5: Stream now on prambors.live.

0: Tango bareng Genus dan Julio.
1: Ini bentar lagi. Udah jam 7.
0: Belum. Hah? Masih lama kali loh.
1: Udah jam 7.20 gue udah sholat Isya.
0: Oh iya, Deng.
1: Lu jangan bikin gue kaget enggak, dong.
0: Sorry. Tadi di otak gue lo tuh di kepala gue bilangnya udah jam 8. Oh. Jadi gue kayak belum. Kita tuh kali ini
1: apa?
0: Akan memanfaatkan waktu berbicara kita untuk berterima kasih. Karena kalau aku kenapa? Menjadi mbak-mbak yang tadi belanja dan dikembalikan uang dengan nominal yang sangat
1: bener
0: besar
1: ya?
0: Itu gue akan
1: iya sama lo, Teh.
0: Gue seminggu gue bakal mendoakan beliau di sholat-sholat gue. Dan gue akan kayak makasih.
1: Wah.
0: Sudah diberikan orang baik. Kira-kira. Dipertemukan dengan orang yang jujur.
1: Berarti dalam seminggu berapa doa yang terkirim tuh ya kira-kira?
0: Ya kali aja 7x5.
1: 35. Oh ya keren.
0: Nah.
1: Keren.
0: Lo mau say thanks ke siapa malam ini, Julio?
1: Gue malam ini ya spesial, gue mau say thanks ke teman-teman gue yang kayak ke semua orang yang berniat hadir ke acara gue malam hari ini. Gue mau say thanks karena sebetulnya gue tuh kayak tidak, padahal belum terjadi acaranya.
0: Jujur.
1: Bisa jadi mereka cuma janji.
0: Jujur, lu juga nggak tahu mereka akan datang apa enggak. Tetapi,
1: iya sih, tapi
0: assume mereka baik-baik.
1: Tapi kayak buat kamu yang malam ini mau datang ke acaraku, aku ucapkan terima kasih karena aku juga tidak pede karena aku bukan seorang DJ. Aku ditantang untuk nge-DJ.
0: Jangan kan DJ-nya yang datang aja nggak pede. Gue, I'm so worried for you, my friend.
1: Yeah, me too. I'm so worried for me too. Jadi gue mau mengucapkan terima kasih banyak buat teman-temanku semuanya yang mau datang. You know who you are. Thank you so much. Bukan cuma teman-teman gue ya, siapapun yang mau datang malam hari ini. Thank you so much. Gak boleh teriak-teriak.
0: Kalau misalkan kaula muda pengen ngeliat Julio nge-DJ, itu apa? Bener-bener acaranya open for public, no FDC, free. Jadi datang aja ke Le Cirque. Itu yeah. Di sebelah zoo, di bengkel.
1: Lihat nih, gue di fitnah total di TikTok. Ada yang komen, Kak Mario I, fitnah 1 ya. Kak Mario I, aku suka banget ikutan acara kamu di acara alkohol. Fitnah 2. Mario siapa? Iya, so happy kalau ada kamu apa acara alkohol apa? Gue takut.
0: Banyak.
1: Jangan macem-macem.
0: Banyak acara alkohol yang Julio datangin.
1: It's okay, Genus. Lah, it's okay, Genus. Kenapa?
0: Nah, apa? Lalu kalau aku pribadi, aku mau mengucapkan terima kasih kepada siapa ya? Kepada Mas Surya deh.
1: Mas Surya,
0: tukang potong rambut gue yang sudah selama 6 tahun ini gue percayakan rambutku kepadanya non-stop. Kaula muda, kalau lo lagi ingin mencari gaya model baru, walaupun ya, lo gak tahu lo maunya kayak apa, gue bisa saranin Mas Surya. Kalau cowok kan sudah kita punya teman barber Daryl.
1: Iya.
0: Yang motong di Folk in the City,
1: betul,
0: hustle.
1: Betul.
0: Nah, kalau potong rambut cewek, ya dia juga bisa cowok. Tapi gue nggak pernah ngelihat teman-teman gue yang potong rambut di Mas Surya terus kurang. Gue nge-convert banyak banget teman gue yang udah punya
1: Surya.
0: Tukang potong rambut langganan, jadi pindah ke Mas Surya. Sekarang Mas Surya itu salonnya di PIM 5, nama salonnya Mare Hair Atelier.
1: Oh, itu yang punya Mas Suryanya langsung?
0: Mas Surya punya in charge, hah? Dia punya share di sana.
1: Keren.
0: Tapi intinya Mas Surya tuh benar-benar di sana. Dan kalau kaula muda bisa lihat di live TikTok betapa bagusnya layer rambut aku, betapa poni aku freshly cut. Pokoknya gue tuh tadinya gak mau datang ke acara Julio, tapi selesai gue potong rambut dan gue potong poni, gue ngaca, masa cakep-cakep gini langsung pulang selesai siaran.
1: Masa laganya kayak orang udah nikah ya?
0: Memang.
1: Oh, memang.
0: Memang sudah nikah.
1: Iya,
0: laganya
1: bener.
0: Juga kayak orang udah nikah.
1: Iya.
0: Makanya tadi gue WhatsApp Mas Endo. Mas Endo, izin.
1: Oh iya, dia izinkan ya.
0: Mau pae.
1: Tapi Genus, kalau gue bisa mengumpamakan rambut lo malam ini, rambut lo tuh kayak daun-daun di pohon liang liu. Serius gue.
0: Pohon liang liu bukan yang kayak koin-koin yang nempel di tembok.
1: Bukan. Itu bukan, itu namanya dalah.
0: Oh benar.
1: Iya.
0: Ini ahli tanaman.
1: Lo coba deh pohon liang liu. Mirip banget sama rambut lo hari ini.
0: Mau lihat banget pohon liang liu.
1: Yo. Nanti kita akan taruh ya, nggak tahu kita taruh di mana.
0: Liang liu.
1: Nah itu dia. Mungkin. Yeah.

0: mendadak Lalala Fest 2026. Tiket gratis buat kamu. Catat password ini ya.
1: Deg-degan banget dengar suaranya Genus. Mau kasih tiket Lalala Fest ya?
0: Hafalin passwordnya, tungguin di telepon Prambors, dan pas di telepon, nggak boleh bilang halo ya. Daftar sekarang di prambors.live.

0: Hai Kak Wulan Muda, aku Bernadia. Yeay, so excited. Aku cuma mau ngasih tahu kalau kamu akan kembali ditemani sama para wadyabala dari pagi sampai malam di Prambors. Semoga Prambors semakin keren dan terus nemenin Kak Wulan Muda. All the best, Prambors.live.
1: Prambors, mangga lagi.

0: Tenggo on Prambors Radio.
1: Hobamen.
2: Hobamen sih parah.
0: Hobamen, Hobamen terlalu offside.
2: Ya betul.
0: Jadi kita habis ini akan menelpon kamu.
1: Kenapa?
0: Yang akan segera mendapatkan tiket Lalala Fest. Jadi siapapun yang sudah daftar, pastikan HP kamu bisa ditelepon sama unknown number. Dan pastikan gak ngomong halo, langsung sebut passwordnya. Deg-degan banget dengar suaranya Genus. Mau kasih tiket Lalala Fest. Gue juga jijik lama-lama ya ngucapin passwordnya.
1: Kalau begitu gue akan jijik. Gue akan merasa menang dan di atas. Karena gue merasa kalah
0: aku
1: nih.
0: Aku dimana aja gak masalah. Karena siapapun yang mendapatkan tiketnya, aku pasti support.
1: Gua hampir keselak.
0: Jangan.
1: Iya benar-benar. Maksudnya kayak lu kan penyiar, bukan driver ojol. Kenapa di mana aja nggak masalah?
0: Lo, gue siaran nggak masalah. Gue di dapur nggak masalah. Gue di gym nggak masalah. Nggak ada masalah gue di mana-mana.
1: Keren. Gue juga di mana aja, apapun posisinya gue juga tidak masalah.
0: Itu dia. Jadi jangan siaran kemana-mana. Duduk, Lala, Friends.
1: Lala Friends. Lala Friends parah.

0: Tapi tenang, kan ada kita yang nemenin lo.
1: Hah? Emang iya?
0: Lupa dia sama kontraknya, lupa tanggung jawabnya. Mau gaji buta dia.
1: Emosian, emosian. Marah terus hidup lo.
2: Tango with Julio Genus.
3: Duh, macet begini. Belok kanan salah, belok kiri salah. Pusing. Nyalain radio aja deh.
4: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
3: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
4: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
3: Apa? Diskon 5%?
4: Wow. Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal untungnya maksimal.
1: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
5: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which is unreal.
1: Special performance yang bikin merinding.
6: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
1: pilih. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube. Karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
2: Ready to sing your heart out bareng Rex Orange County, Steve Lacy, Han, Two Door Cinema Club, Codaline, dan lineup keren lainnya di La La La Fest 2026?
7: Are you ready?
2: Free ticket starts here. Prambors mendadak La La La Fest 2026. Langsung daftarin diri lo di prambors.live. Terus lo wajib dengerin Prambors seharian. Karena di The Dandies, Daytime Show, Tango, dan Night Flights bakal ada secret password yang beda di tiap program. Your mission, dengerin, hafalin passwordnya, dan tunggu di telepon Prambors. Tapi ingat, pas angkat telepon, don't say hello atau yang lainnya. Langsung sebutin secret passwordnya sesuai dengan yang diputerin di program tersebut ya. Kalau password lo bener, lo langsung dapat satu tiket 2 Days Pass La La La Fest 2026. Kuisnya cuma sampai tanggal 14 Agustus 2026 ya, jadi buruan ikutan. For more info, klik prambors.live dan Instagram @prambors.
0: Aku Genus, si koki cantik yang suka masak dan gemar berolahraga.
8: Aku Julio, si tampan yang suka makan dan juga suka berolahraga.
0: Tapi kita berdua gak kurus-kurus.
8: Nih, lo udah kurus, gue enggak. Nyinggung lo.
2: Tango with Julio Genus.

0: Rambors mendadak Lalala Fest 2026.
1: Inilah saatnya my friend kita membagikan tiket untuk Lalala Fest. Banyak kebanyakan kan Lucy. Jadi 4 kali.
2: Lo kalau gitu.
1: Lalala Fest 2026.
2: Nah, itu dia kaula muda ya.
1: Ini kita mau nelpon orang yang sudah mendaftar. Jadi sekali lagi usahakan jangan mengucap halo. Usahakan kamu langsung menyebut password.
2: Nah, langsung password ya. Kita coba telepon kaula mudanya, Mas Doyok. Hajar BD. Bang Doyok
1: banget. Oh, BD.
2: Iya.
1: Gue denger Hajar BB.
2: Enggak lah. Coba dia. Buset, ngebut banget teleponnya.
1: Pelan-pelan.
2: Santai aja telepon.
3: Deg-degan banget denger suaranya Genus. Mau kasih tiket Lala Fest ya?
1: Yeay!
2: Keren. Kata gua lu keren, Sisi.
1: Sisi.
2: Lo worth it, lu valid, Sisi. Keren, sih. Lu mau nonton siapa, Sisi?
3: Kenapa?
2: Mau nonton siapa di Lala Fest?
3: Of course, Rex. Soalnya anak gua namanya Rexy.
2: Ah, lucu banget.
1: Siapanya udah punya
2: anak.
1: Rexy?
2: Anaknya namanya Rexy. Ini anak beneran apa anak?
1: Anak bul.
3: Ya anak beneran dong.
2: Oh, sorry, enggak sorry banget. Soalnya suara lo, dari suara lo itu kayak masih muda banget.
1: Kayak Alika gitulah, masih 22 umurnya.
3: Iya. Benar-benar emang mukanya kayak anak kecil, punya anak kecil ya.
2: Iya, benar. Tapi udah.
1: Lagu Rex Orange County mana yang paling kamu tunggu-tunggu tuh kamu nyanyikan nanti?
2: Best Friend.
3: Best Friend iya, tapi kayaknya ini common banget ya kalau Best Friend ya, tapi yang untitled sih.
2: Ada loh, dari Malik juga ada loh.
3: Iya ada Malik ya. Cuman maksudnya liriknya tuh mirip kayak buat anak tuh juga kayak cocok.
1: Jemas.
3: Gitu.
2: Pertanyaan gue, lo bakal bawa anak lo gak ke Lala Fest? Lala Fest tuh
1: kan tiketnya cuma satu.
2: Child friendly kan?
1: Lo bilang child free ya?
3: Kayaknya enggak deh, kayaknya enggak dulu. Nitip ke mertua atau mama dulu mungkin ya sebentar Rex.
1: Biarkanlah kamu punya me time sis, gak semua. Betul. Kegiatan.
3: Oh enggak, tapi ntar jalannya bareng sama suami.
2: Ntar pas di dalam pisah aja.
1: Loh kok gitu? Oh.
2: Pisah aja.
3: By the way, anak gue juga Agustus kemarin tuh baru ulang tahun.
2: Happy birthday
1: Rexy.
2: Anak lo zodiaknya apa?
3: Leo dong. Berarti apa ya? Leo.
1: Agustus Leo.
2: Oh wow.
3: Iya betul.
1: Benar.
2: Okay,
1: Sisi thank you so much. Dan sekali lagi congrats, kamu mendapatkan satu tiket Today's Fest Lalala Fest 2026.
2: Selamat Sisi.
3: Thank you DJ Ulio.
2: Aduh DJ Ulio, gue malu banget Sisi.
1: Thank you.
2: Ada Sisi.
1: Pokoknya kalau muda jangan lupa, kita masih menggelar kuisnya. Dengarkan password spesifik di tiap-tiap show, then this day time tango dan juga night flight.
2: Keren.
1: Thank you.
0: Are you ready? Rambors mendadak Lalala Fest 2026.
4: Come on, Harry, we wanna say goodnight to you.

0: Hai kaula muda, ini Indra Jegel. Bisa gak ya aku aja yang siaran? Senangnya Prambors semangka lagi dengan para wadiabalanya. Semoga Prambors makin jaya dan makin keren terus. Gak sabar nih denger Ketret Kotrot dari Danang Darto. Dan ini nih yang dirindukan, Mas Darto 5. Asik. Dengerin Prambors ya di prambors.live.
1: Prambors, mangka lagi.

0: Ya betul, simpanan Anda di bank dijamin LPS hingga 2 miliar per nasabah per bank. Informasi lebih lanjut kunjungi www.lps.go.id. Jadi, gak usah ragu nabung di bank, kan aman dijamin LPS.
1: Ku aman, ada LPS.
2: Universitas Mercu Buana Yogyakarta, top 10 di Jogja. UNBY juga masuk 80 kampus terbaik Indonesia. Hampir semua prodi terakreditasi unggul atau A. Tersertifikasi penjaminan.

0: Universitas Mercubuana Yogyakarta, excellent and beneficial.
1: Lalala Festival. Southeast Asia's leading music festival is officially back. Catat tanggalnya 22 dan 23 Agustus di G Expo Jakarta. Line up-nya paten banget. Akan ada Codeline, Rex Orange County, Two Door Cinema Club, Horn, Flow, BE:FIRST, dan masih banyak musisi lainnya. Jangan sampai skip experience art installation dan visual yang keren khas Lalala yang gak bisa kamu temuin di festival lain. Jadi, jangan sampai kelewatan ya. Langsung amanin tiket kamu sekarang di www.lalalafest.com.
2: Muda. Sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda. New music.

0: Genus Radio. Genus dan Julio mau pamit karena kita mau siap-siap poe.
1: You know what? Finally it's 8. It's 8, my friend, it's 8.
0: Nah, itu teriak apa enggak?
1: Enggak, itu enggak teriak.
0: Itu teriak enggak, teman-teman? Masukin.

0: Pay.
1: Itu ngomong bayar.
0: Bayar.
1: Oke, okay, karena abis ini kita mau nonton DJ Ulio. Yang mau party.
0: Takut banget,
1: coba kita
0: takut.
1: Ngomong sama number one top 5 party boy di Jaksel.
0: The body in the house, it's the body in the house.
1: Baddie. Jadi gimana sih Ralfi tips dan triknya party 3 hari berturut-turut kayak kamu?
2: Vitamin C. Habis itu
0: Lu parah.
2: Apa?
0: Gue denger nih tahun depan ya penyanyi Prambors enggak boleh dugem 3 hari berturut-turut. Maksimal 2 kali. Ada pas sekarang.
2: Parah.
0: Kalau ketahuan 3 kali SP1. Soalnya gini, orang kalau dugem 2 hari berturut-turut masih gaul. Kalau 3 hari rusak.
2: 4 hari lu ada masalah ya.
0: Oh, iya. Kalau 4 hari kayak who hurts you?
1: Hurt people. Oke.
0: Okay, kalau
1: udah. Cap Eda udah datang.
0: Oscar sama Des.
1: Enggak boleh teriak.
2: Ya udah deh, enggak boleh deh.
1: Jadi, jangan lupa untuk kaula muda free entry Le Cirque no FDC. Kita lihat DJ Ulio.
0: Free entry, enggak free yang lain ya.
2: Mantap, enggak free yang lain, parah. Dadah.
1: See you tomorrow.
0: Sarah.
1: Sarah.
0: Dadah.

0: Night Flight with Captain Ada.
1: Oh boy.

0: flight with Captain Edda.
1: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang enggak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
2: Here what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which is unreal.
1: Special performance yang bikin merinding.
3: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
1: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
4: Mendadak Lalala Fest 2026, tiket gratis buat kamu. Catat password ini ya.
5: Aku udah siap loncat-loncat di Lalala Fest, Cap.
4: Hafalin passwordnya, tungguin di telepon Prambors, dan pas di telepon nggak boleh bilang halo ya. Daftar sekarang di prambors.live.
0: Night Flight with Captain Edda.

0: Halo kaula muda, gue Marlo Ernesto.
1: Sekarang kalau di jalan bisa ditemenin Prambors lagi. Darto, Danang, Kenny, Ralfi, Genus, Julio, Eda. Seru banget. Semoga Prambors tetap menjadi number one hit music station. Dan lo juga bisa denger Prambors di mana dan kapan aja di prambors.live.
2: Prambors, mangga lagi.

0: girls and captain's crew. On behalf of Prambors Radio, it is my pleasure to welcome you aboard. Your Captain Ida is in the flight deck preparing for takeoff. We will be cruising the skies in 4 hours to the moon, and we are ready for departure. Please, fasten your seatbelts and enjoy your flight.
1: Konbawa Minasang.
2: It is Captain Ida speaking. Di hari, oh my god, aku belum bikin catatan. Rabu 12 Agustus. Saking sibuknya hari ini. Rabu 12 Agustus. It's flight NF cap 1348. Month 0, week 2. Terbang ke bulan bersamamu crew. Mendadak lalala fest. Nanti bakal aku telepon jam 11 malam. Ingat, akan ada secret code-nya. As a matter of fact, coba aku spill ya secret code-nya. Can I? Sekalian ngecek buat semua pencetan aku apakah berhasil atau tidak malam hari ini. Checking, mestinya ini.
3: Mendadak Lalala Fest 2026, tiket gratis buat kamu. Catat password ini ya.
4: Aku udah siap loncat-loncat di Lalala Fest, Cap.
3: Hafalin passwordnya, tungguin di telepon Prambors, dan pas di telepon nggak boleh bilang halo ya. Daftar sekarang di prambors.live.
2: Aku udah siap loncat-loncat di Lalala Fest, Cap. Gampang hari ini. I love it. Okay. Cara mainnya adalah crew.
5: It's Captain Ida on Prambors. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Ida postingan terbaru. Kelas hari ini tentang
2: How's your Wednesday? Silahkan lapor Cap. In the meantime, talk to me crew, I miss you. Aku live TikTok lebih cepat jam 9 malam ini, okay? Olivia Dean, let's go.

0: It's Captain Edo on Prambors. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Kelas hari ini tentang
1: Hell's Wednesday Crew. Di IG Cap Eda ada Dita yang udah nge-comment di postingan listening party Lalala Fest-nya Prambors. Di situ ada mukanya Cap Eda sama all the best lineup di Lalala Fest 2026. Dita yang bilang, "Cap, aku mau ketemu Rex Orange County. Doakan aku." Yes, of course, Dita. Okay, thank you for saying hi. Di IG Cap Eda, lapor Cap, ada Kenny, ada Mike, ada Rama. In the meantime, let's see you. New WhatsApp. Ooh la la, ramenya malam ini. Jazzy, I miss you. Eh, kemacetnya Jamal. Mau ke Jazzy dulu. Jazzy, talk to me girl. SMA 61.
2: Hi, hi Cap. Good night. Anyway, kalau misalnya aku muncul nih di jam siaran kamu, terus aku muncul lewat VN bukan live TikTok, bukan di komen live TikTok, itu berarti artinya aku satu, aku habis nge-gym, dua, aku habis pilates, tiga, aku habis ada kegiatan entah apapun itulah di kantor. Itu aja sih I guess. My Wednesday hari ini sibuk, kayaknya cuman paginya aja, terus setelah istirahat kayak kerjaanku sudah selesai semua, aku selesaikan di pagi hari. Terus tadi aku jajan banyak, tapi kayak karena aku jajan banyak jadi aku harus nge-gym. Jadi tadi aku habis nge-gym dan sekarang baru pulang. Yay.
1: Gym, pilates, baru pulang Jazzy. Aku udah mulai hafal agenda kamu. Thank you for spilling it for me, girl. Kamu pasti sampai rumah biasanya jam 9 atau setengah 10 berarti ya. Kalau abis jam 8 kamu masih check-in di night flight. So thank you for having me. Aku kawal kamu. BTW, ngomongin drakor, The East Palace ku udah kelar. Kesel sama open endingnya. Nam Joo Hyuk sama ciwinya Rohyeon. Aku gampang hafal ceweknya karena kawaii, bibirnya kayak kucing, sama namanya Rohyeon. Rohyeon. Kayak roh gitu loh crew namanya. From Jazzy to Ayu.
3: Cap, aku bisa ditelepon nanti jam 11 buat Lalala. Aku tunggu ya. Mwah.
1: Baru menit ke-32 udah dapet kiss bye. Ayu, ini kemarin kamu yang ikutan Lalala. Terus kamu komen di lapor Cap, katanya kamu pengen banget dapet tiket kan? Iya kan, iya kan, iya kan, iya kan, iya kan. Oke, okay, semoga kamu masuk ke list yang ditelepon dari produser Dihar. Aku soalnya di spill nomornya dari produser Dihar. Ada 3 atau 5 dan nanti pas kamu aku telepon langsung secret password ya, Bay. Oke, okay, mana kisbahnya?
3: Cap, aku bisa ditelepon nanti jam 11 buat Lalala. Aku tunggu ya. Mwah.
1: Au! Cina-chan! Konbawa, Cina-chan!
4: Konbawa, Cap! Senang deh hari ini aku ketemu jalur baru buat pulang kalau lagi kena ganjil genap.
1: Iya.
4: Yeah. Gak terlalu macet.
1: Iya.
4: Yeah. Padahal tapi ya 1,5 jam tetap aja jalan sih. Terus sekarang lagi makan, yeah. Makan dimsum.
1: Iya. Yeah. Aku makan kemarin dikasih sama Gwen sama Gui Chang. Kemarin Gwen ultah BTW. Buat semua Leo-Leo yang ultah, happiest birthday week. Dikasih Gwen Honu. Aku terakhir makan Honu tuh 2020 pas pandemi crew. Ternyata udah punya yang kayak taco like tuna and salmon nasi Honu sama Honu rice bowl. Ooh, so good. Thank you for spilling foods always, Cina-chan. In the meantime, you are mine for the next 4 hours or so, okay? I'm gonna take you to the moon tonight.
5: Don't want nobody else around me.
1: Ari,
5: just need you right here.
1: I need you crew, let's go.

0: It's Captain Eda on Prambors. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Go!
1: Di IG Cap Eda ada Ruliana Galih. Mau Cap, lalalanya. Ikutan, ini aku spill password malam hari ini ya. Kalau aku telepon, kamu nanti jangan bilang halo, tapi langsung our secret password. Okay, girls?
2: Mendadak Lalala Fest 2026. Tiket gratis buat kamu. Catat password ini ya.
3: Aku udah siap loncat-loncat di Lalala Fest, Cap.
2: Hafalin passwordnya, tungguin di telepon Prambors, dan pas di telepon nggak boleh bilang halo ya. Daftar sekarang di prambors.live.
1: That will be it, okay. In the meantime,
4: Pramugari-pramugariku, Barista Moliti.
5: Hello, Cap.
1: Yeah.
5: Hari ini amazing.
1: Yeah.
5: Karena aku full charge semalam tidurnya, jadi ini semangat banget sampai malam aku energinya masih 80%. Yeah. Jiu.
1: What is it about Pisces yang setiap Selasa ke Rabu tuh tidurnya bener ya, Jess? Aku tidurnya kayaknya 7 jam hari ini bener. Tapi kok

0: sih ya, ngantuk aku hari ini. Kayak Senin Selasa udah dar deh. Anyway, screw. Ah, Cap, kamu ngaku-ngaku ngantuk nanti juga sampai jam 12 tetap live TikTok oleng. Yeah, that's me. And who is N? Who is N? Okay, crew, kamu harus voice notes aku di WA. Kalau kamu nulis, aku nggak kelihatan, okay? Who is N? Ini anak baru kayaknya.
1: Hi, Cap. Jam segini baru sampai kosan. Tadi tuh macet banget, yo, as always. Apalagi depan Cipete ya, kita semua tahu lah ya macetnya kayak apa.
0: Yeah.
1: Dan oh iya, kamu tahu nggak sih sepanjang jalan setiap hari, setiap malam itu aku sering banget kalau lagi macet itu ngelihat mobil,
0: yes,
1: yang mereka tuh lagi dengerin Prambors loh, yeah, 102,2 FM. Wah, Prambors emang the best sih, nemenin semua orang di tengah kemacetan. Pokoknya the best banget. Semangat, Cap, siarannya sampai malam. Ayo aku kawal sampai live TikTok.
0: Let's go, and aku live TikTok lebih early, disuruh bos Iqbal hari ini 20 menit lagi jam 9 aku live TikTok, okay? Tapi mungkin akan fokus ke WA. Well, we don't know, karena jam 10 sampai jam 12 baru aku fokus full ke TikTok, okay? In the meantime, yes, thank you for tuning into Prambors.live. Buat semua mobil yang pasang Prambors, salam kenal dari Kapten Eda CPCS 3 Maret, SMA Sevilla, anak UPH S1, Sarjana Musik, Sound Design, dan juga S2, Binus di Senayan, Professional Business Management, yes. Slytherin House, me. So yes, kamu setiap malam dikawal dan dipimpin oleh Kapten Slytherin of Hogwarts, Avada Kedavra. Mati dong, Cap. Jocelyn. Hello.
2: Cap, sejak kapan kamu jadi pria malam?
0: Minggu kedua, sayang. Aku kembali menjadi pria malammu, okay? Like it or not, you are stuck with me for the rest of your life. Well, I don't know. Zuzu, maba Pisesku. Baru main 3 hari. Ini anak baru, si Pises 27 Februari. Zuzu Strawberry.
3: Check-in, Cap.
0: Ya.
3: Hari ini padet banget. Ini aja baru pulang. Capek banget, tapi pulang ke rumah juga udah ditungguin sama tugas.
0: Iya.
3: Teriak. Pengen mandi juga. Aduh.
0: Ikut.
3: Astaga. Boleh gak sih 24 jamnya ditambahin?
0: No, please. I don't want another hour in my life, please. I want my own me time hour. Untuk apa tiba? Netflix and chill, crew. Aku pengen nonton banyak drakor nih. Aku lagi ke Korean banget nih. The East Palace sudah kelar. Aku pengen nonton Our Sticky Love. Aku pengen nonton The Apartment Job. Aku pengen nonton Spooky Love. Bye-bye animeku. One Piece-ku apa kabar? Jadi menurutmu gimana?

0: It's Captain Edon Prambors. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Go!
1: Di IG Cap Eda ada Ihsan Alfatone. Bolu, tadi aku sama Ipul denger kamu live di Tango Julio Genus Bolu. Emang kamu the best, emang udah Captain Eda Tatar. Ngomongnya tuh cakep banget tiap ikut kartu topik deh. Gue yang cowok aja ngefans. Cuman mungkin kalau untuk urusan ngegebet cewek mesti latihan banyak sama Captain Eda ya Bolu ya. Barusan nge-spill, tau gak sih di komen sekarang tuh bisa nge-spill foto crew. Barusan Bolu bilang kangen banget deh jalan-jalan lewat depan Cipete sama Ardito Pramono. Dengar Cipete macet girls, jadi kangen Cipete. Cia. Iya memang, Bolu adalah salah satu crew Captain Eda, si Leo yang bakal ultah hari Minggu 16 Agustus ini ya Bolu. Pantesan menyala mulu dari tadi, nyari cewek mulu tiap malam. Jadi dia pernah disupirin sama Ardito Pramono gitu. Terus dia bilang, besok aku presentasi dengan klien Jepang pakai bahasa Jepang. Doakan aku ya, Cap, sama crew. Ganbaru, Bolu! Maafin, aku cuekin dari tadi. Karena aku kangen sama pramugari-pramugariku. Bolu?
2: Kamu tau gak sih, sepanjang jalan kenangan, bukan sepanjang jalan Cipete ya.
1: Tuh.
2: Lucu deh kamu.
1: Tuh, gitu tuh kerjaannya. Mana voice notes bahasa Jepang full durasi, coba.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jiko shoukai o sasaete itadakimasu. Hai.
1: Hai.
2: Mojisu wa kichou na ojikan o itadaki.
1: Hai.
2: Makoto ni arigatou gozaimasu.
1: Hai.
2: Arata me mashite, hajime mashite, Muhammad Ihsan to moshimasu.
1: Hai.
2: Ihsan to yonde kudasai. Hai.
1: Hai.
2: 26 sai desu.
1: Hai.
2: Indonesia ni shi Jawa shu Jakarta.
1: Hai.
2: Shushin desu. Hai.
1: Hai.
2: Genzai mo Jakarta ni sunde imasu. Hai. Shumi wa ongaku o kiku koto Nihon no anime o miru koto, soshite hito to hanasu koto desu.
1: Hai, yoroshiku. Ihsan kun, Bolu kun. Intinya dia kenalan, terus Ihsan orang apa? Jawa, Sunda sama Arab, gimana Bolu? Ya gitulah. Ada beberapa kru baru nih, coba kita coba ya. Basyur namanya, Basyur.
3: Welcome back, Cap, to the nightlife, to the Gotham City. Cheers.
4: I'll be your Batman every night. I'm watching Gotham City under my eye. I am vengeance.
1: Hidup Pattinson, okay? Buat gue, Batman cuma Robert Pattinson. In the meantime, banyak anak baru kru, asli. Ada Biba social worker.
5: Boleh request lagu nggak? Biba mau dong puterin lagunya Adina Bo dari Rusia, penyanyi Tatiana Kortekova. Okay, thank you Prambors, tetap semangat Kapten, jangan noleng kapalnya. Okay, bye bye. Assalamualaikum.
1: Sih, kamu yang udah oleng ya. Waalaikumsalam Biba. Kayaknya sih kamu yang udah oleng nih, mau dibawa ke Rusia malam-malam bre.
6: Kapal oleng, Kapten pegangan.
1: Maju semua lo.
7: Berisik gak gue?
1: Berisik banget. Ya udah 11 menit lagi kita live TikTok dan lalalala playlist ya crew. In the meantime, buat Bolu yang you know pernah disupirin sama Ardito Pramono di Cipete dan sekitarnya, you know, just to lighten up the night, I love you Ardito Pramono si Gemini. Let's play it. This is Fine Today. Special buat kamu yang sudah bekerja keras hari ini, yes. We'll be fine today.

0: siapa ini anak baru Clara Amanda? Hello Clara Amanda. Talk to me girl.
1: Halo Cap, salam kenal.
0: Hi, sayang.
1: Ini pendengar setia sebenarnya, panggil aja kita Ardito dan Rimini. Karena kita couple. Gini bukan sih cara mainnya?
0: Betul.
1: Bukan ya Cap?
0: Iya.
1: Selamat malam.
0: Malam. Masa cewek namanya Ardito, Ardita gimana aku namain? Ardita Trio Mini ya. Maafin aku spill tadi nama aslinya. Namanya juga Captain Eda. Betul gitu cara mainnya. Kalau mau lebih lengkap, Cap, salam kenal dengan Ardita. Zodiak aku Pisces 3 Maret sama kayak kamu gitu. Save nomorku ya, gitu.

0: being useful, crew. Okay, don't get me wrong. Jazzy, aku kangen suara kamu. Ayo, lagi.
1: Cap, yeah. Anyway, blessing things about gym after work Go. Or before work itu. Mm. Oh my God, jalanan lancar banget. Asli. Kayak, ih, lancar banget. Karena kan aku...
0: Bentar, Jazzy, sorry kepotong. Kepencet, karena kamu?
1: Kalau misalnya nge-gym setelah kantor tuh kan, paling aku kayak jam 8-an atau jam 8 lewat baru keluar dari gym. Itu kayak, oh my God, jalanan lancar sekali.
2: Yeah.
1: Atau kalau misalnya aku gym pagi sebelum ngantor itu juga lancar banget. Dan aku suka banget kalau misalnya gym pagi itu hari Senin sebelum kerja. Karena kayak, Senin kan macetnya parah banget ya. Sedangkan kalau aku berangkat jam 5:30 untuk nge-gym pagi, oh my God, itu best banget, jalanan masih kosong.
0: I love my girls doing gym, crew. Bless you yang bisa punya 1 or 2 hours every day untuk olahraga. Salam dari Kapten Eda yang juga melakukan itu, okay? I love my healthy crew.
1: Cap, boleh gak sih request Niki atau Leve, apapun itu, apapun. Please, please, please, please, sebelum aku nyampe rumah, please, ini udah mau keluar tol soalnya, please, please.
0: Yes, of course, how about, because I love you, how about a lover girl tonight, just for the sake of being a lover girl, Jazzy, thank you for, you know, itu my chosen son, one of three my chosen son, ada Jazzy, ada Maggie yang kemarin udah dilamar sama Leo, ada Jackie yang udah, ow, ow, ow. Tinggal Jazzy nih. Masih jomblo gak apa-apa. I'll be your lover cap. You'll be my lover girl every night, okay? Aku kawal sampai ketemu ayang, okay? Let's go, Jazzy. Lover girl, bisa kita lalala.

0: Jadi gitu, boys and girls ya. Kalau udah terbang lama sama Captain Eda, kayak Jazzy udah terbang 1348 hari ya Jazzy. Pasti bermain nih, bermain dia. Lucu banget ya denger suara Jazzy ya. Aduh.
1: Aduh.
0: It's okay girl, ayo nyanyi.

0: Gak ada yang enakan unison sama kamu. Udah. Aku kelas lalalala fest dulu ya Jazzy, oke. In the meantime, nyalain live TikTok dulu kali ya crew. Kamu mau lihat kan kalau Captain Ada dari jam 8 sampai jam 10 tuh siarannya, kalau kata flight attendantku semalam Rin ngangkat. Aku tuh sekarang berdiri 2 jam awal. Nah live TikTok nih aku berdiri juga crew. Jadi yang mau lihat cara Captain Ada menerbangkan roket ke bulan berdiri itu gimana sih, live TikTok Prambors Radio, oke okay? Yuk kita masuk kelas. 1, 2, 3, go.
1: Night Flight with Captain Ada.
2: Boys and girls and captain's crew, on behalf of Prambors Radio, it is my pleasure to welcome you aboard. Your Captain Ada is in a flight deck preparing for takeoff. We will be cruising the skies in 4 hours to the moon, and we are ready for departure. Please, fasten your seatbelts and enjoy your flight.
3: Mendadak Lalala Fest 2026, tiket gratis buat kamu. Catat password ini ya.
4: Aku udah siap loncat-loncat di Lalala Fest, Cap.
3: Hafalin passwordnya, tungguin di telepon Prambors, dan pas di telepon nggak boleh bilang halo ya. Daftar sekarang di prambors.live.
0: So are we good to go tonight, crew?
5: I hope you can be yourself as well, 'cause I can make you feel alright. There was so much happiness.
0: I can make you feel more than all right. Good evening TikTok. Aku taruh kameranya agak jauh dulu TikTok ya, karena aku mau fokus ke voice notes dulu. Nanti jam 10 baru kamu mendekat ke aku, aku pegang sendiri HP-nya, oke? Okay? Keep tapping, keep loving. And buat yang baru gabung di TikTok, just send me emoji hands, hands, hands, or kiss, kiss, kiss, oke? Okay? Captain Ada lagi pakai baju, ini baju bokapku. Dan ini aku habis dress up buat, kalau pagi, siang, sore aku menjadi news anchor di TVRI World Crew. Kalau malam jadi captain favorit kamu, oke? Okay? So yes, welcome to Lalala Fest Listening Party. As you know, selama 1 jam, I'm gonna try my best to fill you in dengan semua lineup Lalala, oke? Okay? Let's start with Rex Orange County, Alex, the Taurus boy that you've been waiting for, oke? Okay? Sounds called Television, and this will be my number. Kalau mau terusin kelasnya boleh. Kita cuma laporan hari Rabu lo seperti apa crew di nomor yang satu ini. Go ahead.
6: It's Captain Ada on Prambors. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Ada postingan terbaru. Kelas hari ini tentang
0: How's your Wednesday? Lapor Cap aja. Be random about it crew. Atau nyanyi-nyanyi kalau misalnya lo tahu lagunya, oke? Okay? Let's start di IG Cap Ada. Ada Dimas di Medan, let's go Dimas. Your song. ROC.

0: It's Captain Edo on Prambors. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Kelas hari ini tentang
1: La La La Fest listening party. And just now you heard Rex Orange County with a song called Television. Di era Apricot Princess, if I may, tahun 2017 crew. Television so far so good. Lagu buat fase dimana gue punya seseorang tapi kepala gue masih berisik. Itu dia. You haven't found yourself yet, boy, girl. So don't sweat it. Jangan dipaksa untuk pacaran, okay? Welcome to my life. Okay, some of you said hi di IG, some of you said hi di TikTok. Thank you TikTok, you have given me loads of love. How about Diki from Gush Cloud yang collab sama Captain Eda untuk campaign La La La Fest. Diki, what about Diki?
2: Cap, ikut laporan. Hari Rabu gue ini mix feeling banget.
1: Iya.
2: Hamin satu, last day. Hamin satu farewell di kantor sekarang. Wah, lu udah nemenin perjalanan gue panjang banget, Cap. Udah sampai 4 tahun lebih gue ada di kantor sekarang. Semoga nanti kita lalala ketemu ya.
1: Yes.
2: Nah aja, tiket udah meluncur, Cap. Ke email. Jangan lupa dicek nanti.
1: Iya betul, Fajar ngabarin semalam. Email gimana, Cap? Ih, ada nyamuk. Dick, you know what? I'm just gonna give you all of my love. Terima kasih atas kerja baiknya selama ini. Kalau minggu ini adalah minggu kelulusan kehidupan lo, well, please be at your best. Terima kasih. Pas banget sama timeline kehidupan kita, entah kenapa. Gue ketemu sama Diki 2022 di back in the days, night shift berbuka, makan di Shaburi bersama. Waktu itu pacarnya Rana, sekarang tunangannya. Yang akan menjadi istrinya Dik. Oh my god, man. Kemudian lo kenalin gue ke sama temen lo yang suka Hon. Ya kan, si Mufti. Mufti pun pernah laporan sama gue di satu one random night kalau dia dapat intimate Hon session di sebuah cafe. Terus Mufti besoknya laporan ke gue. There's been loads of going on, crew, di night flights antara Diki, Rana, dan juga Mufti. Dan pas banget di La La La Fest merayakan 10 years anniversary of Hon. Ya Diki ya? Diki! I love you, bro. Terima kasih sudah selalu melakukan yang terbaik. And of course, sharing all of your Hot Wheels love, yes? Setiap gue ulang tahun atau setiap ada milestone di night flights or so, pasti Diki ngirimin gue Hot Wheels Batman, because I love Batman. Thank you, Diki. I'm proud of you. In the meantime, let's fly again. Next, though, here's a three-piece girl group namanya Flo, F-L-O. Don't Break Her Heart is the song. Ini diambil dari tahun 2026 ya, from the album Therapy at the Club. It's a song about bestie protection mode activated. So don't break her heart. Buat bestie-bestie ciwi yang posesif sama satu temen lo yang kayaknya ini cewek harus di keep, Cap. Jangan sampai dia di resein. Here it is. TikTok, I love you, live TikTok. Let's go, live TikTok. You see me dance, girl. TikTok, give us some love. Tap, tap, tap, love. Let's go, TikTok. 5, 6, 7, 8. Ah.

0: Berasa punya kayak bestie cewek gitu. Jangan apa flow.
1: It's Captain Edon Prambors. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Kelas hari ini tentang
0: Lalala Fest Listening Party, okay. Track number 2 by Flow, FLO Crew. Gara-gara lagu ini aku jadi pengen nonton Flow. It's a sisterhood anthem, so good. So good. Jangan tinggikan Cap, kata Kenny. Maafin Kenny. Dari, jadi minggu pertama gue dikasih tindikan sama anting dari Michaela, cewek di Toronto. Ini Cap, you want to put on those tindikan and anting so bad? Ayo coba, dan jujur, having a hard time masang anting di setiap live TikTok crew. Thanks for the loof, you're the best. Okay, next song is dari musisi yang namanya Managona. Managona punya lagu judulnya Autumne. Autumne, Managona, gue kenalin ya. It's experimental, Managona. Temanya adalah tentang musim gugur. So it will sound just like this. Let's go.

ngancurin ini ya, ngancurin momen ya. Maafin ya. Bentar kru, kaset gue ngadet bre. Just a bit. Kep, kep, baru mau nangis. Yeah, well, here it is, let's do it again crew. Si Joel. Keep it loading crew, keep it loading. Nah ini. Ini bisa nih. Ini bisa, gimana TikTok? Muka Captain Eda panik gak? Panik banget kan? Ini namanya 16 tahun mengudara bre. Kasa tiba-tiba setak mah. Gas lagi yuk dari awal.

0: special buat Baby Tay di TikTok, yes?
1: It's Captain Edo on Prambors. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Kelas hari ini tentang
0: Lalala Fest Listening Party. Apa secret passwordnya, Dihar?
2: Mendadak Lalala Fest 2026. Tiket gratis buat kamu. Catat password ini ya.
3: Aku udah siap loncat-loncat di Lalala Fest, Cap.
2: Hafalin passwordnya, tungguin di telepon Prambors, dan pas di telepon nggak boleh bilang halo ya. Daftar sekarang di prambors.live.
1: Izin ku telepon jam 11 malam nanti.
0: Still on Lalala Listening Party, gue kenalin sama musisi yang namanya Linion Crew. Just like Minion, tapi depannya pakai L, okay? Linion. Gue lagi nyari angle di live TikTok, kalau gue berdiri itu enak gimana sih? Ini udah enak ya, crew ya? Linion. Oh Girl is the song. This song is such a viber. I love it at the first listen, crew. It's neo-soul, it's R&B. Check it out.

0: It's Captain Ed on Prambors. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Go!
1: Next though, special buat Bridgie yang udah main di dua semesta crew, semesta voice notes dan semesta WhatsApp. Bridgie dari WhatsApp, dia request di TikTok, coba. I love you Bridgie. So after Do You Realize I'ma Take You Home. Special buat Fifi Swang di Osaka juga yang memilih Hon Coming Home featuring Nikki. Long distance recording, here it is. A stripped down version of Hon Coming Home. Let's go. Ih, pas banget Nikki kan Aquarius sama kayak kamu, Bridgie. Ih, curang kamu lihat aku di TikTok. Kan radio gak boleh lihat muka.

0: Bridgie.
1: It's Captain Edo on Prambors. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Kelas hari ini tentang
0: La La La Fest Listening Party. This is a musician called A Roots. A-R-O-O-T. A Roots. Judulnya A Drop. Here it is, a spiller.

0: Pinky. Aku baru sadar kalau kamu adalah Pinky Pinky Pinky Yap, tau gak? Kemarin ngobrol di TikTok crew ada cewek Aries, suaranya Aries banget gitu. Nyata kamu Pinky Yap ya, Pinky.
1: Halo Kat, ya. Selamat malam ya. Aku hari ini lagi nge-gym tapi kemalaman, cuma lagi sepi, jadi kayaknya sih bakalan cepat. Semangat siaran malam ini.
0: Thank you Pinky. You know what, suara malam kamu menyala sekali. Kalau aku siaran di matahari pagi, suara kamu kayak Cap, aku baru bangun, bla bla bla bla. Oke, okay, habis nge-gym, how about we pump it up again crew, Two Door Cinema Club, what you know, okay? Honey, I love you. Hati-hati di jalan, okay? Yang lagi kacau harinya, mari kita olengin, kita kacaukan crew, what you know, I can tell just what you want.

0: What a song, right, crew? What a song.
1: It's Captain Edo and Prambors. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Kelas hari ini tentang
0: La La La Fest Listening Party. Jam 11 aku telepon buat secret passwordnya, crew. Mari kita recap lagi. Secret passwordnya adalah untuk malam ketiga di Night Flights. Nihar.
2: Mendadak La La La Fest 2026. Tiket gratis buat kamu. Catat password ini ya.
3: Aku udah siap loncat-loncat di La La La Fest, Cap.
2: Hafalin passwordnya, tungguin di telepon Prambors, dan pas di telepon nggak boleh bilang halo ya. Daftar sekarang di prambors.live.
0: We're back at it again, crew. La La La Fest listening party. Live TikToking ya. I love you TikTok, I really do. Udah langsung 500 ribu likes, man, di La La La Fest. Edan emang energi lo. Next track, aku kenalin sama musisi yang namanya Yen Ting Lo. Yen Ting Lo. Judulnya adalah Exhibited. Let's try, this is the song right here. Jazzy from Nowhere, Tumbleweed. Shall

0: kind of languages, yet none of them get around.
1: Let's see, ada beberapa anak baru, banyak as a matter of fact, di voice notes ya. Anak baru, coba. Mari kita ramaikan Lalala Fest ini. Jannah, cewek lah ya, Jannah.
2: Kenapa aku Jannah? Aquarius, April. Salam kenal, kru baru. Semangat siarannya, Kep.
1: Yes.
2: Oh!
1: Kiss bye. Jannah Aries April. Kamu sudah aku Jannah kan, sudah aku save, oke. Okay. Siapa lagi anak baru ya? Rolando Agustian Halim, fix Leo ini.
3: Hai Cap, udah lama enggak dengerin Kapten Eda.
1: Hai.
3: Aku Dodo, Leo sementok-mentoknya Leo. Request dong kapan Cap mainin lagi popang-popang. Kayak biasanya hari Kamis deh, jadi hari khususnya popang.
1: Yo.
3: And emo tentunya. Thank you Cap.
1: Noted, duly noted. Popang, kalau Kamis tuh anime club sekarang. But stay put. Kalau lo hadir di jam 10 sampai jam 12, kita bisa bikin dan masak popang. Oke, okay. Dari Home Gelato Cafe dan Kantin GPS Go Drink. Ini ada yang menyapa gue. Halo Kantin GPS Go Drink.
4: Halo Kapten Eda. Selamat sehat selalu ya. Semoga bisa menerbangkan pesawat ini dengan aman sampai tempat tujuan. Amin.
1: Siap, amin. Sampai ke bulan aku kawal ya. Home Gelato Cafe dan Kantin GPS Go Drink. Itu dia crew. Happy banget gue kalau misalnya kafe-kafe itu terbang ke bulan juga bersama Captain Eda, oke? Okay? In the meantime, jam 21.47, how about we end it? We end it, we end it, we end it, we end it with a Steve Lacy song, Bad Habit, covered by funk cover Scary Pockets with Kimbra Music from New Zealand. Steve Lacy, of course. Here it is, Bad Habits crew, how about this?

0: Lacey Crew.
1: Jujur gue gak sabar, paling gak sabar gue nonton Steve Lacey. Gue penasaran banget karena udah pernah nonton di La La La Fest yang pertama di Cikole waktu itu. Dia main sama bandnya The Internet. Back in the days, gitarisnya The Internet, Steve Lacey, si Gemini Baby. 23 Mei 1998, yes. Surprise Gemini. Gila, Steve Lacey. Gue paling penasaran sama Steve Lacey sih. Di La La La 2026, so I'll see you there, okay? Jam 21.52.
2: It's Captain Edo on Prambors. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Kelas hari ini tentang
1: La La La Fest Listening Party is over, crew. Aku punya satu lagu lagi untuk mengenang La La La Fest 2025 tahun lalu. But in the meantime, mau dengerin suara kamu dulu. Septri, ketemu lagi. Terima kasih atas kerja baiknya hari ini, tim nakesku Septri. First time ke bulan, Cap.
3: Morning, Cap. Malam, Cap.
1: Ini kru oleng gue nih. Ngakak selalu bersama Septri dan Kapten Eda.
3: Ya ampun, biasanya gue tiap pagi ditemenin sama lu, Cap, yeah. Dari rumah menuju kantor, yeah. And now gue ngelembur, baru kelar praktek. Dan ternyata ketemu lo lagi, Cap, yang menemani perjalanan pulang gue. Cap, request dong YouTube Stuck in a Moment. Thank you, Cap.
1: Lo, gue kisbah ya. Mwah, tiba-tiba lagi kelas lalala. Aduh, gue rasa YouTube di Delta FM 99,1 FM, girl. Aduh, Septri, I miss you too. Senang-senang ya di matahari dikawal sama The Dandies dan Kenny. But thank you so much, Septri. You're the best. Aku kawal lagi ngelembur kamu. Lembur tuh apa? Lempengin burung, Kev. Ciao. Madeline Angel.

0: Bridgie, apa sih? Labs Cibubur, belum sampai rumah kamu.
1: Cap, kau udah abis sih listening partinya. Rexnya mana Rexnya?
0: Udah di awal, sayang.
2: Even better. Leni 2025, Leni. Malam hari ini, TikTok sama voice note silahkan ya. Apakah kamu lagi romansa bersama Captain Eda? Vote 1, silakan voice note 1. Leni, dancing is in the kitchen is my number 1. Here it is, the vibe. Vote 1, voice note 1.

0: That's Captain Ido and Prambors. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Kelas hari ini tentang...
1: Selesai listening party-nya, crew. Thank you so much, Bridgie. Thank you so much, TikTok.

0: Udah jam 10 lewat 1. Masa masih mau lagi? Pinky, kangen sebelum aku fokus di live TikTok, ya?
1: Dua-duanya cat, soalnya enak semua.
0: Swear the only one I want is you. Kamu gak kuat kalau lain ya? Rachel, we meet again, Rachel.
2: Aku tim nomor 2.
0: Ya, tadi kamu cerita apa ya? Aku mendengarin suara kamu dulu dong. Sebelum aku main-main TikTok dulu. Asli enak banget crew lagu ini buat ngedance di new cockpit yang temperaturnya tuh winter bre.
3: Hai Kat, karena temanya Lovefest, please aku kemarin request lagunya pada line We Were Only Young. Sepertinya belum Captain Scooter. Kalau bisa request lagi, aku juga mau lagunya Matt Maltes yang Air France Adores You. Please diputer ya, please mang menemani aku pulang ke rumah.
0: Matt Maltes mantep sih. Okay crew, keep those voice notes coming. Aku mau TikTokan dulu, kangen ngeliat TikTok ya. Pinky, yuk tambah koin kita mah. I love you so much. I love you so bad. Kebulan kita malam hari ini. Kawal Captain Eda sampai jam 12 malam, yes? Or not, tidur aja crew. Let us enjoy our quiet time moment of through these tears. Let's go TikTok. Let's go Prambors.life.

0: Jam 10.12, cara mainnya di Night Flights adalah...
1: It's Captain Ed on Prambors. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Ed postingan terbaru. Go!
0: Kita main kartu request crew. TikTok sama voice notes. Voice notes juga boleh. Kartu pertama adalah... Taylor Swift. Silahkan TikTok. Surprise me. Taylor Swift lagu yang mana? Kita main kartu request, yes? Let's go TikTok, let's go voice note, silahkan. Top 3 TikTok adalah I Knew It, I Knew You, Betty, atau apa tadi? Red August. Gimana voice notes? Kamu bisa lebih cepat kah melawan TikTok? It's a playlist chill battle. Home Gelato Cafe, go.
2: London Boy, London Boy, Taylor Swift, I'm Yellow Man.
0: Gila, London Boy, bre. Deep cuts banget, bre. Ini Rama Maroon 5 Sunday Morning nih yang mana ya? Siapa ya? Rama Maroon 5 Sunday Morning.
3: Cap, mau Taylor Swift yang Blank Space dong, Cap.
0: Blank Space, oke. Okay. Bridgie, masih main juga kamu ya, Bridgie? Bridgie, kalau Captain ada begini, kayak cicak kalau kata gamenya, itu aku lagi wink kamu di TikTok, yes?
4: Champion problems, champion problems, champion problems.
0: You know when you request champagne problems, Bridgie, you're in a great trouble of a Wednesday, okay, girl? Seperti Kapten Eda kemarin, makasih live TikTok. Aku kemarin di TikTok kena champagne problem, kena warning kayak jangan tunjukin botol. Kemarin aku dapat botol kelulusan crew. Aku dapat botol kelulusan dari galon abis main padel bareng. BTW, kalau kamu mau join Caps Holy Padel Club, please, aku ada home court baru di Tirtayasa. Search di Gmap T3. Kenapa T3? Karena tempat ketiga. Aku bakal ada di situ hari Selasa, Kamis, Jumat, jam 12 sampai jam 3 sore, oke? Okay? Kamu bisa check-in kelasnya di aplikasi Ayo, search Holy Padel, search upcoming class, dan search yang ada kelas Coach Eda. Hari Kamis besok udah lumayan penuh ya. Hari Jumat nanti ada kru aku Taufan bermain bersama kru Jepang aku namanya Mikiko sama ayangnya itu Shugo. Lumayan penuh ya. Hari Jumat nanti ada kru aku Taufan bermain bersama kru Jepang aku namanya Mikiko sama ayangnya itu Shugo. Seru banget. Abis itu kita ke bulan. Jadi konsepnya tuh kita padelan dulu di planet bumi, malamnya kita terbang ke bulan gitu loh kru. Kan kita keringetan bareng. Au. Anyway, it's not gonna yap for long. Aku udah memilih lagunya. Nah, lagunya adalah, wait a minute, aku ambilin kasetnya. Dreamland, kok diem aja dia? Aku tahu lagu ini dari Ash. Aku tahu lagu ini dari Toy Story 5. Tapi Ash kru aku, pulau mas aku yang Libra yang suka nonton aku di TVRI World, dia tiba-tiba one day lapor Cap pakai lagu ini. Ternyata ada versi akustiknya, crew. Hah, asli. Nangis gue. Lagu ini tuh ngingetin gue sama Emily di Toy Story 5. So let's try it. Thank you Spacey yang sudah memilih di TikTok. I Knew It, I Knew You. Here it is, versi akustik.

0: Maaf ya, TikTok aku nyampah mulu malam-malam. Yang penting kan kamu ketawa. Kamu happy dengerin aku cerita dan dengerin lagu bersama, yes? In the meantime, jam 22.19. Aku recap dulu buat nanti yang bakal aku telepon untuk ikutan Lalalala Fest. Passwordnya hari ini adalah, dan kamu pas aku telepon jangan bilang halo, okay girl? Tapi passwordnya apa, produser Dihar? Silahkan.
1: Mendadak Lalalala Fest 2026. Tiket gratis buat kamu. Catat password ini ya.
2: Aku udah siap loncat-loncat di Lalalala Fest, Cap.
1: Hafalin passwordnya, tungguin di telepon Prambors, dan pas di telepon nggak boleh bilang halo ya. Daftar sekarang di prambors.live.
0: That will be it, crew. Okay, kartu request. Si Aries Daniel Caesar. TikTok? Silahkan. Voice notes? Silahkan. Daniel Caesar yang mana?

0: my mind.
1: I get you, Cap. Kata Farah, ngeselin banget. Okay, mari kita cek warga voice notes. Lisa, kayaknya anak baru deh. Lisa, aku belum tandain kamu pakai stiker. Ih, TikTok ngeliatin aku kasih stiker ke Lisa. Stiker Black Heart kalau Captain ada. Ini TikTok, kamu lagi. Ada kamu di depanku, aku jadi harus ngeliat kiri kanan gitu loh. Lisa,
2: udah ini mau dapatin, maybe we get married one day.
1: But who knows?
2: Ya who knows? Gak ada yang tahu gimana sih?
1: Ya langsung curhat itu dia. Eh suara kamu kok hilang? Wah tuh aku balikin. Zuzu, kepo aja.
3: Aku lagi pengen Daniel Caesar yang who knows dong, Cap.
1: Everybody wants who knows, crew. Pasti Rachel si Libra 29 September kamu kan? Who knows juga deh.
3: Daniel Caesar yang who knows. Udah fix itu sih.
1: Aku gak mau yang who knows. Karena udah sering. Ini ada jeruk nih, jeruk. Jeruk main di TikTok sama main di voice notes.
4: Kamu suka Matt Maltese ya? Sorry aku suka juga, tapi kayaknya agak pasaran. Everyone adores you, tapi yang quiet version dong.
1: Balls dong. Oke, okay, abisnya kita main kartu Matt Maltese. Tapi aku mau Farah malam hari ini di TikTok main dengan cantik. Meneruskan cerita Kapten Eda tadi, cerita NF Hotel sedikit ya. Ini adalah a sweet, sweet baby making love song, crew. I'ma get you. Thank you so much, Farah. Gila. Ini lagu gila. Crew, ini lagu gila. Ini lagu apa? Get you. Caesar sama Kali Uchis. Caesar adalah Aries, Kali Uchis adalah Cancer. Correct me if I'm wrong. Berarti ini api dan air berkolaborasi dan beromansa dalam satu lagu judulnya Get You.

0: Matt Maltese, A Quiet Recording. Everyone adores you, Soya. Soya tampil di TikTok gue cuma 5 detik, tapi aduh, damage-nya gede, bre. Makasih TikTok yang udah menyaksikan ya, boys. Hadiah dari Captain Eda itu.
1: It's Captain Eda on Prambors. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Go!
0: Jam 10.33, mari kita main kartu. Karena Jeruk lagi mandi tadi, abis aku play lagunya, dia langsung ninggalin aku mandi. Memang ya, crew tuh gitu. Ada maunya, request sudah terpenuhi, mandi. So yes, please spill me. Voice notes atau TikTok. Kartu request, your shower song. Lagu mandi kamu, fill me and crew. Let me feel you having me having a bath together in the moon. Di tempat yang masing-masing ya. Your shower song. Silakan TikTok.
1: I had one in mind, tapi aku mau tahu kamu dulu.
0: Lagu mandinya Spacey. Yui Tokyo, please nangis di bawah shower. Eh, Yui tuh ada yang enak apa? Kitsune. Paramore, Moriuchi Paramore. Code Line, We Were Only Young. Itu lagu mandi kamu. Gemini Baby. Hah? Eh, salah lagu mandi kamu 360 Charlie XCX. Betty. What a Betty. Gila Lydia, lagu mandinya Utada Hikaru. First love, first love, first love. Coba kita cek voice notes. Zuzu. Zuzu Vanilla.
2: No one. Alicia Keys Cap.
0: Get it away, you wanna feel. Itu sih lagu mandi. Gila kayak I just want you close. You can stay forever. Gila. Tim air dingin ya. Dom, lagu mandi kamu apa?
3: Kayak kalau aku biasa lah, Leve kalau ngadel. Leve-nya apapun sih, the whole album Leve, the whole karya Leve, begitupun dengan Adele. Jadi, both of them lah, kicu.
0: Itu betul, Leve itu enak banget buat mandi, crew. Lagunya ya. So, how about lagu Leve, mandi gue adalah ini nih, crew. Beh, ini rasanya pengen mandi, air dingin mulu ini bre. Ya, shampooan. Let's take a shower in the moon, crew, because I wish you nothing but love under the moon. Let's go. Birds in the

0: It's Captain Eda on Prambors. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Go!
1: Yes, crew. Jam 10.39. 20 menit lagi, kurang, aku akan telepon calon pemenang Lalala Fest. In the meantime,

0: Kartu request. Bebas. Mau lagu apa? Filmingin. Voice notes atau TikTok. Wildcard request. Let's go. Aku tuh lagi mencari siapa yang mau di invite buat ngobrol. Rules aja kali ya. Rules, udah lama ngobrol sama kamu, Rules. Invite kali ya. Daripada Captain ada invite random peeps terus dimarahin Spacey. Jadi Rules aja kita invite nih. Boom. Invitation sent tuh. Betul, kata Spacey.
1: Kedengeran gak sih?
0: Kedengeran dong, hi Rules.
1: Hai Kak Ed, aduh.
0: Hai guruku. Guruku, ajari aku tolong guruku.
1: Ngapain tuh?
0: Ajari aku caranya ke Lalala Fest, gimana guruku? Ketemu Rex.
1: Aduh gimana ya? Aduh gimana dong? Aduh deg-degan gue.
0: Ruli, I miss you. Kamu lagi ngapain bangun jam segini selain dengerin aku dan nonton TikTok aku?
1: Gue di samping suami gue dan anak gue.
0: Bisa-bisanya. Oh ya, aku berarti tenang, aku enggak teriak-teriak ya.
1: Enggak, aman, gue pakai headset dari tadi dengerin lo, Kak. Gila, gue kangen banget.
0: Asli ya, beginilah rasanya ya. Aku harus
1: kita terakhir ketemu kapan nih, Kak?
0: Man.
1: 2020 ya? 2021 gak sih?
0: Ruh, jangan panggil aku Kak dong, udah jadi cap nih.
1: Sorry. Kebiasaan cuy namanya.
0: Kayak lu udah bersuami, kakak adean sama gue, kan malu gue.
1: Sorry cap.
0: Ruh, jadi kalau di TikTok, kalau aku lagi nelpon crew, ape Betawi gak tuh? Aku harus deketin ke jidat aku nih, ke mata aku. Jadi kita satu mic di sini ya.
1: Gitu.
0: Iya. Aduh, iya, terakhir kita ketemu kapan sih?
1: Ya, long time ago lah pokoknya ya.
0: Men, itu masih di Prambors Aditya Warman, Rul.
1: Iya dong, makanya buku bawa buat Batagor.
0: Iya lagi lo bawa Batagor. Berarti somewhere in between 2016 sama 2020. Nah, di situ tuh.
1: Nah, di situ pokoknya.
0: Gila.
1: Antara covid coy, gila
0: 10 tahun bre.
1: Si foto. Kok gue gak ada mukanya sih, Kak Eda? Kak Eda, cap.
0: Ada lo ada mukanya, ini ada.
1: Iya. Ih, ya ampun, kok gue malu.
0: Ini pakai putih-putih. Enggak, kamu kan gak video call aku. Coba aku bisa lihat profile picture kamu, Rul.
1: Oh iya. Namanya keluarga kecil itulah, guys.
0: Iya, itu dia. Ini kru yang menghilang terus akhirnya berkeluarga. Apa-apa?
1: Gue jadinya apa nih? Member baru apa member old?
0: New member dong, siswi baru kamu guruku. Iya.
1: Siap, aku terima.
0: Aduh enak ya denger suara Ruli, pengen bobo deh. Boleh ya? Hei bobo.
1: Bobo. Dari tadi voice note nyanyi tapi jelek banget.
0: Enggak, cakep, suara kayak Batagor.
1: Thank you banget. Gile lu
0: gile.
1: Halo guys, kenapa?
0: Itu, Paramore. Tadi kamu mau Paramore yang mana?
1: Apa ya, In it fun, tapi kemaleman. The only exception aja lah ya.
0: In it fun, peyeng. Gak apa-apa, kita gas lagi mah, Rul.
1: Iya, yaudahlah, biar kita ajojing malam-malam nih, kan. Aduh. Kangen kan lu ngomong-ngomong gue, kangen
0: banget bre. Hah? Biasanya makan di luar tuh di lobby Aditya Warman, makan Batagor bareng tuh.
1: Ah sedih banget gue lah kalau diinget.
0: Kok sedih sih, itu kenangan lama kita. Iya. Yang akhirnya kamu kembali lagi. Makasih Ruh.
1: Lu mau apa? Mau gue
0: Gue
1: bawain biji gak?
0: Biji boleh, gue suka biji.
1: Biji tapang maksudnya.
0: Nah itu nyapu sendiri. Boleh apapun Rul, gak usah dibawain apa-apa.
1: Gue bentar lagi birthday tau. Ih gila gue.
0: Kamu tuh Leo?
1: Gue 26 sih, 26 Agustus.
0: Kamu tuh setelah Leo kan?
1: Ape dong,
0: Virgo. Kamu tuh Virgo. Oh my.
1: Gue masuk kepala 3 Kak Eda. Kak Eda maaf ya Cap.
0: Masih ini ya, malam pertama kita ya, masih oleng ya.
1: Iya ya ampun, udah lama gak teleponan, sekarang teleponan lagi.
0: Itu dia, 26 Agustus Virgo nih, aku lagi ngetik.
1: Pokoknya
0: nih.
1: Nanti gue masuk kepala 3, lo harus ucapin sih kan.
0: Iya siap, pokoknya kalau kamu terbang sama aku, aku pasti ucapin kalau kamu ada. Soalnya aku gak bisa ngirimin voice notes ke new WhatsApp ini, Rul.
1: Siap, Shay.
0: Udah aku save ya. Tuh, udah aku save.
1: Apa tuh namanya, Mane?
0: Ini.
1: Ada emot.
0: Ada emot. Mau emot apa?
1: Batagor.
0: Oh, kacang boleh. Emot kacang.
1: Oh, kacang biji.
0: Nah, biji kacang boleh. Dari tadi biji mulu lu, aduh. Biji lu aman emang? Biji mata?
1: Iya, enggak punya. Gimana ya?
0: Biji mata punya?
1: Punya dong. Gile, halo guys. Asik banget kita ya.
0: Guru-guru gue nih, bre.
1: Astagfirullahaladzim, iya gue lupa gue guru. Ih, kaedah.
0: Tenang. Kalau terbang di night flight bersama Captain Eda, mau pagi mau siang, lu boleh kawal calon pemimpin bangsa. Lu boleh jadi guru. Kalau malam, lu jadi biji gue, Ruli. Oke? Okay? Lu jadi biji kiri gue biji kanan, oke? Okay? Itu ya dia. Biji mata.
1: Boleh. Yowis. Boleh.
0: Aku play Yowis. Si Paramore, Ain't It Fun, boleh. Abis itu kamu bobo ya.
1: Yeah, thank you so much for watching, guys.
0: Ini guru alik nih. Iya.
1: Gila. Murid gue banyak yang cacar cuy. Jadi gue gila sendiri.
0: Ya cocok sih emang dari dulu emang begini orangnya. Thank you for ya, keep being you, okay, Ruli.
1: Makasih banget udah invite gue.
0: Iya karena
1: love you guys.
0: Love you too, Ruli. Pokoknya si Virgo 26 Agustus.
1: Lain kali gue pengen main dong Kak Eds lagi kan.
0: Lu mau main kemana, ke kokpit gue?
1: Eh masa ke pangkuan lu.
0: Au. Pengen gue citak nih guru. Astaga. Aduh. Apa boleh di ruang guru kokpit, kita kokpit. Saling nyebutnya, centil gini.
1: Sekarang nyebutnya kokpit ya, oke deh.
0: Iya sekarang kokpit. Boleh main ke kokpit. Fatmawati belum pernah cobain kan guruku?
1: Belum. Nah. Kapan open house?
0: Nah
1: open. Lebaran kalah kan.
0: Biasanya open di hari Jumat. Tapi buat yang terbang-terbang aja. Yang bener-bener aku tuh udah klik gitu. Gak sembarang orang yang bisa masuk.
1: Kamu gak klik sama aku.
0: Aku klik banget justru. Kan udah pangkuan bareng.
1: Thank you so much for watching, Najis.
0: Thank you so much for watching mulu. Lagi live. Emang bener sih lagi live TikTok.
1: Iya. Aduh.
0: Yaudah nanti pokoknya terbang aja terus. Lapor cap di IG gitu.
1: Iya.
0: Semoga bisa ketemu lagi ya.
1: Gue tuh selalu mantau lu, Kak. Cap. Ih kenapa sih mulut gue tuh? Kenapa? Karena udah saat itu kita bertahun-tahun kemarin kan.
0: Iya betul.
1: Sekarang gue baru muncul lagi. Gue lagi on the hoy sama suami.
0: Wow. Woi.
1: Dunia yang fana ini.
0: Di sini ada house rules-nya. Di sini kita tidak menyebut pasangan itu suami atau istri, tapi ayang, oke? Okay? Oke, okay, guruku.
1: Ayang.
0: Nah, ayang, itu ayang ya.
1: Ayang gue lagi ML.
0: Betul, Mobile Legend. Gue sapuin terus. Capek. Udah.
1: Aduh.
0: Masuk tidur. Gue pakai Ain't It Fun dulu.
1: Udah, guys.
0: Emang kalau ML.
1: Fun. Thank you.
0: Wah, oke. Enggak jadi. Aduh, kru. Gila, man. Si cewek batagor biji emang. Jam 22.48. Let's go Ain't It Fun, guruku. Kapal oleng kapten mana nih? Tepani. Dokter Tepani, harus ada alarm kapal olengnya, bre. Gila, kru-kru gue nih.
2: Kapal oleng, kapten, pegangan. Night shifter. Maju semua.
0: Maju lu, bre. Ain't It Fun, let's go.

0: Okay. Aku kerja dulu crew, okay? TikTok, lihat aku kerja ya. Lah dari tadi ngapain? Kayak dari tadi centil. Buat yang mau aku telepon, kita recap dulu untuk password mendadak Lalala Fest-nya. Captain Ida kawal kamu untuk sampai ke planet Lalala Fest 2026, yes? Let's open the class.
1: Are you ready? Rambors mendadak Lalala Fest 2026.
0: Passwordnya adalah
1: mendadak Lalala Fest 2026. Tiket gratis buat kamu. Catat password ini ya.
2: Aku udah siap loncat-loncat di Lalala Fest, Cap.
1: Ya. Hafalin passwordnya, tungguin di telepon Prambors, dan pasti telepon nggak boleh bilang halo ya. Daftar sekarang di prambors.live.
3: Aku udah siap loncat-loncat di Lalala Fest, Cap.
0: I love it when you call me Cap Crew. Itu kayak energi aku jadi 100.000 gitu. So yes, ini passwordnya aku suka. Mari kita telepon. Jangan pakai back sound, biar dia jelas gitu ya. Langsung ke telepon nih mestinya. Connect. Please, telepon. Be nice. Okay, connecting. Mestinya ada nada sambungnya dong. Nah. Bisa ini. Gila. Nada sambungnya.
4: Aku udah siap loncat-loncat di Lalala Fest Cap.
0: Wow. Kamu udah siap? Kamu udah siap? Nah, kan suara dia gak bisa denger suara aku, crew. Oke, bentar.

0: Hasan gak denger ya?
1: Dengar.
0: Gimana sih bentar? Gimana cara ngecek ya? Oke. 1, 2, 3, 4.
1: 1, 2, 3, 4.
0: Loh, kedengeran ya? Lagi, 1, 2, 3, 4. Apa?
1: 1, 2, 3, 4. Apaan?
0: Oh iya, dia gak denger. Oh, ngerti. Jadi si tombol PFL ini harus dipencet ternyata. Oke. Okay. Ayu, congratulations. Kamu menang Lalalala Fest!
2: Hey, oh my God!
0: Blok. Oh gitu, jadi PFL-nya harus dipencet. Iya, makasih Ayu udah jadi kelinci percobaanku. Sekaligus kamu menangkan satu tiket 2 days pass, Ayu.
1: Thank you, dengan senang hati menjadi kelinci percobaan. Thank you, Captain.
0: Gemes banget ini. BTW, kamu tuh Ayu yang ikutan lapor cap kemarin kan di komen IG aku?
1: Bener, aku kaget waktu Captain di ngasih tau kayak Gemini Baby kan, hah aku tahu.
0: Tahu lah, soalnya kan kamu tuh ngaku di lapor Cap, aku kayak Cap pas Steve Lacy kemarin hari Senin kan, this is Gemini Baby, terus tadi pas aku TikTok kayak tiba-tiba recall aja, Gemini Baby ya TikTok ya, kayak, bener kamu kan?
1: Bener.
0: Okay, hai, kamu tuh Gemini tanggal berapa?
1: Absen.
0: Oh iya, kamu gak pernah absen?
1: Belum pernah absen, ini absen yang perdana.
0: Oh, the debut. Hai. Kamu berarti Gemini tanggal Spill
1: 10 Juni.
0: 7 Juni, oh my god. Setelah adik aku Nabil, adik aku 6 Juni, kamu 7 Juni ya.
1: Oh, Gemini Gang.
0: Gemini Gang, yes, Gemini Baby, oke okay. Sembari aku simpen kamu di flight log si 7 Juni ini, coba ceritain aku, kamu ikutannya udah dari kapan dan gimana dan pas kapan, silahkan Ayu.
1: Aku emang, apa namanya, aku pas lagi di Prambors itu ngepost di Instagram, aku langsung kayak ikutan.
0: Oh iya, berarti udah kayak dari Minggu ya, atau Senin?
1: Minggu deh kayaknya.
0: Gila. Oke.
1: Ambis.
0: Iya, emang ambis. Iya. Yeah. Kalau di flight aku begitu memang Ayu. Jadi kalau misalnya gila. Oke.
1: Ambis.
0: Iya, emang ambis. Iya. Yeah. Kalau di flight aku begitu memang Ayu. Jadi kalau misalnya kamu kayak semangat banget sampai ikutan komen, ikutan kelas, ikutan TikTok, pasti di notice deh sama produserku, karena bukan aku yang milih, tapi produser Dihar namanya. Gitu
1: oh,
0: Ayu.
1: Oh iya, aku terharu banget, tinggi juga Kak. Iya. Produser Dihar, oh my God.
0: Betul, dia pasti gemes. Dia pasti seneng banget di shout out ya buat Dihar. Yeah, so thank you so much udah ikutan dari hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Kamu dapat tiketnya, gak sia-sia kamu setiap... Nah, aku pengen tahu habit kamu ngedengerin Prambors itu gimana? Kan passwordnya beda-beda di setiap show. Silakan Ayu.
1: Biasanya pas lagi awal mulai tuh kan ada iklannya tuh yang kayak ini passwordnya ya gitu. Itu aku langsung catet di notes aku. Itu dari hari Senin tuh ada semua catatannya.
0: Gile. Dari catatan Dendis, daytime show Ralfi, Tango Julio Genus sama Night Flight tuh ada.
1: Dari daytime show Kak Ralfi, karena aku not morning person. Jadi kekuatan The Dendis ya. Daytime show mulainya.
0: Berarti kamu kayak pernah ada password Ralfi please mau banget nonton Lala Fest gitu ya?
1: Iya, terus yang apa namanya yang Kak Giri sama Kak Julia yang mama aku dapat apa nih, aku dapat tiket Lala Fest fix gitu-gitu, yang itu aku juga ada.
0: Oh kamu juga ada, ya ampun catatan kamu. Iya gak sia-sia berarti Ayu, kamu nyatet banyak dan akhirnya kamu menang ya, di jam aku ya. Yes.
1: Banget.
0: Ya. Makasih, maaf aku tahan kamu sampai malam karena emang SOP-nya gitu, but...
1: Gak apa, aku emang night owl kok, jadi no harm, gak apa-apa, it's okay.
0: Iya sih, jujur kamu buset, ini suaranya kayak 1000% nih, baterainya masih banyak nih. Okay,
1: masih full, masih 100%.
0: Gile, emang waktu aktif kamu tuh biasa tidur jam berapa? Coba aku harus cek nih, night flight check up.
1: Aku tidur jam berapa?
0: Iya. Yeah.
1: Orang-orang mungkin bangun sholat subuh, aku tidur.
0: Ayo! Aduh. Iya, berarti tidur dari jam 5 sampai bangun jam?
1: Jam 11.
0: 10 jam.
1: Gitu.
0: Ya oke. Okay. Ya udah nanti kita lembur bareng lah, aku temenin kamu terus ya Ayu ya.
1: Boleh banget.

0: Okay, congrats girl. Please spill ke aku lagu kemenangan kamu apa? Go ahead. Mau lagu apa di La La La Fest ini?
1: Aduh, mau apa ya? Banyak yeah. lagi. Ini bukan.
0: Maruk. Gemini Maruk. Tapi gak apa-apa. It's your call. Mau tiga lagu, dua lagu juga gak apa-apa. Go.
1: Oh, dua lagu boleh.
0: Boleh. Okay,
1: apa ya, aku kemarin tuh lagi senang dengerin lagunya Carly Rae Jepsen yang Call Me Maybe.
0: Yes.
1: Sampai
0: ditelepon. Oke, okay, Carly Rae Jepsen. Satu lagi yang line up Lalala dong.
1: Yang line up Lalala, yeah. line up, We Were Only Young. Itu dari kemarin aku minta di live TikTok gak diputer-puter.
0: Oh iya, tadi kamu juga minta itu ya?
1: Benul.
0: Oke, okay, benul. Baiklah, kode line yang When We Were...
1: Only Young.
0: When We Were Only Young. Oke. Okay. Ada memori apa sama lagu itu?
1: Itu kan lagu baru. Yeah. Terus kayak jelup aja gitu.
0: Iya. Yeah. Apalagi Codeline kan farewell concert ya di La La La ya?
1: Oh, betul. Makanya aku kayak, aduh, aku udah mesti wajib banget nonton gitu.
0: Iya, yeah, iya. Yeah. Oke, okay, Ayu. I'm gonna play Codeline We Were Only Young with kamu. Congratulations. Ya nanti pokoknya tunggu aja di update dan dihubungi lagi sama produser Dihar atau tim Prambors, oke? Okay?
1: Oke, okay, siap,
0: Kak. Oke. Okay. Thank you so much, girl.
1: Bye.
0: Mwah, I love you, Ayu.
1: I love you too.
0: Okay, bye, Ayu. I'm gonna hang this up, okay? Bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Ya. Yeah. Gimana cara tutupnya? Oh, ini di crew. Okay, call ended. I want to say goodbye. Day 1, Siva si Leo. Birthday-nya. Fire sign. Pas birthday dia menang. Day 2, Ivy si Libra. Win elemento. Day 3, Ayu si Gemini. Win element juga. Berarti yang belum earth element sama water element. Ayo perwakilan Pisces, Cancer, atau Scorpio. Masa belum ada sih? TikTok yang menang ya. You have only 2 more days. Kamis dan Jumat untuk ikutan La La La Fest di Night Flight with Captain Eda, oke? Okay? Besok aku mau ada Earth Sign, terakhir aku mau ada Water Element. Gimana crew? Besok either Virgo, Taurus, atau Capri, Jumat either Pisces, either Cancer, or either Scorpio, oke? Okay? Yes, please indulge me, La La La Fest, oke? Okay? Silakan ikutan di prambors.live untuk La La La Fest, and do your best. Semoga aku jemput. Yes? Mari kita tutup dengan Codeline.
2: Are you ready? Prambors mendadak La La La Fest 2026.
0: Oh, ada ya? Oke. Maaf ya. Ini lagi belajar mixer. Berarti PFL-nya harus gue klik ternyata si PFL ini. Berarti harus dimonitor gimana sih maksudnya? Ya, yeah, well, anyways. Apa abis ini kita coba gue teleponan lagi random caller di WA supaya latihan kalian. This is Codeline, We Were Only Young.

0: Night Flight with Captain Eda.
1: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
2: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
1: Special performance yang bikin merinding.
3: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
1: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
4: Mendadak Lalala Fest 2026, tiket gratis buat kamu. Catat password ini ya.
5: Aku udah siap loncat-loncat di Lalala Fest, Cap.
4: Hafalin passwordnya, tungguin di telepon Prambors, dan pas di telepon nggak boleh bilang halo ya. Daftar sekarang di prambors.live.
0: Night Flight with Captain Eda.

0: Lalala Fest 2026, tiket gratis buat kamu. Catat password ini ya.
1: Aku udah siap loncat-loncat di Lalala Fest, Cap.
0: Hafalin passwordnya, tungguin di telepon Prambors, dan pas di telepon nggak boleh bilang halo ya. Daftar sekarang di prambors.live.
2: Prambors Radio. This is

0: Night Flight, Pamungkas. Berapa kali kita harus saling memaafkan?
1: It's Captain Eda on Prambors. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Go!
0: TikTok, terima kasih. Toilet ritual kita malam hari ini dipegang oleh Gemia. Waktunya adalah 1 menit 8 detik. Cuma TikTok yang tahu ya. In the meantime, I miss you voice notes. Just wanna see Sandy if she's alright. Ada di voice notes malam hari ini. Sandy, laporan cuaca hujan badai derecho di Indiana. Kita ke Amerika ya crew. Di Amerika jam 11.32 siang, summer Indiana. Sandy, go ahead.
2: Hai Cap, apa kabar? Ya. Aku di sini lagi hujan badai udah 3 hari nggak berhenti-berhenti. Beberapa hari terakhir ini malah terus-terusan kena tornado warning. Kemarin siang paling parah, tapi ternyata tornadonya landed di Chicago, ada 3 di sana. Kita kena derecho di Fort Wayne, tapi nggak deket, nggak dari rumah aku. Kan beberapa waktu lalu, 3 tahun yang lalu ya, rumah aku kena derecho. Jadi itu angin yang straight line gitu sampai tumbang pohon-pohon, terus sampai 5 hari gak ada listrik dan lain-lain. Untungnya itu agak jauh dari rumah aku, tapi kita kena angin itu. Masih hujan, masih geledek sampai saat ini. Ya ampun, gak berhenti-berhenti Cap, capek. Gimana kalau request Bruno Major aja Cap, yang the most beautiful thing. Enak loh sembari hujan-hujan sambil nungguin tukang skuteng, tukang mie ayam, tukang bakwan Malang lewat Cap, yang tidak pernah tiba itu. Itulah Cap untuk si Soldry Voice ini. Makasih, selamat malam, bye.
0: Selamat malam, the most beautiful thing happened tonight. Ih, nyamuk Sandy. Ada nyamuk hampir masuk ke mulutku lagi. Well, with a sultry voice like that, dan legit yang dimana Bruno Major pernah main ke cockpit si cancer cowok itu crew, terus disapa kan sama flight attendant VIP gue, disapa sama Sandy, terus Bruno Major langsung ngajak man, langsung ngajak Sandy untuk kayak, wow, that was the most sultriest voice I've ever heard on planet Earth. Bruno, sayalo. Well, here it is, your song, the most beautiful thing. Stay safe, please, Indiana. Derecho, Indiana. This sounded so nice. Di Fatmawati, jam 11.34. Let's play it.

0: It's Captain Edo on Frambors. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Go!
1: Enak banget lagunya, crew. Sandy, hah? Enak banget. Yang gini-gini lagi yuk. Apa ya? TikTok masih ada Sandy gak? Oh, Sideways, tapi terlalu... Sideways terlalu joget, Sandy. Enak. Ayo Sandy, apa lagi Sandy? Ayo, apa lagi Sandy? Aku udah butuh. I need your compass, Sandy. Oke. Okay. I need your compass. Beanie. Aduh, Beanie itu yang mana enak? Please kasih judulnya juga, crew. Aku udah oleng. Beanie yang mana? Chazil. Itu dia. Ah, enak banget ini. Tapi cuma 2 menit ya. Yang kayak nih, nih, oke. Okay. Gue kasih yang lama, yang enak nih. Captain Ed aja udah. Ini men. Apa judulnya? Apa judulnya? One and only love. The very thought of you makes my my one and only love. If you want to see, hang my coat on a chair. Ini crew, ini lagu boboku. Gue kenalin ya sama the guy himself, the jazz master, the piano guy, Jamie Cullum. Boys, if you know this, fix. Lo gampang dapet cewek, crew. Kalau lo tahu Jamie Cullum, man. My one and only love. Gila, jam 11.40 ngeplay ini di Prambors.live with Captain Adam.

0: That is Night Flight on a Christmas night crew. Aku lagi squad di TikTok, yes. Can you hear me?
1: It's Captain Ed on Prambors. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim Nulis silahkan komen di IG Cap Ed postingan terbaru. Go!
0: Next song, aku ngecek voice notes. Ya, tidak ada apa-apa voice notes ya. Jadi aku ke Suzuki Saint Tsunami. Ah, udah paling benar jam segini ngikutin navigasinya Sandy. Nes, Danes, kalau di live TikTok ya, kalau aku lagi oleng dan kalau aku lagi butuh SOS, kasih aku peta lagu dong. My Nami is Sandy. Sandy, kamu fix Nami sih. So this is one of our favorites. Aku tahu lagu ini dari Sandy di Indiana. Judulnya adalah Tsunami, dinyanyiin sama cowok Jepang, blasteran. Suzuki Saint. Santo Suzuki, here it is. Tsunami. Let me. Enak banget, crew. Asli. Let's play it. Here it is.

0: udah tinggal 11 menit lagi kru. Tapi lagi, aduh, kokpit lagi enak banget bre. Lagi anget banget TikTok nih.
1: It's Captain Ed on Prambors. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tinulis silahkan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Go.
0: Gila, gue ngecek voice notes tiba-tiba banyak pramugara kru. Jody, Kevin, sama Wolfie Boy ketahuan ya. Gak mau dengerin suaranya, gak mau. Mau ngecek aja guys, masih di sana ternyata pramugara kita. Next song, dua lagu lagi ya.

Lagi-lagi lagu dari Miami di Indiana ya. Claire Ernest, Julie Flowers Crew. If you love the song, this is Claire Ernest, E-R-M-S-T, Ernest. Julie Flowers. Here it is. Buat kamu yang baru ditinggal sama cinta. Here it is.

0: Night Flight with Captain Sensual crew.
1: It's Captain Edon Prambors. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Go!
0: Voice notes sudah aman. Udah tidak ada pramugara yang berani masuk voice notes lagi setelah gue cengin. Maafin ya boys. Lagu terakhir kali ya crew? Terus kita bobo bareng di tempat yang berbeda. Thank you for tonight. Bridgie, kamu nge-pop apa? Cap, nih Bridgie. Sekarang kalau aku, nih ya, cuma TikTok yang bisa lihat ya, betapa susahnya new WA gue. Bridgie, aku izin ya, aku spill nih foto kamu. TikTok lihat deh. Jadi kalau kenapa gue males sekarang untuk buka image, lihat nih. Misalnya, lihat ya. Ini image-nya Bridgie nih di TikTok. Jadi sekarang gue klik, boom, tuh. Udah jelas men, kayak gue harus, nah.

Hai kalau muda, sebelum ditemenin sama Danang, Darto, dan Kenny, ini waktunya aku ya memberikan kamu Prambors News. Yang pertama ada Presiden Prabowo nih kalau muda yang mau mendesain ulang buku SD sampai SMA. Dan yang kedua, Meta barusan aja rilis Muse Glimmer, model AI yang bisa beroperasi tanpa internet. Selengkapnya cuma di Prambors News. Prambors News. Presiden Prabowo Subianto kalau muda menyoroti kualitas buku pelajaran dari SD sampai SMA yang dinilai masih perlu diperbaiki. Beliau bahkan meminta pemerintah ya untuk membandingkan buku Indonesia dengan negara-negara ASEAN lainnya, kayak Malaysia, Thailand, Brunei, sampai Vietnam. Yang perlu dievaluasi bukan cuma materinya aja kalau muda, tapi juga kondisi fisik buku ya. Ada buku yang gampang rusak, sampai ukuran tulisannya ini yang terlalu kecil buat siswa SD. Makanya akhirnya ada nih obrolan untuk merombak buku pelajaran Indonesia. Meta kalau muda barusan aja merilis AI yang bisa jalan tanpa internet. Namanya adalah Muse Glimmer. Jadi ini adalah model AI 30 miliar parameter yang bisa langsung dijalankan di PC atau laptop dengan spek yang tinggi ya, tanpa perlu koneksi internet. Nah, AI ini bisa bantu ngerjain tugas kompleks, mulai dari ngatur jadwal, bikin draft pesan, beresin file, sampai coding. Bahkan, dia itu bisa memahami gambar dan teks sekaligus kalau muda. Tapi jangan senang dulu, ternyata buat menjalankannya aja, perangkat kita ini harus punya memori sekitar 24-32 GB dan GPU kelas atas. Jadi belum tentu nih laptop kamu bisa pakai AI ini. Itu dia Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live. Prambors News.

0: Selamat pagi kaulah muda. Aku pengen langsung tanya nih, apakah kamu mengalami? Pasti banyak yang ngalamin kayak aku nih.
1: Apa tuh?
0: Mata kananku pedes terus kayak agak empuk gitu. Coba di nyut-nyut deh mata kananmu deh kaulah muda.
1: Kalau mata kirimu? Mata kiriku ini, mata kiriku menitikan mataku ini, mata-mata.
0: Kayaknya lagi pari-pari. Manta-manta.
1: Wah. Ini kayaknya masih on the way dari Cibubur ya.
0: Oh, dari Cibubur.
1: Cibubur, cici-cici jualan bubur.
0: Ih, keren banget, industri banget.
1: Ale-ale-ale enggak?
0: Industri. Ale-ale-ale. Kalau muda, kita karena kemarin responnya bagus ya.
1: Hah?
0: Respon soal
1: respon apa?
0: Soal kuda keribu dan anjing gondrong. Itu responnya bagus, dari kita responnya bagus maksudnya. Dari kamu sih benci banget ya, kayaknya.
1: Kita mah suka-suka aja. Kita nanti mau punya ada namanya bergunjing, bergosip kuda dan anjing.
0: Nah, kalau yang biasanya gosip itu keren-keren.
1: Ya, ini gosipnya bisa apa aja lah pokoknya.
0: Betul.
1: Ya, pokoknya kaulah muda stay tune with us gitu. Dan kita ngobrol di TikTok live, bisa juga di WhatsApp 0811-6071-022. Asik gak sih?
0: Asik.
1: Pangke. Game. Lendong.

0: Hai, kaula muda, saya Pamungkas. Mulai 3 Agustus, kalian akan ditemani kembali dengan Wadia Bala Prambors, yaitu ada Darto, Danang, Kenny, Raffi, Genus, Julio, dan Eda. Mereka akan mengudara lagi dari pagi sampai malam. Semoga hari-harimu semakin Prambors. Prambors.life.
1: Prambors, mangga lagi.
2: Oh boy.

0: Kamu udah sarapan belum nih? Ada sih jam segini sarapan?
1: Udah sarapan belum?
0: Udah sarapan belum? Nasi. Ada yang jam segini sarapan?
2: Kalau di dulu nih waktu gue sering bolak-balik ke Magelang, Pak.
3: Lo itu ngapain bolak-balik Magelang?
2: Ya terserah gue. Nah,
3: jadi bolak-balik Magelang tuh Magelang dari Magelang, lang ge mak gitu.
2: Bukan.
3: Apa?
2: Magelang ngalegam gitu.
3: Oh, Magelang
2: ngalegam gitu.
0: Si aja gue.
2: Jadi ternyata bubur itu tidak dimakan sebagai sarapan.
3: Enak banget nih bocah nih baru masuk jam
4: 6.17. Saya mau teman saya. Selamat pagi, selamat.
0: Lah. Kayaknya habis ketemu DJ Ulio nih.
3: Oh, abis party tadi malam, bocah-bocah baru kelar party, gila.
0: Gila, Genus wangi banget.
3: Sini, pak kita Genus
0: kasih. Gini apa?
4: Ah. Sepatuku
3: kebalik. Ini bocah-bocah abis party semalaman ya.
0: Wah, astagfirullahaladzim. Fotonya
3: kasih tahu, bisa dikasih tahu gak sih ke kaula muda?
4: Kayaknya kasar.
0: Iya.
3: Oh iya bener, jangan deh. Nyanya.
4: Halo.
3: Sembarangan banget ini ya.
4: Hey, this is home, bro.
3: Pak. Nice. Pak, kita ngapain kamu kesini?
4: Aku juga
3: enggak tahu. Genus ngapain?
4: Ya udah, langsung aja kalau
3: enggak usah ya udah langsung lo apa lo datang-datang ya udah langsung aja aku pengen tahu tadi malam lo ngapain.
2: Selamat datang kembali ke eramu, Pak.
3: Era gua.
4: Kalau ada
3: era gua, Pak. Belum tidur tadi malam.
4: Loh.
2: Ya bagus.
4: Apa sih Pak ini lagi ngomongin apa sih?
3: Parah lu nyut-nyutan kan sekarang kan ngong.
0: Tahu gitu gua bawain kelapa hijau lagi kan.
3: Taruh dong. Kita
4: sini
3: dong ini gini.
0: Nenek pack.
3: Sini Genus.
4: Takut banget.
3: Enggak sini. Ayo sini.
4: Takut banget.
3: Sini. Ayo. Kita pengen tahu. Jadi tadi malam tuh DJ Ulio itu di sini ngapain kamu di situ? Oh. Di sini. Tadi malam tuh DJ Ulio perform di mana?
4: Leserk.
3: Terus nih si Kenny tiba-tiba Kenny mukanya lecak-lecak banget.
4: Halo.
3: Mukanya butuh disetrika sini.
4: Sarapan apa sih setelah malam yang menyenangkan?
3: Apa sih tadi malam kalian ngapain? DJ Ulio perform jam berapa tadi malam?
4: Adrian. Kayak
3: baru lihat. Adrian ada juga tadi malam. Gila lo. Lu enggak wah kacau.
4: Lebih ke arah kayak baru lihat 6 jam yang lalu gitu.
3: Oh.
4: Sekarang jam berapa?
2: Jam 6.
4: Ah, tolong Pak. Kata gue voice note aja Pak.
3: Wednesday madness ya Wednesday.
2: Oke.
0: Genus lagi fokus nih Pak. Ayo Pak, kajak ngobrol yang susah-susah Pak.
3: Genus. Tadi lo ngapain aja?
4: Bernyanyi.
3: Oh, enggak karaoke.
4: Enggak.
3: Mata lo merah banget kayak abis berenang di kolam renang Kaporit.
0: Mata lo merah banget kayak
3: meremelek gitu.
4: Dia beneran enggak tidur sama Ralfi.
3: Wow, ini baru radio kaula muda, bro. Masih mabok nih orang-orangnya. Kita kasih lagu disco apa gitu biar asik nih doang ini nih. Pada belum turun nih. Asik.
5: Bro lagi enggak nih? Dan this.
6: Men's Biore mempersembahkan Festival Anak SMA terbesar se-Indonesia. Men's Biore Awesome School Fest 2026. Bakalan ada penampilan spesial dari The Adapts, Bara Suara, Tensi, Naikila, Lomba Sihir,

0: Sabtu 5 September 2026 Gambir Expo Kemayoran Jakarta. Beli tiketnya sekarang cuma 100.000 aja udah bisa nonton semuanya. Men's Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.
1: Macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya. Soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
3: Selinya Mangkal bareng Alex akhirnya selesai juga. Terima kasih buat semua yang udah setia dengerin Prambors, ikutan nebak potongan lagu Alex Warren, dan ngumpulin poin setiap harinya. Selamat buat seluruh pemenang yang bakal terbang ke Singapura buat nonton konser Alex Warren dan yang berhasil membawa pulang official merch Alex Warren.
4: Selamat buat Zara.
5: Selamat Zara. Tolong siapin paspornya dan passwordnya. Jangan lupa karena kamu akan bersangsang bersama salah satu tim Prambors dan juga Alex Warren, idolamu.
6: Tapi serius, paspor udah ada kan? Udah ada belum?
7: Sudah ada kok, Kak.
6: Dan berarti kita berangkat bareng ya. Kebetulan kita akan mengawal kamu, aku dan Danang. Wow.
3: Special thanks to Warner Music Indonesia yang udah bikin pengalaman ini jadi kenyataan buat kaula muda. Buat yang belum beruntung, jangan berkecil hati ya, karena masih bakal ada banyak kesempatan seru lainnya buat nonton konser artis favorit lo bareng Prambors. Sampai jumpa di kuis konser Prambors berikutnya.
8: Gue mau tanya dong.
9: Hah, gue lagi buru-buru nih.
8: Ya elah, sebentar doang. Penting ini.
9: Ya udah deh, mau nanya apa sih?
8: Gue tuh lagi nyari universitas yang bagus. Fasilitasnya komplit, kampusnya juga gak jauh dari rumah.
9: Emang boleh selengkap itu?
8: Buruan, kasih tahu.
9: Ya Universitas Gunadarma lah. Pengajarnya profesional. Dan yang paling penting, kampusnya update sama era digital zaman now. Mau jurusan apa aja ada. Berkualitas, kampusnya di mana-mana, dan udah terakreditasi BAN PT peringkat unggul.
8: Oh iya, Universitas Gunadarma emang paling the best kalau urusan teknologi. Tapi daftarnya kemana ya?
9: Tinggal klik aja www.pendaftaran.gunadarma.ac.id atau bisa langsung datang ke kampus Gunadarma terdekat. Semua info pendaftarannya udah ada di website. Buruan daftar.
8: Mantap. Makasih infonya ya.
9: Udah, semudah itu pertanyaan lo.
0: Mendadak Lalala Fest 2026, tiket gratis buat kamu. Catat password ini ya.
10: Dedendis, please mau banget nonton Codeline di Lalala Fest.
0: Hafalin passwordnya, tungguin di telepon Prambors, dan pas di telepon nggak boleh bilang halo ya. Daftar sekarang di prambors.live.

0: Kembali lagi bersama ada Danang Darto, Chicken dan
1: Pakita,
0: Mama Gen, Mama Genus, Mami Gen, aku panggil Mama Gen.
1: Partita Genuska.
0: Partita Genuska.
2: Gue setuju kalau Partita. Yeah.
0: Partita sih gila sih.
3: Udahin nggak permen karetnya? Dia tawar pas itu gue yakin. Jujur.
1: Itu Genus lagi gigit lidahnya sendiri tau.
0: Pagi hari ini anak gue tiga ya, satu laki-laki dua perempuan ini. Mereka itu tadi malam pergi ke partinya DJ Ulio.
1: DJ Ulio. DJ Ulio. Banget sih gue.
0: Gimana tadi malam cerita DJ Ulio performancenya gimana?
2: Jadi kan Julio itu ber-DJ bersama DJ.
0: Ber-DJ bersama DJ. Kayak back to back sama
2: bukan,
0: DJ.
2: Bukan, salah. Itu juga, tetapi ada DJ yang ngejagain Julio.
0: Oke.
2: Okay. Nah, satu lagu awal, dua lagu awal, masih tuh Julio yang start.
0: Kan? Dia cuma start doang.
2: Nah, pas mixing dia kasih ke DJ yang satunya.
1: Oh, jadi dia order lagu. Oh, dia order. Oh.
2: Setiap lagunya habis, kayak panik dia.
0: Tapi rame tadi malam.
2: Rame banget.
0: Kacau DJ Ulio.
1: DJ Ulio.
0: Party magnet.
2: Fun.
0: Gila.
1: Keren fun. Banget, keren banget. Terus Genus merasakan apa pas di party itu? Apa yang Genus experience Genus di party itu gimana?
3: Menyenangkan. Melihat teman-temanku. Dan banyak teman-temannya.
1: Teman-temanmu dengan teman-temannya.
3: Teman-temannya dengan teman-temannya yang lain. Karena teman-temanku itu aja. Fun.
2: Enggak, terus kita sebelum Julio manggung.
0: Kata gue lo tidur.
2: Kita tuh kayak Julio. Beneran.
1: Keren banget kayak ole-ole bola gitu. Yes,
0: agak norak ya kalau DJ digituin ya. Julio.
3: Julio senang kok.
0: Oke. Dia happy ya. Dia main berapa jam sih?
2: Satu jam.
1: Satu jam berapa lagu nih DJ senior nih?
0: Biasanya 3 lagu ya.
2: Aduh,
1: 3 lagu doang.
0: Terus, satu lagi 20 menit. Lagunya Dream Theater.
1: Aduh, salah.
2: Terus kayak karena kita merasa DJ-nya tuh paling kerja, kita semua makasih ya, Kak DJ, makasih ya, makasih gitu.
0: Disawer enggak?
2: Enggak.
1: Lah, DJ-nya tuh DJ yang satu lagi ada di poster itu.
2: Bukan, beda.
1: Oh, ada beda DJ.
2: Nah, dia lebih enggak kerja lagi tuh cewek.
1: Oh.
2: Sorry.
0: Kok jujur?
2: Dia kan gak mungkin denger ini.
0: Iya.
2: Gitu.
0: Gak mungkin denger siapa tau dia juga belum tidur dari semalam.
2: Tapi kita gak tahu Pak Julio pulang sama siapa.
0: What? Gila. Serius DJ Ulio sekarang MIA. Missing in action.
1: Gila ini.
0: Guys.
1: Pak Darto ini harus guys, balik lagi Pak. Lu harus balik lagi Pak.
0: Tolong kalau ada yang lihat manusia berperawakan 169 kali ya. Agak sedikit
3: pria pesisir.
0: Ya, pesona pria pesisir,
1: cabi-cabi mochi.
0: Yes, dengan skin glowing like bright shade like a diamond.
1: Yes.
0: Ya,
1: yes,
0: itu dia
1: yes.
0: Tolong kalau dia lagi di tengah jalan tergeletak,
1: ya,
0: tendang aja palanya.
1: Enggak. Diangkut ya, tolong ya. Yuk, langsung kita hotline nih kita buka nih untuk mencari di mana Julio. 0811607102.
0: Iya betul.
1: Find Julio.

0: Tendensi di Prambors Radio.
1: Pagi-pagi masih fantastik. Asik banget.
2: Kok gue baru tau ada tagline itu?
1: Masa gak tahu?
2: Coba ulang lagi.
1: Pagi-pagi masih fantastik. Asik banget.
2: Oke, okay, mulai sekarang gitu-gitu ya?
1: Gak usah.
2: Gila, ini orang mau disupport tapi dianya sendiri.
0: Guys.
2: Apa?
0: Kita party lagi.
2: Pagi-pagi lagi. Party lagi.
0: Tanggal 22 sampai 23 Agustus.
1: Ah, itu dia karena ada La La La Fest.
2: La La La Fest.
1: Banyak banget nih yang mau kita kabarin ke Aula Muda, ada La La La Fest. Besok juga Mas Darto bakal naro parfumnya di resepsionis Prambors. Jadi Aula Muda bisa datang nyemprot-nyemprot.
0: Itu briefing kemarin yang tidak disetujui Mas Darto dengan hanya diam, tapi kamu langsung naikin.
1: Mas Darto bilang oke. Tapi sambil main handphone. Oke. Jadi gua anggap oke.
2: Iya,
1: itu dia. Besok jadi Aula Muda bisa datang ke Prambors dan gitu coba tes parfum Funky Love. Itu bakal dijual.
2: Collab gua dan Danang. Yes. Gua tuh inspiratornya. Danang ada mixologitor.
1: Iya. Yeah.
2: Jadi nge-mix parfum. Parfumist ya.
1: Enggak usah di.
2: Danang tuh parfumator.
1: Bah, gua parfumator.
0: Keren. Udah, nanti kita bakal balik ya kalau mudah.
2: Betul sekali, karena
3: Kenny. Dengerin Prambors ya. Ah, ribet. Kita Dennis kembali lagi. Lawakan-lawakan garing yang menggelitik tapi nyebelin tapi ngangenin itu ya.
4: Halo sayang, aku gak
5: ngerti. Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang? Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1582.
4: Halo sayang, aku gak
5: ngerti. Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang? Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1582.
6: Cangcingnya babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encang cingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan? Cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Busamling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama. Semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
7: Dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
8: Ready to sing your heart out bareng Rex Orange County, Steve Lacy, Hon, Two Door Cinema Club, Code Align, dan lineup keren lainnya di La La La Fest 2026? Are you ready? Your free ticket starts here. Prambors mendadak La La La Fest 2026. Langsung daftarin diri lo di prambors.live. Terus lo wajib dengerin Prambors seharian. Karena di The Dandies, Daytime Show, Tango, dan Night Flight bakal ada secret password yang beda di tiap program. Your mission, dengerin, hafalin passwordnya, dan tunggu di telepon Prambors. Tapi ingat, pas angkat telepon, don't say hello atau yang lainnya. Langsung sebutin secret passwordnya sesuai dengan yang diputerin di program tersebut ya. Kalau password lo bener, lo langsung dapat satu tiket 2 Days Pass La La La Fest 2026. Kuisnya cuma sampai tanggal 14 Agustus 2026 ya. Jadi buruan ikutan. For more info, klik prambors.live dan Instagram @prambors.
6: Halo kaulah muda, ini Rida Gings. Yes, Prambors mangkal lagi. Seneng banget denger radio ini dengan para wadia balanya yang kembali siaran. Walaupun banyak yang tua-tua juga ya, kayak Darto, Danang. Ada Raffi, Eda, Genus, Julio, Kenny, dan lain-lain. Ya, semoga mengudara terus dengerin Prambors di prambors.live.
8: Prambors mangkal lagi. Mendadak Lalala Fest 2026, tiket gratis buat kamu. Catat password ini ya.
7: The Dandies, please mau banget nonton Kode Lain di Lalala Fest.
8: Hafalin passwordnya, tungguin di telepon Prambors, dan pas di telepon nggak boleh bilang halo ya. Daftar sekarang di prambors.live.

0: Aku pengen nonton Rex Orange County.
1: Yes.
0: Steve Lacy, Honey, Tudor Cinema Club, Code Line, Lalala Fest 2026 tapi gratis.
2: Bisa kok.
0: Gimana caranya Kenny?
2: Ini Prambors tuh lagi bagi-bagiin tiket gratis untuk Lalala Fest ya. Di Prambors mendadak Lalala Fest 2026. Jadi tinggal main aja ke prambors.live. Dengerin Prambors harian. Karena di The Dandist, Daytime Show, Tango, dan Night Flight itu bakal ada secret password yang wajib lu hafalin. Gitu.
1: 800 orang ini dengar ya.
2: Mm-mm.
1: Jadi kalau Prambors nelpon, jangan jawab halo atau yang lainnya, tapi langsung aja sebutin passwordnya. Jadi kalau benar lo langsung bisa dapat satu tiket 2-day pass Lalala Fest 2026. Jadi langsung daftar ya seperti kata Kenny di Prambors Live. Stay tune di Prambors dan jangan lupa untuk siap-siap mengangkat telepon dengan password supaya kamu bisa berangkat ke Lalala Fest 2026.
2: Yes, let's go.

0: udah siap muterin kocurat kecurat.
1: Udah siap belum? Udah siap belum? Udah siap belum?
0: Ini tuh sangat-sangat menggambarkan genus Julio gitu.
1: Aku gitu dong.
2: Yang ini ya.
0: Aku
2: wah,
0: enggak tuh. Sih.
2: Ini kacau sih nih, kacau.
0: Femavuk.
2: Eh, terus ntar siang kita juga punya kocur kecret baru, guys. Yes.
0: Yay.
2: Mau dengerin kocur kecret ya? Oh, ini.

0: Trot, ketemu pemabok. Trot, Trot, gue mau cerita Trot. Masa tadi ya, gue ngeliat ya, keren banget.
1: Apa sih?
0: Berantem.
1: Yoks.
0: Antara mahasiswa sama pemabok.
1: Kok bisa mahasiswa sama pemabok?
0: Iya.
1: Pasti dia pemabok tahta. Iya.
0: Enggak, ini mahasiswa sama pemabok. Mahasiswa yang banyak kalah sama pemabok. Pemaboknya dikit.
1: Kok bisa ada situasi di mana mahasiswa dengan pemabok mereka bisa gitu? Kok bisa?
0: Kata-kataan alma mater.
1: Alma mater.
0: Iya. Jadi si yang mahasiswa biasa nih ngatain alma mater pemabok.
1: Alma mater tuh si alma keliling-keliling gitu.
0: Alma muter.
1: Iya betul.
0: Alma tuh berarti
1: alma mater. Anjay.
0: Just
1: a Gen Z, man.
0: English bro. Jadi yang pertama nih dikatain nih, woi alma mater lu culun, woi alma mater lu. Akhirnya ribut, yang banyak mahasiswa biasa kalah sama pemabok.
1: Karena apa?
0: Karena pemabok Persatuan Mahasiswa Boxing.
1: Ya ilah.
0: Menang mereka.
1: Gila.
0: Mereka punya skill. Iya. Itulah kenapa yang punya skill. Yang punya kaki.
1: 2026 masih main singkatan.
0: Skill.
1: Singkatan dipanjang.
0: Ya. Gila. Karena skill.
1: Iya kan?

0: Hai kaula muda, ini Indra Jegel. Bisa gak ya aku ajain siaran? Senangnya Prambors mangkal lagi dengan para wadiabalanya. Semoga Prambors makin jaya dan makin keren terus. Ya sabar nih denger Kecret Kocrot dari Danang Darto. Dan ini nih yang dirindukan, Mas Darto 5. Asik. Dengerin Prambors ya di prambors.live.
1: Prambors mangkal lagi.